0: Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman setan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti setan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang, karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa, karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman, karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa.
orang yang bertakwa jika didatangi setan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, "Apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa?" Muridnya menjawab, "Aku akan terus memeranginya." Gurunya bertanya lagi, "Bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa?" Muridnya menjawab sama, "Aku akan terus memeranginya." Gurunya kemudian berkata, "Ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan?" Muridnya berkata, "Aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku." Sang guru kemudian berkata, "Jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman." Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, "Biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir, sebelum datang saat tulang belulang dibakar, sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka." Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar. Satu lagi sunatullah yang akan kita bahas adalah siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar di dunia ini dan kelak di akhirat. Sunatullah ini sangat perlu dijadikan fokus perhatian sehingga dapat dijadikan peringatan yang berguna bagi diri kita. Kita tidak ingin dengan semboyan kebebasan beragama membuat kita menjadi lalai sehingga pada akhirnya terjatuh ke dalam bencana yang besar, yaitu lalai dari beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kisah Bani Israel pada masa lalu merupakan pengajaran yang berguna bagi kita pada masa sekarang, karena kisah tersebut membuktikan kebenaran sunatullah ini. Ada pula di antara mereka yang mengaku diri mereka pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya mereka bukan pengikut ajaran Nabi Isa, karena Nabi Isa membawa risalah tauhid atau pengesaan Allah, sedangkan mereka meyakini dan menyebarkan paham syirik atau menyekutukan Allah dengan malaikat Jibril dan Nabi Isa. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73 yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Mereka tetap dalam kepercayaan tersebut sampai hari ini, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah sehingga menerima kebenaran. Semoga kejadian masa lalu tersebut menjadi pengajaran bagi mereka yang masih hidup pada hari ini. Sebab sunatullah pasti tidak akan berubah sepanjang zaman dan di tempat manapun ia berlaku. Lalu apa arti kufur? Siapa orang yang kafir tersebut? Apa saja bentuk kekufuran dan apa pula balasannya? Inilah yang akan kita bahas di sini. Secara bahasa, kata kufur berasal dari kata kafaro yakfuru, artinya menutupi. Orang yang menutupi disebut kafir. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi. Secara istilahnya, orang yang menutupi kebenaran. Seperti Allah itu Esa tetapi diyakini banyak. Firman-firman Allah itu adalah kebenaran tetapi dikatakan dongeng atau sihir. Rasul-rasul Allah itu adalah penyampai kebenaran tetapi dikatakan penyihir atau pendusta. Hari kiamat dan berbangkit itu adalah suatu kepastian, tetapi mereka menafikannya. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Dengan apakah mereka menutupinya? Dengan hawa nafsu, dengan persangkaan, dengan pendapat akal yang tidak ada bukti kebenarannya. Berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk kekufuran. Yang pertama, mengkufuri Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengkufuri firman-firman Allah sebagai wahyu-wahyu Allah yang diturunkan dengan kebenaran atau hak. Yang ketiga, mengkufuri Rasul-Rasul Allah sebagai utusan-utusan Allah dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Yang keempat, mengkufuri kepastian hari kiamat. Yang kelima, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, yaitu semestinya mereka mengakui nikmat-nikmat tersebut dari Allah dan membesarkan serta mengagungkan Allah. Tetapi mereka mengkufurinya dengan menganggap bahwa semua itu dari diri mereka sendiri dan berbuat dosa dan kesombongan. Di antara balasan yang diterima oleh orang-orang yang kafir adalah yang pertama merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kafir kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang kedua, mendapatkan ketakutan, khususnya dalam perang. Yang ketiga, mendapat laknat dari semua makhluk. Laknat artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Yang keempat, mendapatkan siksaan yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama, jangan tergoda sehingga mengkufuri Allah yang Maha Esa
dengan melakukan amalan syirik ketika mendapatkan banyak kesenangan. Yang kedua, jangan mengikuti cara hidup orang-orang kafir dan jangan memulai dengan mengagumi apa yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-85 yang artinya, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Yang ketiga, jauhkan diri dari kesombongan, karena itu dapat membawa kepada kekufuran. Allah Ta'ala berfirman tentang iblis di dalam Al-Quran surah Sad ayat 74 yang artinya, kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Inilah sunnatullah yang berkaitan dengan siapa yang melakukan kekufuran. Semoga pembahasan ini dapat menjadi peringatan, sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam mengarungi hidup ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Angin gurun berembus kencang di tanah Irak. Di ufuk barat, barisan pasukan Islam mulai tampak seperti gelombang badai yang mendekat. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah para mujahid dari Jazirah Arab yang telah mengukir kemenangan demi kemenangan sejak wafatnya Rasulullah. Kini, mereka berdiri di ambang pertempuran terbesar melawan kekuatan adidaya dunia saat itu, Kekaisaran Persia. Tahun itu adalah 636 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab memegang kendali penuh atas negara Islam yang tengah tumbuh pesat. Kekuatan Bizantium telah diguncang di Yarmuk. Kini giliran Persia, sang penjaga api, yang harus merasakan dentuman dakwah Islam lewat medan laga. Di sisi lain, Kekaisaran Sasanid tengah rapuh. Raja Yasgar III masih muda dan belum berpengalaman, sedangkan para jenderalnya saling berebut kekuasaan. Namun satu nama masih menjadi tumpuan terakhir kejayaan Persia, Rustum Farrokhzad, sang jenderal besar yang ditakuti kawan dan lawan. Umar bin Khattab, dengan kebijaksanaannya, tidak menunjuk sembarang panglima. Ia memilih Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat Nabi, penakluk yang dikenal lebih senang mendekap malam dalam doa daripada menebas musuh dengan pedang. Sa'ad, meski tengah sakit parah, dipanggil untuk memimpin pasukan ke medan yang tak dikenal. Ia pun berangkat dengan semangat jihad yang membakar dada. Ribuan pasukan Muslim bergerak dari Madinah ke Irak. Setiap langkah mereka bukan sekadar perjalanan, tapi jihad untuk menyebarkan keadilan, membebaskan manusia dari tirani penguasa yang menyembah api dan menindas rakyatnya. Ketika Sa'ad dan pasukannya tiba di Qadisiyah, sebuah dataran terbuka di antara Hira dan Kufah, mereka mendapati kabut tebal menyelimuti medan. Di seberang, pasukan Persia dengan gajah-gajah perangnya telah bersiap. Rustum menyambut mereka dengan tatapan penuh dendam. Ia tahu, jika Qadisiyah jatuh, maka jatuh pula kemegahan Persia yang telah berabad-abad berdiri. Namun sebelum perang pecah, Rustum mengirim utusan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menakut-nakuti. Ia menawarkan emas, kekuasaan, bahkan tanah bagi kaum muslimin asal mereka pulang dan tak membawa agama asing ke negeri Persia. Tapi jawaban dari para sahabat membuat darah Rustum mendidih. Kami datang bukan karena lapar emas, bukan untuk kekuasaan, tapi karena Allah memerintahkan kami untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada manusia, menuju peribadahan hanya kepada Allah. Langit Qadisiyah semakin gelap, hawa peperangan semakin panas. Sa'ad, dari ranjang perangnya, memerintahkan semua untuk bertakbir. Maka bergemalah suara, Allahu Akbar, menggetarkan bumi. Sebuah badai besar akan segera dimulai. Fajar merekah di Qadisiyah, namun bukan kedamaian yang menyambut pagi itu, melainkan dentuman genderang perang dan teriakan takbir yang menggema di udara. Pasukan Islam yang berjumlah sekitar 30 ribu orang berdiri dalam barisan rapi, sementara di hadapan mereka, pasukan Persia yang lebih dari 60 ribu orang berdiri angkuh, didampingi barisan gajah perang yang menggetarkan tanah dengan setiap langkahnya. Sa'ad bin Abi Waqqash masih terbaring karena sakit di pangkal paha dan tidak bisa menunggang kuda, memimpin dari atas menara kecil. Ia menunjuk Rabi' bin Amir, Qaqa' bin Amr, dan para komandan lainnya untuk mengatur strategi di lapangan. Sebelum pertempuran dimulai, Sa'ad memerintahkan semua pasukan untuk memperbanyak salat dan zikir. Ia tahu, kemenangan tidak datang dari jumlah, tapi dari keyakinan. Hari pertama pertempuran pun dimulai, Rustum mengerahkan pasukan infanteri dan kavaleri ringan untuk menggempur sayap kanan dan kiri kaum muslimin. Debu membumbung tinggi, anak panah berterbangan seperti hujan musim dingin, dan teriakan luka memenuhi udara. Pasukan Islam bertahan dengan kokoh, tapi Persia datang bergelombang, seolah tak habis-habis. Namun ancaman terbesar bukan manusia, melainkan gajah perang Persia. Dengan menara di punggungnya dan pemanah di atasnya, makhluk raksasa ini merangsek ke tengah barisan Muslim. Kuda-kuda ketakutan, prajurit kocar-kacir, pasukan Muslim sempat goyah. Tapi di saat genting, muncullah pahlawan dari kalangan sahabat, Kaka' bin Amr At-Tamimi. Kaka' datang membawa bala bantuan dari Syam, dan ia datang bukan hanya dengan pasukan, tapi juga dengan taktik. Ia dan pasukannya menutupi unta dengan kain seperti binatang aneh, membuat gajah Persia panik dan berbalik arah. Dalam kekacauan itu, Kaka' menyerbu jantung pasukan Persia, memukul mundur serangan pertama mereka. Sorak takbir membelah udara. Sore menjelang

Engkaulah penolong kami, tunjukkanlah kebenaran dan tegakkanlah agamamu. Maka malam itu pun menjadi saksi bisu dari keteguhan hati para mujahid yang menantang kerajaan api, dan fajar esok akan membawa babak baru yang lebih berdarah dari sebelumnya. Fajar hari kedua menyingsing, bukan dengan kedamaian, tetapi dengan gemuruh langkah raksasa. Gajah-gajah perang Persia kembali memasuki medan. Kali ini lebih banyak, lebih siap, dan lebih menghancurkan. Di atas punggung mereka, pemanah Persia memanah dari ketinggian, menghujani barisan kaum muslimin dengan panah seperti hujan badai. Pasukan muslim sempat terdesak. Kuda-kuda kembali ketakutan melihat gajah, sebagian kabur, sebagian mati terinjak. Sayap kanan Islam mulai retak. Rustum, dari kejauhan, menyeringai. Ia tahu, senjata rahasia Persia ini akan membalikkan keadaan. Tapi di tengah kekacauan, muncullah dua pahlawan bersaudara dari Bani Tamim, Asim bin Amr dan Qaqa' bin Amr. Mereka mengerti bahwa pasukan Islam tidak akan mampu bertahan jika gajah-gajah itu tidak dilumpuhkan. Maka keduanya maju dengan misi khusus, membunuh gajah pemimpin. Dengan keberanian luar biasa, mereka menyusup di bawah perut gajah, mengincar mata dan urat leher. Qaqa' menombak mata seekor gajah putih raksasa, sementara Asim memotong tali pelana, membuat pemanah Persia jatuh dan diinjak gajahnya sendiri. Seekor demi seekor, gajah pemimpin roboh. Gajah-gajah lain menjadi panik, saling menabrak dan mengamuk. Bahkan sebagian menyeruduk kembali ke barisan Persia sendiri. Barisan Muslim bersorak takbir. Momentum pun berubah. Pasukan Islam, dengan keberanian yang dilahirkan dari iman, melakukan serangan balasan. Sayap kanan yang semula goyah kini menyerbu, menebas dan merobohkan lawan satu persatu. Namun Rustum tidak tinggal diam. Ia segera mengerahkan pasukan elitnya, pasukan penjaga api, untuk menahan serangan Muslim. Pertempuran menjadi brutal. Tubuh manusia berserakan, darah mengalir seperti sungai kecil di gurun. Teriakan takbir bersahutan dengan pekikan kesakitan dan tangis kematian. Sa'ad bin Abi Waqqash dari atas menara menyaksikan semua ini dengan mata merah berkaca-kaca. Ia ingin turun dan bertempur bersama mereka, namun sakitnya menahannya. Maka ia terus berdoa dan mengirimkan perintah melalui kurir cepat. Ia memerintahkan agar pasukan Islam tidak terpancing amarah, tapi tetap menjaga formasi. Dan lebih penting, teruslah mengepung gajah sisa sampai semuanya tumbang. Menjelang malam, pasukan Persia mulai mundur perlahan meski belum sepenuhnya kalah. Mereka masih punya kekuatan besar, tapi semangat mereka mulai retak melihat gajah-gajah mereka roboh. Simbol kekuatan mereka kini menjadi bangkai raksasa di medan perang. Malam kedua Qadisiyah pun tiba. Udara pekat oleh bau darah dan daging yang membusuk. Tapi di balik penderitaan itu, semangat pasukan Islam justru membara. Mereka tahu Allah telah menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Tapi mereka juga sadar, ujian belum selesai. Di tengah malam, sebagian prajurit Muslim bangkit bukan untuk beristirahat, melainkan untuk salat. Di medan penuh mayat, mereka tetap bersujud, mencari kekuatan bukan dari pedang, tapi dari langit. Dan malam itu, ketika Rustum melihat pasukan Muslim masih bertakbir dan berdiri dalam syaf salat di tengah bau kematian, ia mulai menyadari satu hal. Ini bukan sekadar perang antar manusia. Ini adalah perang iman. Hari ketiga, perang Qadisiyah dimulai bukan dengan cahaya matahari, tetapi dengan angin gurun yang dingin dan suara tangisan langit yang nyaris tak terdengar. Langit masih gelap ketika para mujahid Muslim bangkit dari istirahat mereka, menyambut hari dengan takbir dan air wudu yang dingin. Mereka tahu inilah hari yang akan menjadi penentu antara kemenangan atau kematian. Rustum, di sisi Persia, tak tinggal diam. Ia mempersiapkan strategi baru, serangan malam, waktu yang jarang dipakai oleh bangsa Persia untuk bertempur. Tapi kali ini ia mengambil risiko. Rustum ingin mengacak-acak barisan Muslim ketika mereka lengah dan kelelahan. Namun Sa'ad bin Abi Waqqash, meski masih terbujur sakit, mendapat firasat kuat. Ia memerintahkan penjagaan malam diperketat, dan pasukan disiagakan dalam formasi tempur. Bahkan saat malam, barisan Muslim tidak tidur sepenuhnya. Mereka bergantian berjaga, sebagian sholat, sebagian mengasah pedang, dan sebagian lain berzikir menenangkan hati. Menjelang tengah malam, suara langkah-langkah kaki berat muncul dari kejauhan. Pasukan Persia, dalam kegelapan gulita, mulai menyusup dari sisi sayap kiri. Mereka mengira pasukan Islam tertidur, tapi ternyata sudah siap tempur. Maka pecahlah pertempuran di tengah malam, sebuah hal yang langka dan

0: mengerikan. Suara pedang beradu seperti guntur, teriakan, dan suara peluit panik terdengar bersahut-sahutan. Langit seperti membelah dua ketika kedua pasukan bertempur dalam kegelapan, tanpa bisa melihat wajah musuh mereka. Qaqa' bin Amr kembali menjadi ujung tombak. Ia memimpin serangan balasan cepat yang menghantam tengah barisan Persia. Seperti singa malam, ia menebas sambil meneriakkan takbir, menebarkan ketakutan di hati lawan. Setiap langkahnya membuat barisan musuh terbelah. Pada saat yang sama, Al-Qa'nabi dan Asim bin Amr mengapit pasukan Persia dari kanan dan kiri, memutus jalur mundur mereka. Dalam waktu singkat, strategi Rustum berubah menjadi malapetaka. Bukannya mengejutkan pasukan Islam, pasukan Persia justru menjadi mangsa di tengah gelap. Api-api kecil dinyalakan untuk menyinari medan. Terlihat dengan jelas kini mayat-mayat yang berserakan. Prajurit Persia berjatuhan satu persatu. Banyak yang tersesat di medan dan terbunuh karena tak melihat arah. Malam itu kemudian dikenal sebagai Lailatul Harir, malam yang menderu, tak ada istirahat, tak ada batas. Suara raungan kuda, dentingan pedang, dan jeritan maut mengisi udara sepanjang malam. Tidak satu pun prajurit Muslim yang mundur. Mereka berdiri seperti dinding baja, berpindah dari syaf perang ke sujud kepada Allah. Rustum kini mulai goyah. Ia kehilangan sebagian besar pasukannya. Lebih dari itu, ia kehilangan moral tentaranya. Para perwira Persia melihat, untuk pertama kalinya, ketakutan yang mencekam di wajah Rustum, sang jenderal besar yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Menjelang fajar, ketika debu dan darah mulai mereda, hanya satu hal yang tersisa di medan, keteguhan pasukan Islam dan keputusasaan Persia. Dan ketika mentari mulai muncul di ufuk timur, menyinari padang Qadisiyah yang dipenuhi mayat dan darah, Sa'ad bin Abi Waqqash tahu, hari kemenangan telah mendekat. Namun, satu langkah lagi harus diambil untuk meruntuhkan segalanya. Fajar hari keempat menyinari Qadisiyah dengan warna merah darah. Angin membawa bau kematian dan bumi masih bergetar oleh dentuman malam sebelumnya. Di kedua kubu, hanya tersisa mereka yang kuat, yang belum mati, terluka, atau kehilangan harapan. Namun satu hal jelas, kaum muslimin berdiri tegak, sementara pasukan Persia mulai goyah. Di tenda kepemimpinan, Rustum Farrokhzad terlihat berbeda. Wajahnya yang biasa penuh percaya diri kini pucat, matanya letih, tubuhnya lusuh, dan jubahnya ternoda darah pasukannya sendiri. Ia tahu, ini hari terakhir. Tapi ia masih bertekad bertahan. Ia menolak untuk meninggalkan medan sebelum Islam ditumpas atau dirinya terbunuh. Di sisi lain, Sa'ad bin Abi Waqqash yang masih memimpin dari menara kecilnya, menyerukan takbir. Ia mengirim pesan ke seluruh penjuru medan. Ini adalah hari penentu. Jangan beri mereka celah. Allah bersama kita. Maka, barisan Islam pun maju serentak dalam satu gelombang besar. Di depan, Qaqa' bin Amr, Asim bin Amr, dan para komandan lainnya memimpin serangan pamungkas. Mereka menyerbu jantung barisan Persia, tempat Rustum bertahan bersama pasukan elitnya. Kali ini tidak ada gajah, tidak ada taktik mengecoh. Hanya keberanian dan iman yang menjadi pedang utama. Pasukan Persia bertahan mati-matian. Pedang saling beradu, perisai remuk, dan tanah dipenuhi tubuh-tubuh yang tumbang. Tapi, perlawanan mereka seperti menahan air bah dengan telapak tangan. Gelombang kaum muslimin terus menerjang. Saat itulah terjadi momen yang akan dikenang selamanya dalam sejarah Islam. Rustum, sang Panglima Agung, turun dari kudanya karena mendengar kabar saudaranya tewas di sisi kanan. Ia ingin menyemangati pasukannya. Tapi dalam kekacauan, ia terpeleset ke sungai yang berlumpur. Tubuhnya berat karena baju besi. Ia berusaha berenang ke tepian. Tapi seorang prajurit muslim, Hilal bin Al-Qamah, melihatnya. Hilal melompat ke sungai, mendekatinya. Rustum mencoba melawan, tapi Hilal menebasnya tanpa ampun. Tubuh Rustum terseret arus, dan sang jenderal besar pun tewas di tangan seorang prajurit sederhana dari Jazirah Arab. Ketika kabar kematian Rustum tersebar, gemuruh besar terdengar dari barisan Persia. Para prajurit panik, kehilangan arah. Mereka tidak lagi bertempur, mereka lari. Mereka menanggalkan senjata, menyingkirkan baju perang, dan melarikan diri sejauh mungkin. Sebagian bahkan melompat ke sungai untuk menghindari maut. Sa'ad mendengar kabar itu, menangis. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu sejarah telah berubah selamanya. Persia, kerajaan besar yang selama berabad-abad menindas dan menyembah api, kini jatuh di bawah bendera Tauhid. Pasukan Muslim mengejar hingga batas medan, tapi Sa'ad memerintahkan untuk tidak membantai yang lari. Biarkan mereka pulang dan membawa berita bahwa hanya Allah yang patut disembah, ujarnya. Hari itu, Qadisiyah menjadi titik balik sejarah dunia. Dari padang itu, Islam melaju hingga menjangkau istana Ctesiphon dan menembus jantung Persia. Tapi semua bermula dari keyakinan, kesabaran, dan darah para syuhada. Dan bumi Qadisiyah yang menyerap darah ribuan jiwa kini menjadi saksi bahwa ketika iman bertempur melawan kekuatan duniawi, iman yang sejati akan menang. Pasca kemenangan di Qadisiyah, bumi Persia gemetar. Kematian Rustum bukan hanya kehilangan seorang jenderal, tetapi tumbangnya semangat dan simbol keangkuhan kerajaan Sasaniyah. Berita kekalahan menyebar cepat ke seluruh penjuru, membuat rakyat Persia dihantui ketakutan. Pasukan Muhammad telah menembus perbatasan kita. Namun kemenangan di medan perang bukanlah akhir. Pasukan Islam tak berhenti di Qadisiyah. Target selanjutnya, Ctesiphon, ibu kota agung Persia, yang oleh bangsa Arab disebut Al-Madain, kota-kota kembar. Karena kemegahannya yang terdiri dari kompleks istana, taman, dan kuil api, Sa'ad bin Abi Waqqash kini telah sembuh dari lukanya, memimpin langsung ekspedisi ke jantung Persia. Ia menyusun pasukan dengan rapi dan mengirim utusan ke penduduk sepanjang jalan, menawarkan damai atau perang. Banyak kota memilih tunduk, namun sebagian masih mencoba bertahan. Saat pasukan Islam mendekati Ctesiphon, mereka terkesima oleh keindahannya. Kubah-kubah tinggi, dinding marmer, dan sungai Tigris yang mengalir tenang memeluk kota itu seperti mahkota. Namun di balik semua itu, kekacauan telah terjadi. Yazdegerd III, raja muda Persia yang baru berumur 21 tahun, menyaksikan sendiri bagaimana istananya mulai ditinggalkan. Para bangsawan melarikan diri, harta kekayaan diangkut keluar kota. Yazdegerd, keturunan Darius dan Khosrow, sadar bahwa kerajaan yang diwarisinya tinggal nama. Maka ia pun melarikan diri ke timur, meninggalkan takhta demi menyelamatkan nyawanya. Pasukan Islam mendekati sungai Tigris. Jembatan utama telah dihancurkan oleh orang-orang Persia untuk menghalangi pengejaran. Tapi Sa'ad, dengan penuh keyakinan, memerintahkan pasukannya menyeberangi sungai tanpa kapal, tanpa jembatan, hanya dengan iman. Maka terjadilah pemandangan luar biasa. Pasukan Muslim menyeberangi sungai Tigris dengan kuda-kuda mereka. Air hampir mencapai dada, arus deras menghantam tubuh. Tapi tidak satu pun dari mereka goyah. Mereka bertakbir dan melantunkan doa sepanjang jalan. Saksi mata di seberang sungai, baik penduduk maupun sisa pasukan Persia, melihat pasukan Islam seperti berjalan di atas air. Sebagian dari mereka langsung menyerah. Sebagian lagi berlari menyelamatkan diri. Begitu sampai di tepi Ctesiphon, tak ada lagi perlawanan. Kota megah itu kini menjadi milik kaum muslimin. Pasukan Islam memasuki istana Kisra, tempat bersemayamnya raja-raja Persia selama ratusan tahun. Karpet Kisra yang legendaris, seluas aula besar dan bertabur permata, disebarkan di hadapan Sa'ad. Namun Sa'ad tidak tergoda, ia menangis. Bukan karena kemewahan, tapi karena ia ingat sabda Rasulullah, akan dibuka bagi kalian perbendaharaan Kisra. Dan hari itu, janji Rasulullah terbukti. Harta istana tidak diambil seenaknya, tapi dikumpulkan dan dikirim seluruhnya ke Madinah, ke tangan Khalifah Umar bin Khattab. Tidak satu dirham pun diambil pribadi. Ketika kabar ini sampai ke Umar, sang Khalifah sujud menangis. Ia berkata, kaum yang mampu mengembalikan emas dan permata sebesar itu tanpa mencurinya, mereka adalah umat yang akan memimpin dunia. Dengan jatuhnya Ctesiphon, kerajaan Persia secara de facto runtuh. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang masa lalu dan pasukan yang tercerai-berai. Api kekuasaan yang dulu mereka sembah padam, dikalahkan oleh cahaya tauhid dan dunia pun berubah. Kemenangan di Ctesiphon bukan akhir dari perjalanan, itu baru permulaan. Kerajaan Persia belum sepenuhnya runtuh karena satu sosok masih berkeliaran di timur, Yazdegerd III, raja muda yang membawa simbol terakhir kejayaan Sasaniyah. Setelah melarikan diri dari Ctesiphon, Yazdegerd berpindah-pindah kota, mencari perlindungan dari sisa-sisa bangsawan dan gubernurnya. Ia mengira masih bisa mengumpulkan kekuatan, menyatukan provinsi-provinsi timur Persia, dan membalas kekalahan itu. Tapi ia salah. Wilayah yang dulu tunduk kini dipenuhi ketakutan. Beberapa gubernur mulai berpaling. Banyak rakyat mulai memeluk Islam secara sukarela, terkesan oleh keadilan para jenderal Muslim dan semangat persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Melihat hal itu, Khalifah Umar bin Khattab mengutus pasukan tambahan, dipimpin oleh para panglima muda seperti Nu'man bin Muqarrin, Hudhaifah bin Al-Yaman, dan Abdullah bin Amir. Untuk mengejar Yazdegerd, tujuannya bukan sekadar membunuh raja, tetapi menghancurkan sistem lama yang masih mencoba bertahan di pinggiran. Perjalanan mereka jauh, melewati gunung, padang garam, hingga ke dataran tinggi Khurasan. Di setiap kota yang dilewati, mereka menawarkan Islam, jizyah, atau pertempuran. Sebagian menerima dakwah dengan senang hati, sebagian melawan dan kalah. Sementara itu Yazdegerd semakin putus asa. Ia berpindah dari satu istana ke istana lain, tak lagi disambut sebagai Raja Agung, tetapi sebagai pengungsi. Ia memohon bantuan ke Cina, namun hanya menerima simpati tanpa bantuan nyata. Puncaknya terjadi di kota Merv, dekat perbatasan timur Persia. Di sanalah Yazdegerd bersembunyi miskin dan terlupakan. Ironis, bagi keturunan para kaisar yang dulu memerintah dunia. Di tengah kekacauan, Yazdegerd bahkan tidak lagi dipercaya oleh pelayannya sendiri. Ia terusir dari tempat persembunyian, bersembunyi di pabrik tenun tua. Ketika itu, ia meminta kepada seorang tukang penggilingan untuk memberinya makan. Tapi tukang itu, entah karena tamak atau karena dendam, membunuh Yazdegerd dan mengambil pakaiannya. Begitulah akhir tragis seorang raja terakhir Persia. Ketika kabar kematian Yazdegerd sampai ke Madinah, Khalifah Umar tidak bergembira. Ia memandang jauh ke langit dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tidak ingin pembunuhannya. Andai ia masuk Islam, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya." Dengan wafatnya Yazdegerd, tamatlah dinasti Sasaniyah yang telah berdiri selama lebih dari 4 abad. Kerajaan besar yang dibangun dengan darah, emas, dan api itu kini tinggal catatan sejarah. Tak ada lagi altar Zoroaster yang dijaga dengan pedang. Tak ada lagi imam-imam api yang memungut pajak demi membakar dupa kekuasaan. Sebaliknya, di tanah Persia yang luas, mulai berdiri masjid-masjid, terdengar azan, dan dibaca Al-Quran. Rakyat Persia yang semula menyembah api kini mengenal Tauhid, dan banyak dari mereka justru kelak menjadi ulama, mujahid, dan ilmuwan Islam terkemuka. Islam tidak datang untuk menghancurkan Persia, tapi untuk membangkitkannya kembali, dengan nilai yang benar dan cahaya yang kekal. Dan semua itu dimulai dari Qadisiyah, dari darah, keringat dan air mata para sahabat Nabi yang membawa risalah suci ke ujung dunia. Perang Qadisiyah telah usai, Yazdegerd telah mati, kerajaan Persia telah runtuh. Namun kisahnya tidak berhenti di sana, sebab dari reruntuhan istana Kisra, bangkitlah sebuah peradaban baru, peradaban Islam yang mengubah wajah dunia. Kaum muslimin yang dahulu datang dari Jazirah Arab sebagai pejuang dan pendakwah, kini menjadi pemimpin, guru dan penata masyarakat. Di bekas wilayah Persia, mereka tidak menjajah, mereka membangun, mereka mengajarkan keadilan, memerangi korupsi, dan menegakkan hukum Allah. Di kota-kota seperti Basrah, Kufah dan Baghdad yang kemudian berdiri, lahirlah generasi baru umat Islam yang cerdas, gigih, dan mencintai ilmu. Orang-orang Persia mulai memeluk Islam secara massal, bukan karena pedang, tetapi karena keindahan ajaran Tauhid dan keadilan sistem Islam. Ironisnya, bangsa yang dahulu paling kuat menolak Islam, justru kelak menjadi pelindung dan penyebarnya yang paling gigih. Dari Persia muncul nama-nama besar dalam sejarah Islam. Imam Al-Bukhari, penghimpun hadits terkuat, berasal dari Bukhara. Imam Muslim, penulis Syahih Muslim, dari Naisabur. Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, para pemikir dan ilmuwan, adalah keturunan Persia yang tumbuh dalam cahaya Islam. Apa yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqash dan pasukannya ke Qadisiyah bukan sekadar kemenangan militer. Mereka membawa sebuah perubahan paradigma. Mereka memperkenalkan nilai bahwa seorang pemimpin bukan dilayani, tapi melayani. Bahwa rakyat bukan untuk ditindas, tapi dimuliakan. Bahwa hidup bukan untuk menyembah api, kekuasaan, atau raja, tapi hanya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Khalifah Umar bin Khattab, saat menerima rampasan perang dari Persia, menangis bukan karena bangga, tapi takut. Ia berkata, "Andai aku menjadi seekor kambing di rumah keluargaku dan tak pernah memimpin umat ini, itu lebih aku sukai, karena tanggung jawab ini sangat besar di sisi Allah." Warisan Qadisiyah bukanlah tentang emas atau kemenangan, tapi tentang iman, pengorbanan, dan perubahan sejarah yang tak bisa dibalikkan. Dunia tidak akan kembali seperti semula setelah Qadisiyah. Peta kekuasaan berubah, peradaban beralih arah, dan lebih dari itu, perang ini membuktikan bahwa ketika Islam dipegang dengan tulus dan diperjuangkan dengan darah dan keyakinan, maka lautan pun bisa diseberangi, kerajaan bisa runtuh, dan hati manusia, bahkan yang paling keras sekalipun, bisa tersentuh. Hari ini, nama Qadisiyah tertulis dalam kitab sejarah, tapi maknanya hidup dalam diri setiap Muslim yang mengenal bahwa pengorbanan para sahabat telah membuka jalan bagi kita semua untuk mengenal Islam. Qadisiyah bukan hanya pertempuran antara dua bangsa, itu adalah konfrontasi antara cahaya dan kegelapan. Dan cahaya, sebagaimana janji Allah, akan selalu menang.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT 02 RT 01, Desa Cangkiran Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Cangciang TCM.
7: Imam Syafi'i berkata, seburuk-buruk bekal menuju akhirat ialah menzalimi manusia.

Mendengar nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Mus'hab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Istrinya bernama Hamnah binti Jahsi. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior dan banyak memiliki keutamaan. Seorang pemuda yang sangat tampan di kota Mekah, kedua orang tuanya sangat mencintainya. Ibunya yang kaya raya memberinya pakaian yang paling bagus dan lembut. Dia juga orang yang paling harum dan wangi di kota Mekah, mengenakan sandal Hadrami yang berasal dari Yaman. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatnya, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang di Mekah yang paling bagus juntaian rambutnya, tidak pula yang lebih halus pakaiannya, serta tidak pula yang lebih banyak mendapatkan kemewahan hidup daripada Mus'hab bin Umair." Mus'hab bin Umair masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Al-Arqam. Dia menyembunyikan keislamannya dari keluarga dan kaumnya. Tetapi kemudian diketahui oleh Utsman bin Talhah. Lalu ia pun memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Mereka mempercayainya sehingga menyebabkan Mus'hab tertahan dan terkekang oleh keluarganya. Hingga suatu hari, Mus'hab berhasil lolos dan pergi, berhijrah ke Habasyah bersama dengan para sahabat yang lain. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Seperti di Perang Badar, pada Perang Uhud ini beliaulah orang yang membawa bendera kaum muslimin di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di Perang Uhud karena terbunuh oleh Ibnu Qomi'ah Al-Laisi yang menyangka Mus'hab radhiyallahu anhu yang ketika itu berusia 40 tahun sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Qomi'ah lantas menemui orang-orang Quraisy sambil berseru, "Aku telah membunuh Muhammad." Begitu Mus'hab terbunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib hingga akhir peperangan. Ketika peperangan telah usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Mus'hab yang sudah tidak bernyawa itu dengan pakaian yang ia gunakan ternyata tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, maka nampaklah kedua kakinya. Sebaliknya, jika kedua kakinya ditutup, maka akan nampak kepalanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar bagian kepalanya ditutup dengan pakaiannya dan untuk kakinya ditutup dengan izkir atau semacam rumput. Setelah itu, sahabat Mus'hab radhiyallahu anhu dimakamkan. Sekembalinya Rasulullah dan para sahabat dari peperangan, Hamnah radhiyallahu anha, istri Mus'hab, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengabarkan kematian saudaranya Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu. Hamnah kemudian beristirja dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian pamannya dari jalur ibu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Wanita itu pun kembali beristirja dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian Mus'hab bin Umair, istrinya berteriak histeris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat tersendiri dalam hati istrinya. Dia terlihat tegar tatkala mendengar kematian paman dan saudaranya. Akan tetapi, dia akan berteriak histeris terhadap suaminya." Mendengar itulah sedikit kisah Mus'hab bin Umair yang rela memikul perjuangan Islam meskipun harus dengan meninggalkan kemewahan hidup dunia yang tidak seberapa nilainya dengan balasan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah meridhaimu wahai syuhada Uhud, Mus'hab.

0: generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku Ar-Riddatula Aba Bakrin Laha katanya, kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, "Ayung qasuddin wa ana hayy?" Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah, dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dzanni abdi, kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardo ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil arda ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur. Dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu, ruhul Qur'anul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Quran, menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nuro, dan kami jadikan buat dia cahaya, yamsi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, imak kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati kita dengan Quran, maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.
1: Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang Ustaz Felix Shaw. Mbak Ciki, partner kita.
3: Lagi mau aku latih vokal.
4: Wow.
3: Kan aku guru paling vokal.
4: Vokal nyanyi,
3: Ustaz? Iya, bukan. Vokal yang lain.
4: Kalau enggak salah sih Ustaz suaranya makin bagus ya. Konser di itu.
3: Iya, kata orang udah bagus penarikan nafasnya. Yang belum penarikan nyawanya yang belum.
2: Kembali tadi masa catur tadi. Yeah. Terlanjur kita bahas catur. Saya penasaran, emang jago catur gak sih Panji itu? Cuman gimmick doang?
3: Kalau ngomong jago itu kan harusnya jago juga ya?
2: Iya, nah, yang
3: masalah
2: ya,
3: aku juga sembarangan juga sih sebenarnya.
2: Ntar Panji undang saya, kita main catur beneran.
3: Anu bisa main catur ya?
2: Saya
3: juara ya untuk ya?
2: Di Gaza saya sempat juara.
3: Oh.
2: Di apa level kampus?
3: Jago dong antum berarti. Bahaya dong berarti.
4: Levelnya berat di Gaza ya, Ustaz ya.
3: Di Gaza ya.
2: Genius.
3: Karena mungkin kalau main catur di sana kalau mau melangkah harus pakai ayat dulu ya.
2: Ya, teman-teman. Ustaz Felix Shaw.
3: Ya.
2: Yang selama ini kita tunggu-tunggu kehadirannya meskipun antum selama Ramadan 90 episode ya. Nanti ya.
3: Iya, itu dia tuh. Aduh ya Allah.
2: Bayangkan kalian nanti Ramadan akan disajikan 3 kali 1 hari.
3: Iya,
2: bukannya Ustaz Felix Shaw.
4: Itu yang aku tunggu-tunggu, Ustaz.
3: Ya Allah.
2: Bukan hanya Mbak Cik, kita semua tunggu-tunggu.
3: Iya. Mudah-mudahan selamat.
4: Aku sama ibuku tuh suka nyari YouTube yang ada Ustaz Felix, didengerin sambil ngapain, lap-lap rumah gitu.
2: Karena itu Ustaz, di mana ada Ustaz Felix itu jaminan engagement dan jaminan view.
3: Waduh, amin.
4: Jaminan ilmu juga,
3: Ustaz. Amin.
2: Tapi gini, Ustaz. Ada beberapa yang ngomong dan termasuk saya yang merasakannya. Kayaknya Ustaz Felix ini kok susah banget sih di kontak, dihubungi gitu ya.
3: Betul.
2: Diundang.
3: Okay,
2: itu okay. Kenapa? Apakah itu bagian dari strategi dakwahnya Ustaz?
3: Waduh, scarcity gitu ya. Jadi gini sebenarnya, Mbak Ciki juga, ke Ustaz Hussein juga. Aku udah mulai ngurangin jadwalku itu dari tahun 2019.
2: Sejak COVID
3: sebelum COVID. Di tahun 2024 itu sudah sampai 95% aku kurangin jadwal kajianku. Karena waktu itu aku berpikir bahwasanya kita udah lama banget ya masuk Islam 2002, ngisi kajian terus sampai satu waktu itu pernah di beberapa tahun itu aku cek dari penerbangan aja itu setahun 75 lebih. Berarti kan lumayan ya, Sabtu Ahad pergi ke kota mana segala macam. Tapi akhirnya di satu titik kita menyadari bahwasanya ini kayak menggarami lautan. Jadi kayak enggak mencapai arti atau enggak mencapai hasil yang aku harapin. Semenjak tahun 2019 sampai tahun 2024 tuh akhirnya kita mencoba untuk dakwah berbasis program, tidak hanya reaktif. Artinya coba kita petain gini ya. Kalau misalnya kita diundang sama misalnya satu lembaga ataupun misalnya masjid dan segala macam, itu kan berarti kita melayani program mereka. Mereka bikin program lalu kemudian kita jadi talentnya program mereka. Nah, aku berpikir kalau misalnya seperti itu boleh enggak? Boleh, dapat pahala dapat, tapi masalahnya adalah program dakwah kita nggak keurus nih. Nah, sedangkan yang kita lihat harusnya lebih strategis daripada yang mereka lihat. Nah, maka aku mencoba untuk mengurangi, bukan mengurangi dakwahnya, tapi mengurangi undangan, tapi dari segi intensitas dakwahnya naik. Jadi gitu. Nah, jadi akhirnya kita sekarang ngusain beberapa program, antaranya adalah yuk ngaji, lalu kemudian kita bikin program khusus Baitul Maqdis, lalu kemudian program-program online supaya lebih banyak yang dapat. Nah, jadi itu tujuannya kenapa kita ngurangin. Nah, kalau boleh aku tambahin, ada yang bisa ngundang aku dua. Satu adalah orang yang punya followers ataupun exposure yang bisa dibarter. Karena dakwah berarti kan meluaskan orang-orang yang tertentu Islam, jangkauan. Yang kedua, kalau dia punya sumber daya yang aku perluin. Apakah itu adalah networking, apakah itu adalah ilmu, atau apakah itu adalah uang misalnya. Nah, maka aku mau. Misalnya contoh ya, kalau ada orang mau, Ustaz perlu apa sih misalnya dalam dakwah? Aku perlu ini misalnya. Ini masjid ini lagi perlu AC misalnya. Atau pesantren kita lagi perlu ini dan segala macam. Nah, itu aku coba untuk bebankan itu pada jamaah yang mau ngundang. Tapi jarang sih yang ngundang karena uang sih. Kebanyakan dua itu tadi. Kalau nggak ilmu ya berarti networking. Atau barter exposure, itu sih sebenarnya.
4: Kalau ini apa?
3: Kalau ini, nah itu
4: kan kita berjuang bareng-bareng untuk Baitul Maqdis.
3: Nah, ini yang ketiga nih. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada beberapa yang memang kita penuhi karena guru. Misalnya guruku, misalnya Ustaz Hafiz Abdurrahman ngundang ke pesantren, nggak mungkin aku tolak dong, jadi batu nanti aku. Kalau nggak berkah. Nah, kalau ini yang pertama, karena kita punya program bareng. Karena selalu harus ada waktu untuk Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis berarti kita berbicara kolaborasi. Kita nggak mungkin sendiri untuk berbicara tentang Baitul Maqdis. Maka kita berbicara tentang satu generasi yang harus kita siapin untuk pembebasan Baitul Maqdis. Dan aku pikir ya Ciki, lalu kemudian Ustadz Hussein ini berada dalam program itu.
5: Masya Allah.
4: Masya Allah. Alhamdulillah.
5: Ya Alhamdulillah. Ya. Maka tadi ketika Ustadz Farid bilang ada dua kriteria, aduh saya gak masuk dua-duanya saya bilang nih.
3: Ya kan exposure-nya gede juga sebenarnya.
4: Wow, Masya Allah. Nah, terkait Baitul Maqdis, menurut Ustadz, kita sekarang posisinya lagi di mana?
3: Kita posisinya lagi turun dari segi exposure di 2 tahun terakhir ini, khususnya ketika Israel itu menggunakan strategi licik menurutku ya. Mereka bilang ceasefire, padahal itu adalah sebenarnya menurutku
4: kepalsuan itu.
3: Iya, penjajahan yang terkontrol menurutku. Yes. Jadi kalau misalnya kemarin tuh mereka kayak membabi buta, ini kayaknya surgical mereka kayak apa ya? Mereka dengan melakukan tindakan-tindakan dengan lebih presisi tapi dengan kerusakan yang sama. Karena kita harus ingat, kita dari awal bilang tentang masalah Baitul Maqdis sesat ya, bahwasanya kehancuran itu bukan kehancuran fisik, tapi yang bermasalah adalah kehancuran mental atau pikiran, gitu kan, mental atau pikiran. Dan ini yang paling berbahaya. Artinya ketika kemarin ketika Israel itu menghancurkan secara fisik, kita menang secara mental. Karena Gaza itu kan kayak sudah mau dinobatkan menjadi keajaiban alam yang ke-8 ya. Setelah piramid, lalu kemudian
5: Candi
3: Borobudur dan segala macam itu keajaiban yang ke-8 tuh. Kenapa? Karena secara mental itu unbeatable. Mereka tuh luar biasa. Jadi dalam keadaan kayak gitu mereka bisa ngajarin orang. Kayak kemarin barusan ceasefire beberapa hari, mereka langsung bikin festival setoran Quran sama nikahan. Aku bilang kapan mereka ngapalnya?
4: Hebat ya.
3: Paham gak sih maksudnya? Yeah, kapan mereka ngapalnya gitu maksudnya? Kita di situasi kayak gini aja kita gak ngapalin Quran kayak mereka. Lah mereka itu dibombardir ngapalin Quran. Setelah ceasefire mereka setor, aku bilang gila. Maksudnya ini kan sikap mental kayak gini yang gak dimiliki oleh seluruh dunia gitu maksudnya. Nah artinya itu justru kita akan thriving di situ. Tapi begitu di zaman sekarang ketika mereka bisa menunjukkan seolah-olah fisik itu nggak ada, tapi mereka lagi mau ngancurin mental orang-orang bahwa di sana tuh baik-baik aja. Dan kita harus ingat bahwasanya Gaza ataupun Palestina, Baitul Maqdis itu dimulai penjajahannya bukan dengan penjajahan fisik, tapi dengan penjajahan mental. Hingga ketika penjajahan mental itu terjadi, fisik gampang banget. Aku pernah ngomong tentang 10 stages of genocide. Michael Stanton. Michael Stanton tuh membagi ada 10 tahap genosida. Dan di antara 10 tahap itu, bayangin Ciki, 8 di antara 10 itu adalah perkara non fisik.
4: Apa aja
3: pengkondisian, ya, pengkondisian mental, kemudian gitu. Pembagian, labelisasi, labelisasi, diferensiasi dan segala macam. Nah, sampai level eksterminasi dan genosida. Itu adalah sampai persekusi dan eksterminasi, genosida yang kita maksud itu. Itu didahului oleh 8 sebelumnya. Nah, 8 sebelumnya itu bukan tidak penting, lebih penting daripada pembunuhan itu. Makanya mereka bilang gini, kalau kita sudah selesai di 8 fase yang lain atau fase non fisik, maka membunuh itu adalah the easiest part. Membunuh adalah hal yang paling mudah untuk bisa kita lakukan karena kita sudah selesai untuk
5: pengkondisian
3: itu.
5: Gini, nanti kalian tolong cari ya footage Netanyahu baru-baru dia mengeluarkan statement bahwa senjata kami itu sekarang tuh sosial media,
3: TikTok.
5: TikTok
3: disebut TikTok
5: itu,
3: kan?
5: TikTok itu
4: mereka
5: dia.
4: Mereka kalah di sosial media.
3: Nah, itu
4: udah
3: dia.
4: Obvious banget kejahanamannya.
3: Itu mereka akui. Jadi mereka akui. Jadi di New York, lucu tuh, di New York atau di Washington aku lupa, di Amerika lah, Netanyahu itu ketemu dengan para influencer-influencer gede.
4: Demi.
3: Di Amerika. Dan dia ngarahin, "We are losing," dia bilang. "Kita sekarang sedang hancur di bidang sosial media. Dan sekarang senjata bukan rudal, bukan apapun." Dia bilang senjata adalah sosial media, khususnya TikTok. Maka TikTok udah dibeli. TikTok udah dibeli sama bosnya Oracle. Lalu kemudian bosnya Oracle ini kan penyumbang terbesar secara individual ya untuk IDF. Dan dia sangat IDF sekali. Nah, dibelilah TikTok di Amerika, lalu kemudian diarahkan untuk itu. Sekarang di TikTok, kalau misalnya Ciki misalnya posting tentang Palestina, itu semacam kayak penolakannya jauh lebih banyak tuh daripada di Instagram. Karena banyak orang-orang mungkin sudah dipengaruhi di situ. Nah, TikTok itu sudah dibeli. Jadi gitu. Jadi memang mereka kata we are losing. Dan mereka sekarang bertekad untuk memenangkan itu lagi.
4: Bagaimana dengan Instagram yang emang dari awal tuh aktif ngeband gitu?
3: Aku pikir Instagram memang dari awal sudah aktif ngeband ya. Mm-mm. Tapi balik lagi, sosial media itu adalah tentang masalah orang berapa lama mau di situ. Mm. Artinya kalau semakin lama orang mau di situ, mereka juga semakin untung sebenarnya. Mm. Artinya ini kayak love and hate relationship sih menurutku. Mm. Contoh kayak gini ya.
4: Tapi itu tools perjuangan kita juga, Stad.
3: Banget. Contoh kayak gini ya. Instagram selama masih bisa kita pakai, kita pakai. Mm. Sampai di ban gitu kan. Kan itu kan sudah... Aku hilang yang 5 juta. Ya udah kita pakai yang masih bisa kita lakukan untuk sampai di band kan gitu kan. Ya, namanya juga dagang di lapak orang. Jadi ya wajar aja. Contoh kayak gini tanya. Menarik Superman yang kemarin, film Superman. Film Superman itu kan yang produksi kan Warner Bros. Kita udah tahu Warner Bros ini afiliasi kemana. Tapi menariknya ceritanya itu diprotes sama orang Yahudi kan. Orang Yahudi protes, kenapa Superman nolongin satu kelompok yang mirip kayak Palestina. Orang Amerika nanya lagi, lah kenapa lu protes dan kenapa lu harus dukung satu kelompok yang justru bunuhin anak-anak kan gitu kan, maksudnya di film itu bukan di kenyataan kan. Lucu. Dan lucunya lagi adalah aktor yang main jadi Superman, David Corn Sweet itu, dan aktor aktris yang main jadi Supergirl yang jadi Easter egg-nya yang di film itu, itu nanda tanganin loh sebuah fakta koalisi untuk orang-orang yang anti terhadap Zionis. Kan lucu kan, ini kan kayak love and hate relationship kan ya. Artinya di satu titik Warner Bros-nya dukung Israel, di satu titik yang lain mereka mempromosikan bahwasanya konflik Israel-Palestina dijelaskan untuk orang-orang yang nonton Superman. Nah artinya kita manfaatin aja apa yang bisa kita manfaatin.
5: Kalau saya melihatnya tadi ya, film seperti ini mereka paham banget sebetulnya, memang relate dengan perkataan tadi Mbak Ciki ya. Terus gimana dong, kita kan perjuangan kita di situ gitu ya.
3: Betul.
5: Sebetulnya mereka tahu banget perjuangan utama ini adalah dunia nyata.
3: Betul.
5: Bukan dunia maya.
3: Betul.
5: Itu yang mereka pahami. Maka pergerakan mereka di dunia nyata itu lebih masif. Karena dunia maya ini pada akhirnya hanyalah alternatif sebetulnya kan. Jadi mereka mau sehancur apapun di dunia maya, tapi di dunia nyata mereka masih solid. Dan itu yang mindset itu yang mau saya sampaikan sebetulnya di banyak konten-konten saya itu. Saya bilang, ayo teman-teman, perjuangan kita itu harus kita kembalikan porsinya gitu loh.
3: Oke.
5: Okay. Our main battlefield kita itu sebetulnya dunia nyata. Kalau kita menjadikan dunia maya seolah itu adalah main battlefield, bukan alternatif battlefield, ya sekarang yang terjadi apa? Masjid-masjid kosong.
3: Iya, dialihkan dari situ.
5: Iya, perjuangan lapangan itu jadi kosong. Aksi itu jadi sepi. Karena kita sudah mengambil jalur instan. Udahlah kita... ininya perjuangannya hashtag aja lah. Perjuangan kita ini aja lah, zoom aja lah.
4: Harusnya semuanya saling terkalibrasi gitu.
5: Harusnya terkalibrasi, namun tetap porsi utamanya tetap dunia nyata. Karena genosida itu pada akhirnya kan dunia nyata, bukan dunia maya kan.
3: Betul.
5: Itu yang nanti kalau kita terlalu terjebak dalam kubangan jebakan dunia maya, nanti kayak yang tadi Mbak Ciki ceritain, orang itu jadi akan bergeser point of view-nya. Orang dianggap worth value, valuable, kalau punya follower banyak. Itu kan, karena jadi saya sudah terlalu candu. Orang saat ini akan lebih didengar kalau dia punya banyak follower.
3: Betul.
5: Itu salah satu dampak dari sihir dunia maya. Dan yang tadi makanya mereka masih bisa bermain di dalam dunia maya, sekalipun terlihat kontradiksi kan. Karena sekali lagi mereka juga meyakini ini adalah apa, alternatif battlefield, bukan battlefield.
3: Artinya kalau di dunia maya itu tipuannya udah kayak gitu, apalagi di dunia nyata. Nah, gitu. Jadi jangan cukupkan pada dunia maya.
5: Ya,
3: Gimana? Okay. Ada yang mau diketahui lagi lah tentang Palestina?
4: Iya, aku tuh ngeliat beberapa hal rada relate sama kondisi sekarang lagi, Stad. Aku tuh baru balik banget dari beberapa titik-titik kebencanaan.
3: Betul.
4: Karena ulah keserakahan para penguasa yang banjir gitu ya.
3: Betul.
4: Gila sih, orang-orang tuh lapar, Stad.
3: Iya.
4: Gimana ya?
3: Bencana yang terjadi di Gaza, sebenarnya kita lihat juga terjadi di rest of the world termasuk Indonesia. Gitu maksudnya ya. Banyak orang-orang juga kelaparan di Indonesia ketika bencana kemarin. Dan Ciki baru datang dari mereka ngelihat gitu ya. Terus gimana, maksudnya point of view-nya gimana tuh?
4: Ada kesamaan. Dan... gimana ya,
3: pemerannya beda tapi kejadiannya sama gitu.
4: Iya. Dan aku tuh khawatir pemerintah kita banyak belajar dari Netanyahu. Aduh, disensor aja kalau
3: nggak berkenan. Gak apa-apa sih.
4: Cuman gimana ya, kayak sebuah kebohongan atau visual tampilan itu bisa dikonstrukt yang mengkapitalisasi kesengsaraan orang.
3: Menjual kesedihan orang.
4: Itu sakit banget kita sebagai sesama warga ngeliat itu.
3: Oke.
4: Okay. Aku bingung lagi. Maaf Ustaz.
5: Enggak, emang gak apa-apa. Gini-gini, ya? bayangkan Mbak Ciki, saya hidup dalam kondisi seperti itu 12 tahun di Gaza.
4: Iya.
5: Artinya saya melihat kelaparan di depan mata.
3: Tapi antum enggak sharing terus di media sosial kan?
5: Ya, karena saya tidak menunjukkan itunya gitu.
3: Betul.
5: Loh. Karena ya pada akhirnya
3: karena antum belum mau nyalon kali.
5: Saya pernah diundang oleh salah satu televisi lokal Gaza, Palestina, sebagai seorang humanitarian kan. Dia nanya gini ke saya, Pak Muhammad Hussein, Anda bagaimana cara Anda menggambarkan Palestina ke mata dunia? Saya bilang gini, untuk menarik air mata itu ada dua cara, itu yang saya yakini ya. Satu, kita lihat kehancuran, kita lihat kemiskinan, kengerian, itu orang akan nangis. Kedua, kita lihat prestasi dan pencapaian serta harapan mereka, orang juga akan nangis. Tapi apakah air mata yang satu beda sama dengan air mata yang kedua? Beda. Air mata yang kedua itu lebih powerful.
3: Yeah.
5: Hubungannya itu ada hope, harapan yang ternyata.
3: Betul.
5: Bilang. Jadi ketika orang melihat, oh ternyata orang Gaza juga sejenius itu loh. Ternyata seambisius itu loh, pintar itu loh. Akan ada ikatan yang lebih kuat.
3: Betul.
5: Dan itulah yang menjadi inspirasi kan. Kalau tadi kita bicara masalahnya bagaimana warga Gaza menghafal di tengah kebomannya, menghafal Quran atau tiba-tiba seorang gitu ya. Begini kalau yang saya pahami, dua tahun ini anak-anak Gaza, ya mereka tidak sekolah, ya, karena genosida kan.
3: Ya.
5: Tapi mereka sibuk menyekolahkan kita.
3: Ya.
5: Mereka mengajarkan kita apa itu arti.
4: Dengan harga yang sangat mahal, Stan.
5: Dengan harga sangat
4: dengan
5: mahal.
4: Dengan nyawa.
5: Iya, bukan dengan kapur tulis, tapi dengan darah-darah itu. Mereka ajarkan kita apa itu pengorbanan, perlawanan, persatuan. Dan salah satu hasil dari pengajaran mereka, Global Summit Flotilla. 47 negara, kita hadir ke Tunisia, ke Itali, ke Spanyol. Naik kapal-kapal kecil, mengalungi lautan Mediterania, kemudian juga harus menghadapi Zionis dengan semua senjatanya. Ini adalah pelajaran berharga dari Gaza gitu loh. Dan saya juga melihat fenomena ya yang ada di Indonesia. Itu saya juga ketika browsing, mohon maaf, melihat ada seorang bapak mencari anaknya kan. Tanahnya itu dijebak ya Allah, saya bilang. Itu kita sebagai seorang manusia pasti sedih sekali ya. Dan enggak tahu kalau saya sih otomatis kalau itu saya langsung lempar ke Gaza, bayangkan di Gaza itu bukan tanah kan masih gitu bisa ke
3: angkat
5: tangan gitu ya. Puing-puing bangunan dan sampai saat ini teman-teman saya mengingatkan ada 15 ribu jenazah syahid yang masih tertimpa reruntuhan dan
3: yang belum ketemu. Betul. Artinya sebenarnya situasinya adalah situasi yang sama. Dan kalau kita lihat dari akarnya, kita lihat coba dulu akarnya di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah kan ada dua ya. Yang Allah bilang bahwasanya menjadi sifat iblis aba wastakbar. Aba wastakbar ini adalah kalau di bahasa Inggris kan ignorance itu aba, wastakbar itu adalah arrogance. Nah, ternyata itu berkaitan juga dengan dua hal yang menjadi protesnya malaikat kenapa manusia disuruh ke dunia. Dia tahu tuh manusia pasti akan membuat dua kerusakan. Yang pertama adalah yufsiduna fil ard. Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua adalah wayasfikut dima. Mereka akan menumpahkan darah. Berarti dua dosa ini ada dua hasil. Ignorance itu akan menghasilkan menurut Mbak Ciki yang mana? Apakah ignorance akan menghasilkan kerusakan,
5: darah, atau kerusakan
3: di bumi atau pertumpahan darah?
4: Dua-duanya.
3: Salah satu aja.
4: Kerusakan di bumi.
3: Kerusakan di bumi.
4: Berarti, itu mungkin yang paling dekat mungkin ya.
3: Kalau arrogance berarti menghasilkan pertumpahan darah. Betul. Jadi ignorance, orang yang bodoh amat, mereka pasti akan merusak bumi. Kalau orang arrogance, dia memandang yang lain rendah sehingga berhak mati demi dia. Gua yang paling hebat, gua ras paling utama, gua adalah orang yang terjanji, gak ada yang lebih baik selain gua. Gua lebih pintar daripada dia. Akhirnya dia akan despising orang dan akan bunuh orang. Kan gitu kan ya. Berarti ignorance akan menghasilkan kerusakan alam seperti kata malaikat. Arrogance akan menghasilkan pembunuhan terhadap orang-orang, pembunuhan massal. Yang terjadi pada Gaza itu jelas arrogance. Dia merasa dia lebih berhak daripada orang lain. Dia merasa bahwa dia yang boleh hidup, yang lain gak boleh hidup. Kalau ada misalnya mengganggu kehidupan, dia harus mati. Tapi kalau ada dia ganggu kehidupan orang, wajar. Ini kan yang terjadi pada kasusnya Israel. Dalam kasusnya Indonesia, itu ignorance. Aba, bodoh amat. Mereka gak peduli. Kan orang bilang gini, kita itu meminjam

0: mereka harus bela dong kepentingan orang-orang yang nambang tanpa berpikir kerusakan yang dicapai. Nah, termasuk hasilnya adalah ketika abis daripada bencana, ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam kamera lalu kemudian bertindak absurd dalam pandangan kita. Itu karena apa? Ignorance atau arrogance? Ignorance. Masa bodoh. Mereka gak peduli tentang penderitaan orang. Yang mereka peduli apa? Gua mau nyalon lagi. Yang gua peduli adalah exposure berapa banyak yang nonton. Yang betul. Yang mereka peduli adalah aku dapat apa dari sini. Bukan yang mereka kasih. Karena kalau yang berfokus pada yang mereka kasih, coba Antum bayangin. Kebayang gak sih Antum? Aku harus ngangkat misalnya beras, harus bersihin rumah orang cuma untuk cuma di kamera doang. Merasa bersalah gak sih aku ketika selesai? Aku cuma kayak gini doang. Itu betul. Aku aja jijik dengan diriku sendiri. Paham gak sih maksudnya? Ibarat gini deh, kita datang ke aksi Palestina. Antum kebayang gak ada orang-orang yang pergi aksi? Atau gak usah orang lain deh, aku pergi aksi Palestina cuma untuk datang sana foto-foto terus aku pulang. Aku lepasin lagi bajuku cuma untuk bertanggung jawab pada orang-orang followersku aja. Itu kan aneh kan?
1: Aneh.
0: Nah, coba bayangin, itu kan ignorance banget tuh. Nah, berarti dosa asalnya sama ignorance. Ignorance akan menghasilkan kerusakan alam, arrogance akan menghasilkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kalau Ciki tadi bilang, kok ada kesamaan ya? Sama-sama dua dosa yang mengakibatkan itu semua.
2: Sama
0: itu.
2: Ini saat kalau menurut aku punten pisan, rootsnya itu sama. Bukan pemerintah, leaders yang terlalu hubbu dunia, terlalu cinta dunia. Indonesia mungkin ada uang yang sangat menggoda, jadi mereka mengeksekusi banyak hutan, tambang dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dalam kasus Gaza dan Israel, mungkin penjajahan itu di dalamnya juga ada banyak kekayaan yang mereka inginkan gitu.
0: Kalau hubut
2: dunia, dan mungkin kekuasaan-kekuasaan juga yang lewat Abraham akord itu mereka bisa dapat banyak keuntungan. Ya mungkin ya salah satu kesamaannya itu juga.
0: Kalau hubut dunia kayaknya bukan hanya Indonesia dan Israel atau Indonesia Gaza atau Indonesia ya, tapi aku pikir seluruh negeri
2: Muslim. The leaders of the world ya.
0: Iya, semua negeri Muslim pasti hubut dunia. Contoh misalnya kayak gini ya, sesederhana gini. Profesor pernah mengatakan kan, Profesor Abdul Fattah pernah bilang sama kita bahwasanya ilmu itu jauh lebih penting daripada kekuatan yang lain. Karena kekuatan yang lain itu dibangun dari ilmu. Seperti fondasi ilmu. Membangun seluruh bangunan yang ada di atasnya. Apa bangunannya? Kekuatan politik, kekuatan militer, dan segala macam. Perlu waktu aku untuk benar-benar memahami kata-kata ini. Justru aku paham banget ketika aku ngelihat 2 tahun terakhir ini. Kenapa? Orang yang punya kekuatan politik dan punya kekuatan militer ternyata bantu musuh.
1: Karena ilmunya...
0: Karena nggak berdasarkan ilmu. Bayangin, sesama
2: mungkin
0: Muslim.
2: Selain ilmu harus ada hati yang dilibatin.
0: Nah, hati
2: sense
0: itu.
2: Sense of humanity, sense of dan ilmu agama juga pastinya.
0: Nah, problematikanya adalah, menurutku ya, sense itu akan mati seiring dengan kebiasaan. Kan kata Rasul kan gitu kan ya, bahwasanya maksiat itu kita lakukan tuh seperti kita tuh nitikin tinta hitam di sebuah kertas yang putih. Awalnya tuh kelihatan banget. Tapi lama-lama dititikin terus.
1: Hilang sensenya.
0: Sensenya hilang. Nanti kita gak bisa bergantung pada sense. Nah, yang membuat sense itu menurutku ya adalah ilmu. Karena ilmu itu menjadikan kita tuh punya sesuatu. Contoh kayak gini ya. Orang yang punya ilmu tentang sesuatu beda dengan orang yang tidak punya ilmu tentang sesuatu. Jangankan manusia, mohon maaf, tai aja jadi bernilai karena ilmu. Kemarin aku baru baca. Bayangin Antum, ada tai nilainya 300 miliar.
2: Hah?
0: Serius? Apaan
2: itu?
0: Makanya kita ngomongin ekstrim kan tai. 300 miliar. Bagi orang yang gak tahu itu cuma sekedar tai. Kita setiap hari keluarin gitu kan ya. Tapi tai ini bernilai, tahu gak kenapa? Karena ada ilmunya. Karena tai ini fosil Viking yang udah berusia 2000 tahun.
2: Wah.
0: Paham gak sih maksudnya? Dari situ mereka dapat ada value. Bari ini beda, value-nya beda kan ya. Nah, balik lagi kalau kita bicara tentang Gaza ataupun Indonesia, kenapa sih mereka sampai gak punya hati seperti tadi itu? Karena mereka tidak punya ilmu. Atau ilmunya mereka tidak mereka pakai. Sehingga bagi mereka dunia lebih menarik daripada akhirat. Bisa contoh kayak gini deh. Aku tanya pada diriku sendiri atau tanya pada Ustaz Husain. Andaikan ya, kita jadi pemimpin salah satu negeri. Dan kita tahu, kita punya resiko pasti. Ketika kita bantu Gaza misalnya. Resikonya apa? Kita diturunin, kita mati, atau negara kita bubar. Tapi kalau Antum jadi pemimpinnya, Antum bantu atau enggak?
1: Pastilah.
0: Kalau aku, ilmu kita sudah sampai pada satu titik, Ciki. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan. Lu manusia atau bukan sih? Apa gunanya lu punya kekuasaan kalau kekuasaan lu gak lu pakai? Apa gunanya lu punya mulut kalau mulut lu gak lu pakai? Kayak kita misalnya ditanya, dalam level kecil kita kehilangan akun 5 juta followers. Itu banyak. Dan itu aku bergantung di situ untuk beberapa hal misalnya, untuk menyebarkan dakwah dan segala macam. Tapi coba bayangin ya, untuk apa aku punya platform 5 juta

0: Nah itu kalau aku gak bisa pakai untuk nyebarin yang aku yakini. Itu sama kayak es yang aku bilang itu loh. Es One Piece mati dipukul sama Akainu, bolong. Padahal dia bisa lari. Tapi aku ditanya, kenapa es bodoh banget mau mati di situ padahal dia bisa lari? Aku bilang, justru kalau dia lari dan dia buang seluruh prinsip hidupnya dan dia harus hidup dengan itu, aku pikir dia bunuh diri juga sih sebenarnya. Paham gak sih maksudnya?
1: Yeah.
0: Kayak Tiago ketika dia nulis surat pada orang-orang Gaza, aku rela mati demi salah satu di antara kalian. Greta ketika ditanya, kenapa kalian mau mati demi orang-orang Gaza? Padahal kalian gak pernah kenal orang-orang ini. Mereka jawab apa? Karena kalau kami hidup dan kami harus menyaksikan semua ini dan tidak berbuat apapun, itu lebih parah daripada hidup.
2: Kayak gak waras.
0: Betul, gak waras kan? Nah, tapi kan orang-orang ini kan gak merasa begitu. Artinya ilmu mereka gak sampai di titik itu kan?
2: Ilmu ya, ya. Kuncinya.
0: Kuncinya ilmu. Nah, berarti ilmu itu menjadi sesuatu yang penting banget. Termasuk di Indonesia nih. Ilmu itu berlaku bagi para pemerintah atau penguasa, juga bagi para orang-orang yang dikuasai. Mereka dua-duanya perlu ilmu. Aku lanjutin lagi.
2: Kompetensi gak sih, Stad?
0: Kompetensi.
2: Aku ngerasa kadang beberapa hal tuh diurusin sama orang yang punten pisangnya. Pemerintah kurang kompeten.
0: Iya, itu hadisnya tuh. Ketika ada sesuatu hadis diserahkan pada orang yang tidak berilmu, maka turun.
2: Itu adalah kehancuran. Kalau kata Mas Bagus Mulyadi, inkompetensi itu awal segala kehancuran. Bahkan nih, lebih membunuh daripada banyak penyakit berbahaya.
0: Itu diomongin sama Rasulullah. Maka aku tadi nyampein lanjutan daripada Ustaz Husain tadi yang mengatakan bahwasanya tugas daripada demokrasi, beliau katakan di offline tadi, itu adalah memperbodoh orang. Itu ada hadisnya tuh. Ingat ya Ustaz, Allah mencabut ilmu bukan dengan bukan dengan begitu saja, tapi dengan
1: kematian para ulama,
0: mewafatkan para ulama. Begitu ulama wafat, dalam hadis ini kata Rasulullah, maka yang terjadi pertama kali adalah kata Rasulullah, begitu immediate effect setelah terjadinya wafat para ulama adalah terpilihnya pemimpin yang bodoh. Itu immediate effect. Daripada ketika ulama-ulama wafat, tidak ada lagi ilmu, immediate effect adalah terpilihnya pemimpin yang bodoh. Karena pemimpin yang bagus gak laku. Terpilih pemimpin bodoh, setelah itu kata Rasulullah, mereka akan membuat kebijakan-kebijakan bodoh. Dan setelah itu kebijakan-kebijakan bodoh itu akan menghasilkan kehancuran total pada manusia.
2: Oke, okay. Tapi gimana cara kita juga look up ke ulama-ulama yang knowledgeable? Ini semoga aku gak salah ngomong ya, yeah. Kalau salah pokoknya edit aja ya.
0: Masalahnya ulamanya yang dianggap ulama ngomongnya untuk apa kalian mau konservasi lingkungan?
2: Iya.
1: Nah, gini.
2: Satu. Ini karena aku lagi sensi aja sih, Stad, baru dari tempat yang aku lihat dampaknya tuh
0: Iya bagus sih. Nah, namanya awareness.
2: Iya. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi aku tuh melihat beberapa petinggi atau pemuka agama tuh ada esensi feodalismenya.
0: Oke.
2: Semoga gak salah ya, Sat ya.
0: Oh itu benar.
2: Tapi ada banyak juga yang Masya Allah aku look up dan ilmu agamanya gitu ya. Yang bikin aku pengen menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari lain.
0: Iya.
2: Tapi kan orang tuh gak semuanya bisa memilah.
1: Iya. Makanya gini, Sat. Ya, Mbak Ciki. Dalam keilmuan Islam itu kan ada namanya ta'lim mutalim ya, atau ada bermutalim gitu. Kita ketika ingin belajar, ingin memilih ulama mana yang harus kita ikuti, itu ada kaidahnya itu. Nah, dan kaidah itu dirusak.
2: Aku kan enggak gitu islami.
1: Panjang. Tapi saya akan sampaikan ini pandangan saya, hal yang
0: penting
1: menjadi antitesis dari apa
2: esensi itu ya.
1: Gini. Hari ini kalau kita bicara kriterianya banyak banget ya. Apa sih adab-adab kita mulai belajar itu kan? Dari mana? Tapi saya ingin bahas hal yang jadi antitesis adab itu. Lagi-lagi mohon maaf, saya harus kembali ke permasalahan media sosial. Itu yang juga digunakan oleh musuh-musuh kita dalam mengacaukan pikiran kita. Bayangkan gini deh, dengan segala kemudahan akses medsos, kita nih sekarang nge-scroll, muncullah seorang ulama. Spesialis di fikih Hanafi misalnya kan. Dia dengar, oh bagus ya. Cet, kemudian muncul lagi scroll setelahnya ulama lagi, tapi
0: Mazhab yang lain,
1: Al-Salafi, NU. Jadi orang itu dibuat kacau pikirannya, ini harus dengar yang mana. Dan masalahnya kita ini sekarang gitu kan, saking kita ingin instan, udah kita belajar di medsos aja. Padahal pada hakikatnya kita sedang merusak pikiran kita. Jadi itu juga akhirnya membuat kesan buruk Islam itu seperti ini loh. Karena banyak dari kita menggantungkan pelajaran itu melalui jalur-jalur medsos. Padahal kalau kalau kita melihat sebetulnya belajar yang benar tuh seperti apa sih? Ya halaqoh, talaki, face to face di masjid, itulah yang lebih aman dan terjaga. Tapi kita kan ke masjid jarang, tapi fokusnya ngambil yang dari. Nah, ini kita akan tersesat, tersesat pada pencarian kita sendiri, gitu loh. Nah, kemudian gini Sat, tadi ketika kita membahas masalah kembali masalah kehancuran di Gaza dalam surat Ar-Rum ayat 14 ayat 41 Allah sudah berfirman dzaharul fasadu fil barri wal bahri itu kan bima kasabat aydin nas, itu sudah menjadi pakem. Menjadi pakem dari awal kan. Kerusakan ini semua kerusakan yang terjadi di lautan dan daratan itu kembali ke tangan manusia. Uniknya ketika saya baca tafsir ini, tafsir ulama terdahulu, mereka masih belum memahami konteks ini secara lengkap. Makanya tafsir-tafsir saya lihat tafsir Al-Baghawi misalnya atau tafsir Ibnu Katsir mengembalikan bahwa yang dimaksud dengan akibat kerusakan tangan-tangan itu adalah kemaksiatan. Sebatas itu. Karena dari dulu kan dulu mereka enggak kepikiran akan ada penambangan ilegal, ilegal lagi yang benar-benar bisa menghasilkan kerusakan macam ini. Itu makanya seolah-olah ketika saya membaca ayat ini kemarin, ini ayatnya kayaknya turun untuk hari ini gitu loh. Turun untuk kita hari ini. Bayangkan 14 abad yang lalu sudah jelaskan tampaklah kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan tangan-tangan manusia. Ya, kenapa agar mereka merasakan lagi inilah perbuatan kalian dan agar kita kembali kepada kebenaran. Luar biasa sekali gitu loh. Artinya baik itu kerusakan yang ada di Palestina, kerusakan yang ada di Indonesia
0: sama.
1: Iya. Kembali kepada ketidakpahaman atau ke kebodohan kita. Dan unik lagi Mbak Ciki tahu ya Black Eyed Peas ya?
2: Iya Ben.
1: Ben itu ya. Apa rapper? Saya termasuk orang yang sering mentadaburi Al-Quran dan mentadaburi lirik-lirik.
0: Wah luar biasa.
2: Rapper. Iya. Culture ya.
1: Gini ada kata-kata gini misalnya lack of understanding leading us away from unity. Itu kata-kata di Black Eyed Peas. Minimnya pemahaman itu ada akan membawa kita pada
0: jauh dari persatuan.
1: Lack of understanding leading us away from unity. Ini dalam banget kata-kata ini loh. Jadi pada akhirnya kita nggak akan bisa bersatu karena kebodohan tadi.
0: Betul.
1: Gitu kan. Kemudian kalau bicara masalah tadi pencitraan dengan mengkapitalisasi masyarakat itu juga ada dalam satu lagu yang sama. Dia bilang gini apa wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria infecting the young mind faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema.
2: Kata-katanya
1: empat baris ini kena banget loh. Tentang bagaimana media sengaja menampilkan
0: propaganda.
1: Kemudian anak-anak yang melakukan apa yang dia tonton. Ini keren banget. Makanya saya termasuk orang yang ya kalau menikmati musik itu bukan karena musiknya tapi karena liriknya. Karena mereka tuh brainstorming loh kalau lirik itu dan mereka benar-benar mengambil intisari itu dari fenomena sosial mereka dan itu bisa kita gunakan untuk kita mendiagnosa sekitar kita. Gimana Sat?
0: Nah, itu yang tadi disampaikan tadi berarti problemnya kan adalah berarti ilmu kan ya?
1: Ya ilmu
0: karena semua menurutku ilmu itu kan bisa jadi pisau bedah ya. Misal kayak gini deh. Kita nonton film gak usah nonton film deh. Ustaz Husain dengerin lagu yang sama dengan aku dengerin lagu yang sama, pasti kita beda dengan cara yang berbeda. Beda lagi dengan Ciki misalnya dengan lagu yang sama, pasti bedanya dengan cara yang berbeda. Artinya problematikanya tadi Ustaz, balik lagi kepada kalau memang dunia ini sekarang sudah hancur akibat tidak adanya ilmu, maka pertanyaan Ciki tadi menjadi penting. Siapa harus didengerin ulamanya? Karena ulamanya sekarang yang seolah-olah jadi ulama adalah justru mereka misalnya justru memperbolehkan eksploitasi alam. Atau malah ribut untuk posisi misalnya. Atau bahkan mohon maaf seperti yang tadi Ciki sampaikan tadi, feodalisme yang kuat banget akhirnya menghasilkan fakta-fakta yang kita lihat kayak pelecehan seksual dan segala macam. Artinya semua tipu daya ini yang tadi dibilang lewat lagu-lagu tadi itu terjadi di depan mata kita bahkan sampai level yang dikatakan ulama. Kan gitu kan ya. Nah maka memilahnya ini seperti apa? Karena menurutku ya propaganda itu adalah alat, tergantung siapa yang pakai.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya yang pakai adalah orang yang benar, itu juga akan menjebar seperti bakteri. Maka aku bilang kan idea is like a virus.
2: Contagious.
0: Betul. Yeah. Dia akan menyebar. Cuma dia perlu orang inang hidup. Karena ide itu nggak bisa di dalam buku kan?
1: Yeah.
0: Kan kita bukan kutubun mutaharikun, bukan kitab-kitab yang bergerak, tapi ide itu ketika masuk ke kepala orang yang hidup, dia baru bisa nyebar. Nah itu idea is like a virus. Jadi, nah pertanyaannya, masalahnya ide yang buruk ini sampai bahkan pada orang-orang yang hidup yang harusnya mencontohkan kebaikan, ulama. Nah untungnya aku adalah motivator, jadi tidak terpengaruh dengan itu sih sebenarnya. Nah artinya kalau aku mau ditanya misalnya, seperti apa kita memilih ulama? Yang sudah pasti ya, ini adalah standarnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu definisi yang Allah sampaikan adalah orang yang paling takut dengan Allah. Artinya ilmu, lucu lagi, coba ya.
2: Apa?
0: Kenapa orang bisa takut?
2: Udah tahu efeknya akan seperti apa?
0: Bukan, atau? Justru orang takut karena dia gak tahu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Karena takut itu adalah akumulasi daripada ketidaktahuan. Maka teknisi listrik yang sudah belajar listrik, dia bodoh amat karena dia tahu kapan kesetrum, kapan gak kesetrum. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita ngeri banget bersentuhan dengan yang namanya listrik. Sama kayak api, damkar itu santai aja. Ini ya Bu ya, lihat nih ada ini ya apa namanya, kompor bocor ya, udah dia santai aja, tinggal pakai tangan selesai. Sedangkan kita panik karena kita nggak tahu. Artinya di dunia kalau kita tahu semakin banyak, kita semakin nggak takut. Tapi bedanya dengan akhirat adalah semakin kita tahu banyak, kita makin takut Allah. Itu bedanya tuh. Nah makanya ulama itu adalah orang yang punya ilmu untuk urusan akhirat. Makanya dia dikatakan yang paling takut di antara hamba-hamba Allah namanya para ulama. Berarti itu adalah kriteria pertama, dia takut Allah atau tidak. Kalau dia takut Allah, berarti dia tidak akan pernah untuk takut pada yang lain. Satu, berarti dia gak dikendalikan yang lain. Contoh ya, Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata begini, kalau mau lihat salah satu pembeda antara ulama benar atau ulama gak benar, lihat aja sekelilingnya siapa. Dia bilang, aku tidak menemukan sesuatu yang lebih menjijikkan daripada ulama yang mendatangi pintu penguasa. Karena kata dia misalnya ya, Anda pernah lihat, balik lagi tai lagi nih, apa lalat mengurubungi tai, kata beliau. Nah kotoran, maka kata beliau, ulama yang dekat dengan pintu ulama,
1: seperti lalat itu ya,
0: lebih buruk daripada itu. Itu berarti salah satu contoh nih, berarti aku bertanya-tanya, kenapa sih beliau bilang begitu? Aku bilang, iya juga ya. Beliau juga ngejelasin, karena dia bilang ini, yang mau lu cari apa? Andaikan ada orang biasa nyari ulama, penguasa nyari ulama, jelas dia pengen apa? Ilmu. Karena ulama tuh mau dicari apa? Duit gak ada nih. Duit yang gak ada, koneksi dia gak ada kan. Dia nyari ilmu dong, tolong dong aku dijelasin kayak gini, jelas. Tapi apa yang dicari oleh ulama yang pergi ke penguasa?
1: Tapi enggak juga, Seth. Beberapa tahun terakhir juga banyak kok calon penguasa yang dekat ke ulama.
0: Nah,
1: enggak nyari ilmunya tapi.
0: Betul, nyarinya nyarinya elektabilitas kan, exposure. Nah, itu tadi. Nah, terus kemudian ulama ini dekat penguasa, yang dicari apa? Yang dicari pasti bukan ilmu, karena mohon maaf penguasa tidak punya ilmu. Yang dicari berarti adalah kekuasaan, sesuatu yang dia punya, kekuasaan.
1: Kualitas.
0: Menarik lagi, ada seorang sufi pernah diundang ke istana. Kalau nggak salah diundang ke istananya Hajjaj bin Yusuf. Kan ngeri banget nih orang. Pembunuh pro kan. Para ulama juga dibunuh sama dia. Tapi karena ulama ini punya sesuatu yang luar biasa, dia dipanggil cuma untuk dikatakan, kamu jangan ngomong ini lagi ya. Aku nggak mau kamu ngomong ini lagi. Jangan pernah ngomong lagi, jangan pernah kritik orang lagi. Dia bilang, emang kamu siapa? Terus ditanya, aku tahu kamu orang gila. Gini aja deh, kamu minta apa aku kasih, asal jangan ngomong lagi. Dia bilang gini, aku minta sama Allah aja yang punya dunia dan seisinya. Nggak pernah aku minta dunia. Padahal Allah yang punya. Sama kamu aku mau minta apa? Kan kamu gak punya apa-apa. Dia ngomong gitu. Akhirnya udah lah, ini orang gila, udah pulang. Artinya balik lagi kepada ciri ulama. Menurutku yang pertama adalah ciri ulama, dia gak takut selain pada Allah. Kalau dia gak takut selain pada Allah, dia gak nganggep bahwasannya, mohon maaf ya, penguasa itu penting. Itu yang pertama dulu tuh. Nah berarti kalau ada misalnya, mohon maaf nih, ulama-ulama yang dia senantiasa berdiri di pintu penguasa, aku gak tahu dia mau cari apa.
1: Iya, carinya.
0: Nah berarti cari yang jauh dari situ.
2: Mungkin ini husnuzonnya ya, mungkin ulama yang ke penguasa itu biar lebih menyebarkan
0: kebaikan,
2: nilai ajarannya mungkin.
1: Nah,
2: ya.
1: Atau mengontrol gitu ya.
0: Betul. Nah,
2: mungkin.
0: Beliau ngomong gitu. Ulama-ulama bilang satu-satunya alasan yang benar ketika ulama pergi ke pintu penguasa adalah untuk muhasabah. Untuk muhasabah. Karena itu adalah afdhalul jihad. Itu adalah jihad yang terbaik. Dan yang bagus menurut Imam Hasan Al-Basri lagi adalah dibalik. Kalau ulama pergi ke penguasa adalah sebuah kehinaan, tapi kalau penguasa pergi ke ulama adalah sebuah kemuliaan.
1: Masya Allah.
0: Harusnya begitu tuh. Artinya ulama yang datangin penguasa. Harusnya penguasa yang datangin ulama. Dia diterima di masjid. Dan ingat kan Imam Hasan Al-Basri sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz pengen minta nasihat. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini juga sudah setara level ulama gitu kan ya. Dia pengen minta nasihat, duduknya di depan, suruh mundur. Ya ini majelis ilmu, enggak karena kamu pemimpin lantas kamu tiba-tiba bisa langsung paling depan gitu kan, mundur sana.
2: Itu adab juga ya Ustaz ya?
0: Itu adab. Makanya kayak kemarin aku datang ke acara Ustaz Numan. Ciki di depan tuh aku lihat sama bapaknya. Aku di belakang.
2: Ada Ustaz. Oh, sebelumnya acara Ustaz ya?
0: Iya, aku datang di belakang tau enggak kenapa? Karena aku datang telat. Aku datang telat. Aku di atas terus aku ke bawah telat. Aku bilang, panitia bilang, Ustaz ke depan. Aku bilang, jangan, itu gak beradab. Kenapa? Orang lagi jelasin tiba-tiba kita nongkrong di depan tuh, nyelonong di depan. Kan kita takut mengganggu, ya udah aku terus di belakang aja ya. Ternyata setelah di belakang, terus Ustaz Numan bilang, ya di belakang-belakang orang ignorance gitu kan. Gak, maksudnya guyonan aja. Tapi maksudnya, ya balik lagi kepada penguasa dan ulama. Penguasa itu ketika mendatangi ulama, dia tidak berkurang kemuliaannya, justru bertambah. Tapi sebaliknya gak bisa terjadi kecuali muhasabah. Gitu. Nah, itu salah satu contoh gimana kita melihat orang yang ngajarin kita. Pertanyaannya, gimana ada orang mau ngajarin ilmu kepada orang yang bisa membuat orang tuh pikirannya bertambah atau tidak termakan propaganda yang tadi, sedangkan dia sendiri masih termakan propaganda. Yeah. Kan gitu kan maksudnya. Maksudnya gini, kalau dunia masih menarik bagi orang, ilmu apa yang dia mau sebarin?
1: Iya. Bicara propaganda, ada yang menarik, Ustaz. Antum yang selama ini kita bergelut di dunia edukasi Palestina ya pasti enggak asing dengan hadisnya Maimunah kan?
0: Iya.
1: Maimunah binti Sa'ad, seorang pembantu.
0: Betul.
2: Aku suka lagi kisah itu.
1: Nah, jadi gini, ini salah satu yang antara antum bilang, Ustaz bilang propaganda itu kan alat ya,
0: ya,
1: bisa digunakan seperti
0: untuk kebaikan
1: atau keburukan. Dan hadis Maimunah itu menunjukkan bagaimana efektivitasnya seorang Nabi SAW menggunakan propaganda untuk Palestina.
0: Luar biasa.
1: Ketika bayangkan seorang pembantu, qalat ya Nabi Allah afsina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, kata Maimunah, berikanlah kami fatwa terusin tentang Baitul Maqdis. Dan hari itu yang saya pernah bahas ya waktu itu ya. Baitul Maqdis itu hari itu kan bukan tema pembahasan
2: yang hype.
1: Emak-emak atau seorang pembantu. Kok bisa loh seorang pembantu ngebahas
2: geopolitik itu?
0: Bukan kayak drama ya.
1: Iya. Sekarang kan apa sih yang lagi dibahas oleh emak-emak? Paling masalah perceraian, masalah perselingkuhan gitu.
0: Perselingkuhan.
2: Iya lagi.
1: Tapi di masa itu seorang pembantu, seorang budak interupsi Nabi dan membahas satu permasalahan geopolitik Baitul Maqdis yang sedang direbutkan oleh dua imperium besar Persia Romawi kan. Setelah saya diskusi dengan Profesor Abdul Fattah Waisi, masalah ini kok bisa ya Profesor Prof ya? Apa dia bilang? Itulah keberhasilan propaganda Nabi SAW membawa Baitul Maqdis sampai menjadi bahan pembicaraan sekelas para pembantu. Jangan Betul. Pembantu artinya apalagi para sahabat-sahabat besar,
0: Betul.
1: Para para sahabat-sahabat muda gitu.
0: Betul.
1: Kan. Kalau pembahasan ini sudah sampai ke pembantu, betapa berhasilnya propaganda Nabi SAW masalah
2: Baitul Maqdis. Tapi itu kan yang dilakukan Ustaz Felix, Ustaz Husin Gaza, kayak building the culture of Baitul Maqdis. Jadi semakin banyak orang-orang tuh aware gitu dan jadiin itu jadi bagian dari perjuangan bersama.
0: Iya, walaupun aku merasa Indonesia masih jauh sih.
2: Iya.
0: Indonesia masih jauh karena gini ya, Hollywood itu udah bikin koalisi yang tanda tangan kalau nggak salah 50-an artis. Koalisi untuk tidak bekerja sama dengan produser Zionis. 50-an udah tanda tangan. Kemarin yang ketika Hinz Call itu diputar di festival film, itu kan mendapatkan standing ovation terbesar. Terlama. Berapa? 22 menit ya? Aku pikir dia 22 menit tepuk tangan.
2: Wow.
1: Bayangin. Itu berapa tepukan dia?
0: Enggak dihitung ya. Kita berdiri 22 menit capek.
2: Tapi di lapangan things not really change.
0: Betul. Tapi setidaknya kita
2: paling lihat awareness ya.
0: Awareness-nya luar biasa. Gak usah jauh-jauh. Di Malaysia itu artis-artis yang peduli Palestina openly speaking itu lebih banyak daripada di Indonesia. Pertanyaanku, kenapa di Indonesia gak sebanyak itu ataupun kayak di Hollywood? Itu tamparan sih buat aku. Ya memang mungkin kita merasa udah jauh banget sih di antara sebelum 10 tahun yang lalu jauh banget orang aware tentang Palestina. Tapi menurutku belum cukup. Kenapa? Karena harusnya lebih banyak lagi artis-artis yang openly speaking tentang Palestina. Contoh kayak gini ya. Sadar gak sih kita di dunia maya, orang di Instagramnya nulis ya misalnya ya, Yohanes 4:17. Wah, itu keren banget. Ini pasti orang sangat religius. Dan orang-orang pejabat nulis kayak gitu merasa gak ada masalah. Tapi pejabat muslim akan merasa sangat-sangat khawatir ketika dia nulis QS misalnya. Itu kan ya 2:30 misalnya atau berapa. Itu dia khawatir banget tuh. Kenapa? Karena di Indonesia dikembangkan seolah-olah lu gak boleh islami.
2: Oh.
0: Lu gak boleh islami, lu gak boleh terlihat islami karena itu berbahaya bagi karirmu. Tapi
2: menuju pemilu banyak yang islami.
0: Nah, cuma pakai peci doang.
2: Apakah muslim itu captive market yang menjanjikan?
0: Iya, itu satu. Yang kedua, tapi muslimnya captive market, tapi islamnya justru adalah kartu mati.
2: Aduh.
0: Di Indonesia, nah, mengubah ini gak mudah. Nah, makanya kita pikir, iya, memang kita lakukan itu. Tapi tugas kita masih panjang sih. Gimana caranya membuat artis-artis itu FOMO dulu? Aku tahu FOMO itu adalah tidak cukup lagi. Tapi setidaknya itu aja belum bisa kita lakukan. Membuat artis-artis FOMO itu belum bisa kita lakukan. Contoh ya, semakin lama aksi Palestina semakin dikit. Seperti yang sudah kita tahu. Kenapa? Karena tadi ya, kalau Ustadz Husain tadi bilang, tolong jangan berhenti di media sosial. Karena peperangan sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Dunia nyata. Artinya kalau kita kalah di dunia media sosial, kita kalah juga lebih parah di dunia nyata. Karena propaganda mereka itu lebih banyak di dunia nyata daripada di media sosial. Kalau media sosial yang propagandanya gak seberapa aja, kita kalah, apalagi di dunia nyata. Aku pikir andai kan artis-artis ini ikut FOMO juga, sebagaimana kasus FOMO yang terakhir itu adalah kasus kayak All Eyes on Rafah. Semua orang merasa harus ngomong. Kalau enggak dia merasa kayak 17/8. Itu semua artis harus ngomong tuh. Kalau dia gak ngomong, dia pasti dibilang lu buzzer pemerintah. Nah, gimana caranya menjadikan ini nih?
2: Iya, betul.
0: Bahwasanya menyebut bahwa saya aku pro Israel atau I'm siding with Israel itu malu.
2: Malu.
0: Gimana caranya tuh? Nah, itu yang lagi kita pikirin sekarang.
2: Tapi sekarang on the way ke sana, the pendulum is swinging. Sekarang orang tuh kalau udah dukung Israel tuh malu.
0: Betul.
1: Sebenarnya gak berani ngomong. Trendsetternya gimana kita menjadi trendsetter, dan ini sebetulnya saat fase ini tuh fase yang sudah dapat tuntunan dari wahyu.
0: Betul.
1: Wow. Makanya kan dalam surat Al-Isra ayat 7 kan Allah sudah jelaskan kan?
0: Iya.
1: Tiga step kehancuran Zionis itu kan dengan pertama liyasu wujuhakum.
0: Betul.
1: Dengan terbongkarnya fakta-fakta kebubrokan
0: image-nya
1: Bani Israel. Dan kita sekarang sedang dalam proses ini kan?
0: Iya.
1: Harusnya kita kalau kita paham sebagai umat Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, maka kita enggak perlu lagi meraba-raba kita ngapain nih?
0: Betul.
1: Kita sekarang fokus di situ.
0: Iya.
1: Menjadi bagian dari first step of 3 steps ini kan.
0: Iya.
1: Sambil kita juga mempersiapkan step kedua.
0: Iya.
1: Jadi khulul masjid kama dakhalu ulama mar. Masuk ramai-ramai ke Masjidil Aqsa. Itu keren banget loh.
0: Betul. Wow.
1: Jadi ketika kita sudah mendapatkan spoiler langsung dari langit ya. Bagaimana mengantisipasi fenomena hari ini. Dan juga ketika saya tadi mengatakan bagaimana kita harus berjuang di media dunia nyata, itu juga kan landasannya bukan karena riset dan bacaan-bacaan saya, tapi kan Al-Qur'an.
0: Iya.
1: Makanya dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah menyebutnya minal Masjidil Haram
0: ilal
1: Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid kan?
2: Bukan nama kotanya tapi masjidnya ya.
1: Masjidnya. Ini mau bukan
2: antara masjid. Utama itu masjidnya.
1: Dan untuk membangun algoritma dunia nyata memang kalau kita ya dari masjid atau masjid itu. Jadi bagaimana masjid ini kita kembalikan lagi fungsinya. Di situlah nanti kita akan membangun algoritma dunia nyata, dan di situlah kita akan bisa membentengi diri kita dari propaganda-propaganda dunia nyata selain dunia maya.
0: Nah, berarti PR-nya ada di Ciki nih sekarang.
2: Nah, kok aku rame-rame set, aku berasa beban ini.
0: Kan gini, ulama dan motivator. Ulama dan motivator itu tugasnya kan memberikan ilmu dan motivasi.
2: Lalu aku ngeliat Ustadz Felix kayak ulama aja Ustadz gitu.
0: Aku motivasi aja. Ini
2: pinter
0: aktivis,
2: banget gitu aktivis, Ustadz Felix.
0: Aktivis sama dan Ustadz motivasi Husain misalnya ya. Nah itu kita bertugas memberikan fondasi. Tapi ingat, untuk membuat FOMO itu kita perlu artis.
1: Ya.
0: Untuk membuat FOMO kita perlu artis. Contoh ya, kalau kita bicara tentang azan, konsepnya itu Rasulullah. Yang ngasih teksnya sahabat yang lain, tapi konsepnya Rasulullah nih. Tapi yang eksekusi Bilal. Bukan Rasul yang azan. Nah baru viral tuh. Ya kan? Nah berarti untuk urusan artis-artis ini mesti ada artis juga. Contoh misalnya kayak Death to the IDF. Itu yang perform artis.
2: Iya.
0: Kalau Ustadz yang ngomong abis.
2: Waduh.
0: Sudah langsung dibilang antisemit dan segala macam.
2: Udah radikal banget itu.
0: Nah, mereka bilang ini artis mau ngomong apa. Nah berarti ada tugas masing-masing. Gitu ya. Nah berarti kita sudah gelar tikernya tinggal Ciki yang perform.
2: Waduh.
0: Supaya orang berpikir kalau Ciki aja sudah, apalagi yang lain. Dan Ciki jangan salah loh, Ciki kan sudah melakukan bikin lagu udah, bikin karya udah dan segala macam. Itu bukan tidak berpengaruh loh. Ada banyak orang yang merasa Ciki aja yang kayak gitu itu mau untuk bersuara. Aku cuma nano influencer. gak sebanyak Ciki misalnya followersnya, kenapa gak bersuara juga?
2: Sebenarnya itu salah satu tujuanku bikin Ciki Go, ada banyak Palestine seriesnya. Jadi kayak building silent resilience gitu loh. Nah, kayak misalnya kemarin aku ke titik-titik bencana,
0: betul,
2: aku tetap pakai pin Palestine gitu, di samping bendera Indonesia, terus sesekali pakai vest Palestine-nya Ciki Go. Jadi orang tahu bahwa orang yang peduli sama Palestina segitunya juga peduli banget sama apa yang terjadi di Indonesia. Bahkan itu di tempat yang dusun-dusun babi ngambang aja saya datang saat.
0: Gimana, udah ketemu babi ngambang berapa banyak?
2: Iya, beberapa sih, miring gitu, lucu. Tapi ya
0: ke kiri atau ke kanan?
2: Aku gak tahu, Ustaz. Di sekitar ini, kalau dari Medan tuh kayak 3 jam gitu lah, yeah. Tanjung Pura, Hinain, apa, Langkat ya. Kan di sana tuh ini ya, ya 50-50 kalau aku tanya kepala dusunnya. Ada banyak yang non-muslim juga, dan kita tuh bantu semua, Stad. Bener-bener kita bantu.
0: Nggak pilih-pilih. Ciki baru ketemu babi ngambang kan?
2: Iya.
0: Beliau udah ketemu babi ngomong.
3: Beneran di
2: Ben Gevir.
0: Babi ngomong.
2: Palestina banyak gitu. Bukan Ben Gevir.
1: Jadi, saat kita ini sudah hampir sejam ya.
0: Iya.
1: Terakhir nih, saat saya selalu membuat narasi langkah strategis.
0: Oke.
1: Dan secara gak sadar sebetulnya yang dilakukan oleh Mbak Cek ini adalah langkah strategis.
0: Betul.
1: Seorang artis.
2: Dan ya, rame-rame juga.
1: Iya.
2: Lebih enggak artis Ustadz Felix mah Ustadz Hussein.
1: Gini, maksud saya artis dalam artian artis seniman ya.
0: Gitu, nanti aku ajarin vokal ya nanti ya.
1: dengan menanamkan pesan-pesan dalam dalam busananya, dalam outfitnya, itu strategis banget loh.
0: Yeah.
1: Bagi seorang seniman.
2: Ini yang kita pulang dari Global Summit Start. Langsung aku bikin Break the Siege.
0: Wow.
2: Gitu.
0: Oh, ini hasil dari pengalaman yang kemarin ya.
2: Iya, karena kan 20 hari di pelabuhan dengan uncertainty yang kayak betul, gitu ya. Saya gambar aja biar waras.
0: Iya, betul, betul.
1: Nah, bagus. Antum Ustaz, sebagai seorang aktivis dakwah yang masya Allah ya sangat dikenal,
0: motivator,
1: motivator di kalangan teman-teman influencer, apa langkah strategis antum dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Baitul Maqdis dan pesan bahwa kalau Baitul Maqdis ini sehat, itu dampaknya buat kita semua loh.
0: Ya. Profesor amanin kepada kita untuk menjadi tempat pusat persiapan ilmu untuk pembebasan Baitul Maqdis. Nah, karena itulah aku kepikir terus gimana caranya Indonesia bisa jadi proper untuk pusat ilmu persiapan pembebasan Baitul Maqdis. Maka sekarang kita lagi mempersiapkan aplikasi untuk bisa dinikmati oleh banyak banget orang. Kita nyiapin juga media-media pembelajaran untuk bisa dinikmati banyak banget orang. Kepalaku tiap hari ketika bangun itu selalu berpikir gini, bagaimana caranya Islam ini bisa lebih mudah dinikmati oleh orang, lebih cepat dinikmati oleh orang, dan lebih banyak dinikmati oleh orang. Nah, ini
2: mudah,
0: sekarang
2: cepat dan banyak,
0: cepat, ya, banyak dan mudah. Nah, ini sekarang ujung daripada ujung tombak daripada penyebaran Islam menurutku adalah ide Baitul Maqdis. Karena keberkahannya memang luar biasa sih.
1: Narasinya ya.
0: Iya, jadi keberkahannya luar biasa. Coba antum bayangin ya. Susah banget kita tuh jelasin ke orang tentang bagaimana pentingnya persatuan. Tapi lewat Baitul Maqdis yang jelasin ke kita itu bukan ustadz lagi, yang jelasin ke kita orang yang bahkan bukan muslim.
1: Iya, sah itulah. Global Summit
0: gila. Iya kan, mereka jelasin kan betapa pentingnya persatuan yang kita tuh enggak pernah bisa jelasin dengan sempurna selama 2 tahun. Nah, artinya menurutku keberkahan inilah yang harus kita jalanin, gimana caranya agar orang tuh lebih cepat, lebih banyak dan lebih mudah paham tentang Baitul Maqdis. Maka kita buat buku, kita buat video, kita buat segala macam untuk di bidang. Jadi aku berusaha untuk menyesuaikan diri dengan amanah profesor untuk jadi pusat ilmu persiapan pembebasan Baitul Maqdis.
2: Dan Ummu Ahlilah juga ya, masya Allah.
0: Nah, makanya setelah itu kita cuma tadi gelar tikar. Setelah itu yang perform adalah
2: dan teman-teman lainnya.
0: Iya, tugas Siti.
2: Ada beban.
0: Iya, semua pasti punya beban. Dan orang-orang yang hidup adalah orang yang punya beban.
2: Masya Allah.
1: Saya kan safari dakwah nih, nggak berhenti ya.
0: Iya.
1: Saya nggak belum sampai ke level antum yang mau persiapkan program, meskipun ada pun program yang sedang saya persiapkan.
0: Iya.
1: Dan teman-teman saya ini, para istilahnya tim saya tuh sering bertanya, Ustaz, antum nggak sakit-sakit saat ya?
0: Nah,
1: saya kena keliling sana sini gitu ya.
0: Iya.
1: Saya pun nggak tahu kenapa saya nggak sakit ya. Apa karena emak saya safari nanya-nanya saya 5 kali terus mendoakan saya gitu kan?
0: Biasa.
1: Nah, itu pertanyaan itu saya tanyakan lagi ke profesor sekitar sepekan yang lalu. Beliau kan lagi ada di apa, nginep di hotel depan rumah saya nih di apa di Midland ya. Saya ketemu beliau sama anak-anak saya bawa tuh. Prof antum masya Allah, Prof sudah setua ini tapi kok
0: 73.
1: 73 tahun loh, iya.
2: Dan sendiri traveling.
0: Iya. Dan penyakitnya udah banyak banget.
1: Dan tapi sehatnya bugar luar biasa.
0: Iya, makanya,
1: apa dia bilang?
3: Wallahi ini adalah keberkahan Baitul Maqdis.
0: Antum tahu enggak yang terjadi apa? Anaknya itu ngasih tahu ke kita, jangan kasih bapakku durian lagi. Dengan alasan apapun dia minta, jangan kasih. Tapi dia bilang apa? Dia minta durian. Luar biasa loh. Itu dari 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu sudah dibilang sama dokter. Analisisnya adalah tidak boleh makan durian dan barang-barang yang bahaya lagi. Karena hidup dia sudah semakin dekat ujungnya. Tahu enggak dia bilang apa? Izinkan aku mati dalam keadaan berdakwah ke Indonesia.
2: Aduh, masyaallah. Indonesia specifically.
0: Iya, itu pesan dia sama anaknya ketika harus ngelepas ke Indonesia. Artinya dia bilang mati pun gak apa-apa. Asal dalam
2: perjuangan. Aduh, keren banget.
1: Lebih spesifiknya perjuangan narasi Baitul Maqdis ya.
0: Iya, betul.
1: Dan kalau saya sih juga merasakan, saya yakin Ustaz Fik juga merasakan lah bagaimana ada keberkahan yang kita rasakan benar-benar nyata gitu.
0: Betul.
1: Ketika bahasa Baitul Maqdis, kemudahan-kemudahan di lapangan.
0: Padahal kita masih boleh makan durian.
1: Kita masih boleh
0: beliau
1: makan
0: itu
1: durian.
0: Gak boleh makan durian.
1: Tapi Masya Allah ya.
0: Tapi minta makan durian itulah keberkahan Baitul Maqdis. Jadi aneh. Maksudnya melangkahi apa yang sudah dipesenin sama dokter. Aku aneh sih. Maksudnya secara umur dan secara ini beliau tuh ngomong enggak berhenti-berhenti gitu kan ya. Beliau ngisi enggak habis-habis.
1: Mobilitasnya luar biasa.
0: Alhamdulillah gitu. Kalau aku jadi beliau udah ya mungkin itulah keberkahan orang-orang Gaza ya, orang-orang Palestina. Ya mungkin ini terjadi pada Ustaz Hussein tadi ya.
1: Kenapa? Dan Mbak Siki juga pasti merasakan lah bagaimana ya.
2: Saya masih sakit-sakit sih.
0: Alhamdulillah aku juga masih sakit sih.
2: Ustaz Hussein tuh kayak enggak berpenyakit sama sekali gitu.
0: Iya, karena mungkin hati-hati ada satu lagi enggak pernah sakit. Fir'aun.
2: Istighfar.
0: Enggak. Maksudnya gini, kita coba kasih tau ya, kita merasa banget keberkahan Baitul Maqdis bukan hanya pada tubuh. Ada orang pada tubuhnya kayak profesor, kayak Ustaz Hussein. Ada orang pada keberkahan pada keluarganya. Aku merasa pada keluarga sih. Maksudnya kita lebih mudah ngajarin anak-anak, lebih mudah nurut dan segala macam. Dalam hidupku secara pribadi keberkahan waktu, benar. Orang nanya, kapan sih belajarnya, kapan sih ini? Allah, gak tahu aku.
2: Ustaz kan padat banget dari 2019 sampai ke depan nih.
0: Betul.
2: Baca bukunya apa itu? Kapan? Nah, apa di perjalanan atau apa? Bisa di spill-spill?
0: Karena aku motivator jadi gak perlu belajar ya. Enggak, jadi gini.
2: Knowledge-nya masuknya dari mana?
1: Diri sendiri. Oh,
0: jadi gini ya, aku kasih satu rahasia. Aku meyakini ilmu bukan dari belajar. Belajar itu cuma proses memantaskan diri. Tapi ilmu itu datangnya dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran.
2: Masa langsung harus.
1: Iya, makanya rabazidnya ilma gitu kan.
0: Ternyata begitu. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata-kata ilmu kecuali kata-katanya diberikan. Bukan mendapat loh. Tapi diberikan.
1: Betul.
0: Jadi diberikan oleh Allah. Artinya kalau diberikan itu sama kayak rezeki. Berarti kita cuma melakukan sesuatu. Belajar itu kesyukuran kita. Bukan cara kita untuk mendapatkan ilmu. Kesyukuran kita, kita belajar. Kesyukuran kita, kita bekerja. Rezeki yang ngasih Allah dan ilmu itu rezeki.
1: Namanya itu ilmu laduni. Kalau bahasanya itu
2: cuma, aku gak yakin Ustadz Felix gak pernah baca. Pasti bacaannya banyak. Aku pernah dengar di salah satu video Escape. Aku lupa lah detailnya apa. Cuman aku kayak nangkep, wah Ustadz Felix emang banyak banget baca. Dan kita kan harus kembali menjadi the ummah of reading kan.
0: Betul.
2: Kan?
0: Rata-rata aku baca buku di tahun-tahun apa masa-masa primeku itu 80 buku per tahun.
2: Buset.
0: Iya, masa-masa prime. Sekarang 20-40 paling
1: per tahun
2: banyak,
1: ya.
2: Banyak
1: ya,
2: itu. Iya, ampun.
1: Mantap lah.
2: Semoga jadi motivasi buat kita semua.
0: Iya, dari motivator ya.
2: Biar menjadi umat yang membaca.
1: Amin. Umat Iqra. Teman-teman, ini sudah terasa sudah sejam lebih kita ngobrol. Memang ini kita masih mukadimah Ustaz ya. Kita belum masuk materi loh ya.
2: Kita kapan dong ngobrol sama Ustaz Felix lah?
1: Iya, insyaallah.
2: Biar makin pinter gitu.
1: Waduh. Iya,
2: Ustaz. Ya, saya kalau Ustaz Hussein Gaza udah pinter banget.
1: Astagfirullahalazim. Teman-teman, nanti pada satu poin ketika kita membahas Baitul Maqdis bahkan masih banyak yang menyangka bahwa pergerakan ini pergerakan sekedar satu kemanusiaan ya. Tapi pada satu titik teman-teman akan sadar bahwa pergerakan kita ketika bersuara untuk Palestina adalah pergerakan untuk mengubah arah peradaban dunia nanti gitu. Dan masih banyak sekali yang ingin kita yang bisa kita bagikan kalau sudah ada narasumber seperti Ustaz Felix ya, kemudian Mbak Ciki juga.
2: We are building the civilization ya.
1: Amin. Tapi itu semua enggak bisa kita habiskan dalam satu episode dan Ustaz Felix juga banyak kesibukan, Mbak Ciki juga. Yang penting teman-teman kita sangat bersyukur hari ini kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan motivasi serta pengalaman dari Ustadz Frik Show di meja bundar podcast ini. Semoga ini bukan yang terakhir, Ustadz, ya. Kita Amin. Harap ini menjadi satu apa ya, tangga-tangganya akan kita bangun ke depannya.
0: Amin.
1: Ya, demikian untuk episode kali ini. Terus support meja bundar podcast dan nantikan lagi narasumber-narasumber yang inspiratif dan juga memberikan kita ilmu tambahan. Demikian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Mbak Cigi.
2: Iya.
1: Mbak Cigi kan emang tuan rumah sini, ya. Assalamualaikum.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
5: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pickup ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
8: Doa ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i. Lihat kitab Irwa ul-Ghalil jilid 7 halaman 47.

Dosa tak ubahnya seperti tiupan angin di tanah berdebu. Wajah terasa sejuk sesaat, tapi butiran nodanya mulai melekat. Tanpa terasa, tapi begitu berbekas. Kalau saja tak ada cermin, orang tak pernah mengira kalau ia sudah berubah. Perjalanan hidup memang penuh debu. Sedikit, tapi terus dan pasti. Butiran-butiran debu dosa kian bertumpuk dalam diri. Masalahnya, seberapa peka hati menangkap itu? Karena boleh jadi mata kepekaan pun telah tersumbat dalam gundukan butiran debu dosa yang mulai menggunung. Seorang mukmin soleh mungkin tak akan terfikir akan melakukan dosa besar karena hatinya sudah tercelup dengan warna Islam yang teramat pekat. Jangankan terfikir, mendengar sebutan salah satu dosa besar saja tubuhnya langsung merinding dan lidah pun berucap na'udzubillah min dzalik. Namun tidak begitu dengan dosa-dosa kecil. Karena sedemikian kecilnya, dosa seperti itu menjadi tidak terasa. Terlebih ketika lingkungan yang redup dengan cahaya ilahi ikut memberikan andil, dosa menjadi terbiasa. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil, karena jika ia terkumpul pada diri seseorang, lambat laun akan menjadi terbiasa. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah SAW mewanti para sahabat agar berhati-hati dengan sebuah kebiasaan. Karena boleh jadi, sesuatu yang dianggap ringan punya dampak besar buat pembentukan hati. Dari Anas Ibnu Malik berkata, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu di hadapan para sahabatnya. Beliau Rasulullah SAW berkata, telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Maka aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti pada hari ini. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas berkata, tidak pernah datang kepada sahabat Rasulullah suatu hari yang lebih berat kecuali hari itu. Berkata lagi Anas, para sahabat Rasulullah SAW menundukkan kepala-kepala mereka dan terdengar suara tangisan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, sekecil apapun dosa, terlebih ketika menjadi biasa, punya dampak tersendiri dalam hati, pikiran, dan kemudian perilaku seseorang. Repotnya, ketika si pelaku tidak menyadari, justru orang lain yang lebih dulu menangkap ketidaknormalan itu. Di antara dampak dosa yang kadang remeh dan tidak terasa adalah melemahnya hati dan tekad. Kelemahan ini ketika tanpa sadar, seseorang tidak lagi bergairah menunaikan ibadah sunnah. Semuanya tinggal yang wajib. Nilai-nilai tambah ibadah menjadi hilang begitu saja. Tiba-tiba ia menjadi enggan beristighfar. Sementara hasrat untuk melakukan kemaksiatan mulai menguat. Kemudian dosa yang dianggap remeh diantaranya menganggap dosa remeh. Seseorang akan terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga ia akan menganggap remeh dosa tersebut. Padahal dosa yang dianggap remeh itu adalah besar di sisi Allah Ta'ala. Di antara bentuk itu adalah ucapan-ucapan dusta. Awalnya mungkin hanya sekedar canda agar orang lain bisa tertawa, tapi ucapan tanpa makna itu akhirnya menjadi terbiasa. Padahal di antara ciri seorang mukmin selalu menghindar dari perbuatan tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, lenyap rasa malu. Dosa dan maksiat akan melenyapkan rasa malu, padahal malu merupakan tonggak kehidupan hati, pokok dari segala kebaikan. Jika rasa malu hilang, maka lenyaplah kebaikan. Nabi SAW bersabda, malu adalah kebaikan seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat adalah sulitnya menyerap ilmu keislaman. Sulitnya menyerap ilmu keislaman ini karena dosa mengeruhkan cahaya hati. Padahal ilmu keislaman merupakan pertemuan antara cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejernihan hati. Yang kelima, enggan bertemu sapa sesama mukmin. Ada satu dampak lagi yang cukup memprihatinkan. Seseorang yang hatinya berserakan debu dosa enggan bertemu sapa dengan sesama mukmin karena magnet cinta sesama ikhwah mulai redup, melemah. Sementara kecenderungan bergaul dengan lingkungan tanpa nilai justru menguat. Ada pemberontakan terselubung.
Berontak untuk bebas nilai. Pendengar, perjalanan hidup memang bukan jalan lurus tanpa terpaan debu. Kian cepat kita berjalan, semakin keras butiran debu menerpa. Berhati-hatilah, karena sekecil apapun debu, ia bisa mengurangi kemampuan melihat, sehingga tidak lagi jelas mana nikmat dan mana maksiat. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, mensucikannya, membuatnya bahagia dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa iman. Telah nampak bagi kita semua bahwa sejarah mencatat sepanjang kehidupan dunia ini dari abad ke abad bahwa berhala-berhala itu adalah takhayul belaka, kekafiran itu sumber petaka, pembangkangan itu dusta. Begitu sebaliknya, bahwa apa yang dibawa para rasul itu adalah benar adanya, dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala puji bagi Allah, dan Dia sungguh-sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, kuat dan lemahnya iman kita akan menentukan seberapa besar dan kecilnya kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surah An-Nahl ayat 97. Maksud kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb mereka, keteguhan hati mereka dalam mencintai Zat yang menciptakan mereka, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan itu semua adalah karena mereka benar-benar yakin dan tulus menerima bahwa Allah adalah Rabb mereka, Islam agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.

Sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sholat tidak membaca ihdinas siratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya, apalagi di bulan Ramadan, tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu. Apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam, mesti setiap hari ihdinas siratal mustaqim itu dibaca, mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an, ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafarraqu bikum an sabili, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, disitu diterangkan. Al-Fatafarokobikum ansabilih. Dalikum

wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu, kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan untuk dipelajari, bukan sekedar dibaca.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang Paimin, alhamdulillah ya.
2: Iya.
1: Mesti awak dhewe iki makmur tenan. Jamaahe akeh. Terus guyu bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
2: Iya, Jo. Alhamdulillah lho, Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua lho, Jo. Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
1: Lah tapi ki rahasiane apa to, Kang? Kok masjid dhewe iki kok ya iso makmur ngene iki lho?
2: Wo, lah akeh lho, Jo.
1: Lah, antarane apa wae kuwi?
2: Ah, ing antarane, Jo. Siji, organisasi pengurus masjid. Kaping lorone, Jo. Terjalin komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus, Jo. Yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin, yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Nah, sing keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam kegiatan, Jo.
1: Kayak pengajian ngono kuwi ya.
2: Nah, terus sing terakhir iki, Jo. Sing enom ngajeni sing sepuh. Lah sing sepuh

0: 66 Jo.
1: Oh iya ngerti paham.
2: Wis Jo, awake dhewe ndonga wae Jo. Muga-muga masjid-masjid liyane iso kaya nggone dhewe Jo.
1: Amin.
3: Duhai kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kui?
6: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
8: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kae lu.
8: Weh, saiki numpak mobil.
9: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan yo bener. dua pintu, ya ra?
8: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Egi. Nah, Mas Egi ini kan tak lihat kan pengusaha besar ya Mas ya. Jadi pengusaha besar di Kediri. Amin. Amin. Tapi memang udah besar sih Mas.
10: Amin.
2: Pengusaha besar di Kediri, perusahaannya ada banyak. Sekarang ada 60 lebih ya, 60 lebih perusahaan yang diampu. Nah, rata-rata perusahaannya kan di bidang yang sifatnya itu boleh dibilang kayak gas station, kemudian ada pom, SPBU, ada juga minimarket yang biasanya kan lebih mudah secara pengelolaan gitu kan. Nah, kok tiba-tiba ini loh Mas, tiba-tiba kok launching parfum gitu loh Mas. Umair, nah seperti yang kita lihat di sini, ini adalah parfumnya Mas Egi, Umair. Itu kenapa Mas, pengusaha besar kok kemudian menoleh parfum gitu.
10: Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kan gen kedua Mas ya.
2: Generasi kedua.
10: Saya melihat ini bisnis yang bisa sampai anak saya lulus kuliah itu apa ya.
2: Oke.
10: Terus setelah itu tahun berapa? Itu tahun 2021 mungkin.
2: Mulainya? Kepikirannya?
10: Kepikirannya itu. Okay. 2020, 2021 akhirnya saya membeli riset. Ada orang yang mau merisetkan secara detail. Dari hasil riset itu ternyata bisnis kecantikan dan parfum inilah yang bisa bertahan di atas 20 tahun. Oh, pertama okay. Itu. Terus yang kedua, pada saat saya jalan-jalan ke mall, ada salah satu brand Perancis itu yang parfumnya dipakai Bung Karno. Itu waktu dipakai Bung Karno, loh, berarti udah lama. Saya tanya si salesnya itu, ini sudah 200 tahun bisnis ini.
2: Dari Perancis itu?
10: Dari Perancis itu. Setahu saya, bisnis di atas 10 tahun aja udah luar biasa.
2: Hebat.
10: Hebat. Apalagi di atas 50 tahun itu udah luar biasa. Di atas 50 tahun itu udah super hebat. Lah ini kok 200 tahun.
2: Biasa,
10: tapi ya. Sebenarnya itu kan dari sisi data Mas. Tapi dari sisi saya sendiri sebagai Muslim, ini adalah sunnah Nabi. Itu yang paling penting sih. Jadi harapan saya, pada saat saya berjualan ini, saya mendapatkan pahala setiap tetesannya Mas.
2: Masya Allah. Jadi ada nilai spiritualnya juga.
10: Ada nilai spiritualnya. Selain, malah di situ lah.
2: Sebenarnya. Malah di situ yang malah paling spirit. Yang paling anu ya, yang paling kuat gitu ya Mas.
10: Iya.
2: Ya. Data sebagai penunjang aja. Oke. Dan ternyata datanya lebih dari 20 tahun ada yang bertahan gitu ya.
10: Lebih dari 200 tahun.
2: 200 tahun ada yang bertahan sampai selama itu. Nah, jadi beli riset itu di tahun 2021 Mas. Terus kemudian launchingnya tahun?
10: 2024.
2: Cukup lama juga ya?
10: Karena kita dulu membangun pabrik sendiri dulu.
2: Oh, gak main-main nih ya?
10: Karena ini kan brand, kalau ini brand produk ya.
2: Oke. Okay.
10: Kalau itu kan manufakturnya dulu yang dibangun.
2: Oke. Okay.
10: Nah perizinannya agak rumit lah.
2: Oke. Ya memang kalau orang kaya sih gitu ya Mas. Kalau mau bikin brand, bikin pabriknya dulu gitu kan. Kalau kita kan maklon dulu. Nanti kalau jalan laku baru bikin mungkin pabriknya setelah 10 tahun gitu kan Mas.
10: Alhamdulillah.
2: Kalau orang beda ya ini cara berpikirnya. Tapi berarti ketika bikin manufaktur udah yakin pasti laku berarti Mas ya. Kan bikinnya mahal pasti.
10: Jadi kalau mindset saya sih prosesnya ini dijalani semaksimal mungkin. Insya Allah hasilnya Allah yang menentukan dan insya Allah bagus lah.
2: Oke, siap.
10: Tapi terutama yang tadi itu Mas, maksudnya dari Anas bin Malik.
2: Oke.
10: Okay. Itu pernah bercerita, beliau itu tidak pernah mencium aroma yang paling wangi itu ya, yaitu Rasulullah gitu. Hmm. Jadi tidak pernah mencium aroma sewangi selain Rasulullah.
11: Rasulullah, okay.
10: Paling wangi gitu. Duh, Rasulullah aja yang paling wangi, apalagi harusnya kita ya harus mencontoh itu.
11: Mas, Rasulullah itu wangi menurut jenengan ini? Karena pakai parfum atau karena bau keringatnya, Mas? Karena katanya bau keringatnya Rasulullah itu wangi, Mas.
10: Setahu saya pakai parfum ya.
11: Oke. Jadi selain baunya sendiri juga harum.
10: Ya, keringatnya juga harum. Harum
11: ditambah parfum,
10: ditambah
11: lagi.
10: Parfumnya.
11: Oke. Dan itu disampaikan oleh Anas bin
10: Malik.
11: Anas bin Malik kalau enggak salah kan itu, Mas ya. Orang yang ikut di jadi pembantunya Nabi ya kalau enggak salah.
10: Ya, sahabat salah satu sahabat,
11: Nabi yang ikut di pembantu Nabi. Jadi tahu kesehariannya.
10: Itu ya itu maksudnya ternyata Nabi pun aromanya sangat wangi selama Anas bin Malik hidup, seluruh hidupnya itu tidak pernah mencium sewangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Yang paling wangi gitu ya.
10: Ya.
11: Nah, kemudian di tahun 2004 launching nih, Mas.
10: Launching.
11: Oke. Berarti kan tidak itu ya, Mas ya, tidak ikut-ikutan tren gitu kan. Kan akhir-akhir ini juga ngetren tuh jualan parfum di TikTok kah, di sosial media yang lain kah. Berarti bukan karena itu ya, Mas ya?
10: Bukan, bukan. Okay. Kan karena kalau ikut-ikutan mungkin saya enggak bangun pabrik dulu ya mungkin.
11: Iya kan. Oh, ini setelah keburu trennya habis kan gitu.
10: Iya, iya.
11: Oke. Ini malah dari 2021 bahkan beli riset bahkan. Kayak gitu beli riset mahal enggak, Mas, kayak gitu beli riset?
10: Lumayan. Lumayan.
11: Sampai berapa, Mas, kira-kira?
10: Sampai ada yang puluhan sampai ratusan bahkan miliaran sebenarnya. Cuman yang saya beli enggak sampai miliaran. Nah.
11: Berarti ratusan?
10: Hampir. Hampir. Karena riset itu kalau dari kami generasi kedua itu kan cenderung by data.
11: Iya.
10: Kalau datanya ini enggak valid, pengambilan keputusannya bisa
11: salah.
10: Bisa untuk membantu lah maksudnya. Meskipun data valid ya bisa salah, tapi untuk membantu lebih agar kesalahannya itu dimitigasi lah maksudnya.
11: Nah, di riset itu dikatakan seperti apa tentang parfum, Mas? Yang bertahan tadi lebih dari 10 tahun tadi.
10: Iya, ada detail, terus ada satu halaman.
11: Konklusi gitu.
10: Ya, kesimpulannya bisnis kecantikan dan parfum ini bisa lebih dari 20 tahun minimal. Minimal ya maksudnya itu.
11: Bagi yang serius gitu ya.
10: Karena bagi yang menang pertandingan di industri tersebut.
11: Ya, soalnya kan ada yang gagal juga kan, Mas?
10: Banyak. Kalau ngomongin gagal, setahu saya dari 10 buka bisnis 9 gagal itu udah bagus.
11: Iya.
10: Kalau 10-10-nya gagal itu udah biasa.
11: Oke.
10: Cuman dari 9 gagal ini, satu berhasil ini nutup kerugian 9 apa enggak?
11: Oh iya.
10: Kalau akhirnya enggak nutup, ya berat udah.
11: Jadi maksudnya kalau ternyata bisnis parfum ini kemudian bisa berhasil, itu kalau bertahan lebih dari 20 tahun. Gitu
10: minimal. Ya.
11: Itu
10: dan sebelumnya ada 200 tahun yang sudah, dan sunnah Nabi.
11: Dan sunnah Nabi tadi. Oke, Mas, tadi kan Mas Egy memilih bisnis parfum kan karena long lasting kan ya. Yang kira-kira seenggaknya minimal 20 tahun. Berarti kalau orang umum nih, Mas, apakah harus juga berbisnis parfum atau seperti apa? Dia menganalisa bisnis yang mau dia geluti.
10: Setahu saya sih bisnis kalau panjang, kalau ini bisnis ini panjang apa enggak ya, itu yang pertama dilihat dari market sebesar apa.
11: Oke.
10: Marketnya itu sebesar apa, bisa bertahan atau tidak, dicek di situ. Terus yang kedua ini founder, visi foundernya.
11: Kita berarti sebagai founder.
10: Kita, kalau visinya, kita mau bisnis visinya. Kalau visinya kita kurang besar, kurang mimpinya kurang besar, ya untuk besar dan panjang itu biasanya agak jauh lebih susah, Mas.
11: Oke.
10: Jadi founder dan market.
11: Market. Nah, untuk ngukur market, Mas, ya apa caranya? Oh, ini marketnya besar nih, layak untuk kita cemplungi, layak untuk kita masuki, itu seperti apa?
10: Ya dilihat dari kalau simpelnya itu kan ya pakai pihak ketiga aja ya, orang risetnya. Ini marketnya sebesar apa, berapa triliun dan lain-lain sebagainya.
11: Okay.
10: Cuman untuk saat ini kan sudah ada Google. Ini bisnis ini marketnya berapa triliun. Bisa gak kita ngambil kira-kira 1-2%-nya. Kalau marketnya udah terlalu kecil seperti wartel.
11: Oke, okay, nah, udah mau ditinggalkan.
10: Oh, ternyata marketnya cuman 10 juta per tahun se-Indonesia. Kita ngambil 1% pun kan juga percuma. Tapi kalau marketnya misalkan 100 triliun, oh ini bisnis masih bagus. Kalau bidang apa mungkin menurut saya selain ini tadi skincare, parfum, itu pertanian sih mas.
11: Pertanian juga apa ya, dari dulu sampai nanti juga bakalan ada ke pertanian ya.
10: Pertanian, kelautan, itu bisnis yang menurut saya itu masih potensinya masih sangat-sangat-sangat bisa di sangat bisa di
11: long lasting,
10: long
11: gitu
10: lasting ya.
11: Oke. Nah, selain tadi bisa ngukur market, tapi kalau sekarang anak-anak sekarang kalau yang hobinya jualan mas, sekarang kayaknya sudah juga banyak dibantu dengan aplikasi-aplikasi mas. Misal kayak di TikTok itu ada aplikasi kayak melihat berapa sih potensi di industri ini gitu. Kalau nggak salah apa namanya mas ya mas, kalau data ya, nah, kalau data ada, kalau semacam-macam gitu ya, atau di Shopee juga ada ya mas ya. Nah, Shopee namanya apa mas? Data pintar. Ada yang bisikin di sini. Nah, dan semacamnya kalau itu bisa dilihat juga untuk analisa analisa berapa putaran di industri ini gitu kan. Oke. Nah, yang kedua VC founder, Mas. VC founder yang bagus yang seperti apa, Mas? Mas.
10: Ya itu, dia jelas benar-benar jelas tujuannya 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Visinya, dan dia juga harus bisa membreakdown agar visi itu tercapai. Okay. Karena banyak bisnis gagal menurut saya gara-gara si foundernya tidak punya visi yang jelas.
11: Oke.
10: Okay. Ya tetap ada yang bisa berhasil tanpa visi mungkin ya, saya gak tahu
11: tapi
10: ya.
11: Tapi mungkin jangka pendek kan.
10: Tapi jangka pendek.
11: Contoh nih mas, di bisnis saya katakanlah saya berbisnis di bidang media gitu ya. Kalau menurut Mas Egy visi saya harusnya bagaimana mas biar bisa long lasting sampai 20 tahun up gitu.
10: 20-30 tahun. Jadi di ini namanya kan berarti bisnis
11: media.
10: Media.
11: Oke.
10: Kita tinggal nyontoh 3 besar, 5 besar bisnis media di dunia itu bisa menghasilkan berapa miliar per tahunnya. Kalau memang itu bisa, ya gas mimpinya harus disamakan seperti itu atau lebih tinggi.
11: Oh.
10: Nah kalau nanti kalau dananya gimana? Pecah telur bisa IPO, bisa kolaborasi, tapi ini visi ini harus segera ditangkap, ditulis. Setelah itu harus segera dikejar visi ini.
11: Berarti visinya tadi yang berupa capaian yang ingin kita capai ya mas ya?
10: Capaian, visi yang dicapai, kebermanfaatan, terus berapa triliun perputaran uangnya marketnya tadi. Nah foundernya itu harus jelas, oh saya dengan media ini, kalau saya cenderung visi itu selain kata-kata itu yang bisa dinominalkan 100 miliar per tahunnya. Nah si founder ini harus misalkan pecah telur, harus sangat-sangat yakin bahwa pecah telur ini bisa menghasilkan 100 miliar per tahunnya bersih. Harus yakin dulu. Dari yakin keyakinan itu nanti di breakdown. Ada gak bisnis media yang 100 miliar? Ada saya yakin.
11: Saya lebih yakin, bahkan. Saya yakin juga ada sih mas. Ya. Berarti harus menganalisa yang gede-gede. Habis itu nanti dilihat di breakdown. Dan kita jadikan benchmarking gitu ya. Oh, kita mau kesana tuh dalam berapa tahun lagi.
10: Tahun lagi.
11: Oke. Terus di breakdown tahunan, jadi tahunnya progres. Kadang-kadang gini mas, kadang-kadang kita itu mimpinya besar, terus kemudian ketika gak tercapai gitu, gak tercapai kenapa ya gitu, akhirnya agak sedikit rada patah semangat mas. Nah itu kadang-kadang saya nemu juga di orang-orang dan kadang-kadang di diri saya juga, itu ya apa mas sarannya mas?
10: Ya emotional endurance-nya harus dilatih mas.
11: Emotional endurance.
10: Emotional endurance.
11: Gimana itu mas, emotional endurance itu?
10: Jadi problematika bisnis itu pasti ada gagalnya. Semua bisnis saya yakin ada gagalnya.
11: Oke.
10: Nah tapi untuk melatih emotional endurance kan panjang ya maksudnya. Itu dilatih misalkan kemarin contoh ya kalau di non-bisnis. Saya yakin pada saat jenengan kemarin naik
11: ke puncak
10: 2000 MDPL.
11: Oke. Pertama kali itu mas.
10: Pertama kali. Saya sangat yakin di situ jenengan pasti apa turun aja ya.
11: Betul.
10: Ah pasti kan.
11: Capek golek apa sih neng gunung kayak gini.
10: Nah cari gitu, apa gitu. Sih. Nah itu harus jenengan rutinkan.
11: Naik gunung.
10: Naik gunung. Akhirnya jadi terbiasa. Aku dulu sudah mengalami yang lebih parah dari ini. Okay. Harusnya ini bisa. Ternyata jenengan 2000. Ternyata 2100. Ternyata 2500. Ternyata 3000. Terus jenengan pada saat 1000.
11: Mudah kan jadinya?
10: Dari sisi emosional endurance-nya. Saya pernah
11: 2000.
10: Sudah 2000. Insya Allah ini bisa. Kacaunya tetap ada. Saya yakin orang yang pertama kali 500 pun sama yang dirasakan jenengan pada saat naik 2000. Boleh apa ya iki nyapa iki 2000 iki. Terus apa kita turun aja ya. Orang yang menaik 500 itu sama, cuman levelnya emosional endurance-nya jenengan sudah di tahap 2000.
11: Oke.
10: Itu harus dibiasakan, dilatih terus seperti itu loh Mas. Marshmallow test.
11: Iya, kamu yang itu ya, dikasih permen, kalau kamu tahan, gak makan satu jam lagi, tak kasih dua. Ya. Kayak gitu ya.
10: Itu, nah, itu kan sama. Dari risetnya Marshmallow, dari 100 orang anak, setelah dicek 20 tahun, emosional yang bagus inilah yang dicek 20 tahun itu ternyata dia yang berhasil di dunia kerja. Nah jika tahu anak kita itu gak berhasil di situ, berarti harus dilatih untuk saat ini. Kalau posisinya sama. Kita kehilangan uang, kalau di industri ini kan apa ya, saya misalkan saya tanya ke jenengan, bisnis resikonya per bulan kerugiannya sampai berapa puluh juta atau berapa ratus juta gitu.
11: Iya, operasional gitu ya.
10: Kerugian, resiko kerugian.
11: Kalau di kita nggak ada resiko kerugian karena nggak menciptakan produk kan Mas ya. Jadi kerugiannya hanya operasional aja.
10: Nah itu malah lebih...
11: Lebih bahaya, minim lagi.
10: Lebih bahaya malah.
11: Lebih bahaya lagi.
10: Lebih bahaya.
11: Lah kenapa Mas? Kan cuma operasional doang yang hilang.
10: Iya maksudnya bahayanya itu karena nyaman.
11: Oke.
10: Kalau udah nyaman, saya yakin juga. Jenengan mau mimpi besar nanti takutnya yang dulunya mimpinya besar. Akhirnya kalau udah nyaman, kayak menurun-menurun. Betul naik gunung tadi.
11: Nyaman nih gimana? Aku kayak belum nangkap. Nyaman gimana itu nanti? Karena gak ada resiko itu.
10: Tahunnya... Nah, ini gak apa-apa ya, berarti ini
11: gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Saya dibedah gak apa-apa, gak apa-apa. Saya ikhlas di hadapan penonton saya untuk dibedah bisnis saya.
10: Ya. Jenengan dulu waktu mau bikin pecah telur.
11: Oke. Okay.
10: Mimpinya saya yakin besar. Terus saya yakin dari pagi sampai malam mungkin gak kehitung jam sampai berdarah-darah.
11: Betul, sepakat.
10: Sampai sekarang berdarah-darah seperti dulu gak?
11: Enggak.
10: Lah.
11: Enggak.
10: Berarti
11: jujur enggak.
10: Perlu dinaikkan gunungnya lagi. Aku harus mencapai gunung yang lebih tinggi. Agar apa? Agar kita berdarah-darah lagi.
11: Oke.
10: Mungkin bisa ditanya istri pertama saya di sini.
11: Memang istrinya ada berapa Mas?
10: Masih satu juga.
11: Berarti Mas pertama dan satu-satunya ini Mas ya?
10: Nah, itu
11: saat ini ya?
10: Saat ini. Nah, itu pulangnya ya malam. Berangkatnya juga pagi gitu loh. Maksudnya berdarah-darah itu loh. Ini kok. Sudah mulai gak berdarah-darah ini. Berarti visinya harus dibesarkan lagi.
11: Biar berdarah-darah lagi.
10: Berdarah-darah itu harus seperti kebiasaan. Akhirnya jadi emosional endurance-nya terlatih berdarah-darah.
11: I see. Paham. Jadi kalau kita udah mulai nyantai, berarti mungkin tandanya
10: ada masalah ini. Ada masalah. Kalau
11: emosional endurance-nya harus dinaikkan lagi.
10: Sudah harus terbiasa. Sekarang berarti levelnya jenengan tuh udah gak kayak dulu lagi. Udah next level. Lah ini udah waktunya naik tangga lagi, naik gunung yang lebih tinggi lagi.
11: Harus mencap, ada target yang lebih tinggi lagi.
10: Yes. Okay. Tapi yang tadi saya bilang, ada orang naik 500 mdpl pun, ya Allah kenapa saya, kemarin saya naik gunung.
11: Hari Jumat berarti?
10: Hari apa ya, Jumat ya?
11: Ini
10: Kamis malam. Ceritanya Kamis malam itu, kita naik gunung sekitar jam 8 malam. Saya ngajak seorang ustadz saya di Kediri untuk naik gunung.
11: Wih.
10: Itu naik 300-an mdpl.
11: 300-an?
10: 300.
11: Nggak begitu tinggi dong?
10: Baginya sama yang terbiasa 2000.
11: Belum terbiasa sekali sih. Ya, masih sekali tapi pernah 2000.
10: Sudah gitu. Pernah 2000.
11: Iya.
10: Itu saya yakin sambatnya antara yang 300 tadi... Ustadz saya tadi dengan jenengan, saya yakin lebih parah yang 300 tadi.
2: Okay.
10: Karena ini 300 ya?
2: Iya.
10: Napa ini tadi saya?
2: Nyapo aku melu Mas Egi.
10: Napa ikut ini? Ini yang dicari apa?
2: Iya.
10: Tapi kan sebenarnya kalau naik gunung itu kan ada sunahnya juga. Tuh.
2: Ada sunah?
10: Ada sunahnya.
2: Saya baru tahu kalau apa sunahnya naik gunung.
10: Pada saat jenengan naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita naik ketinggian itu berzikirnya Allahu Akbar. Kalau turun itu Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
2: Gitu ya Mas ya?
10: Sunahnya seperti itu.
2: Oh ada zikirnya.
10: Ada zikirnya, ada zikirnya. Oh. Dan saya itu keinget mertua saya meninggal. Keinget anak saya meninggal.
2: Oke.
10: Itu pada saat proses berdarah-darah tadi. Dan itu harus dibiasakan. Misalkan bisnis lagi berat, masalah lagi pelik. Kayak naik gunung tadi udah, aduh. Udah capek. Itu biasanya keinget ke akhirnya kita introspeksi, ya Allah, didoakan, akhirnya mertua saya doakan. Anak saya doakan. Begitu juga enggak? Maksudnya ya Allah, bayangkan kalau orang tuanya itu kesini, bayangkan kalau udah kemana-mana pikirannya udah.
2: Oh, kayak halu gitu ya.
10: Iya, udah mulai akhirnya ngambil ibrah di situ. Oh, ternyata itu
2: saya belum sampai halus sih Mas.
10: Belum sampai halus ya. Berarti kurang tinggi Mas.
2: Kurang tinggi kayaknya. Masih isi 2000 itu
10: enggak, isi. Enggak isi Mas. 2000 itu enggak isi bagi orang yang 1000 sama 500.
2: Iya. Maksudnya enggak sampai halus ya alhamdulillah.
10: Dan yang 300 itu udah halu.
2: Udah halu ya. Oh, sampai pikirannya kemana-mana.
10: Iya. Aduh itu ada kunang-kunang, itu ada kunang-kunang. Ini kunang-kunang bener apa enggak ini?
2: Ya karena saya tuh mencoba naik gunung Mas Egi itu barusan ini gara-gara saya sering lihat vlog orang naik gunung. Menurut saya kok mudah orang naik gunung itu lari yang trail run itu kan naik gunung sambil rally sambil turun, wah kayaknya kok menarik. Pengen sama minta tim yang biasa naik gunung, ayo naik gunung. Ternyata susah. Tapi alhamdulillah enggak, alhamdulillah bisa turun dengan selamat.
10: Alhamdulillah. Sama Mas, jadi yang tadi itu pecah telur, sudah waktunya naik level, sudah siap. Naik ke puncak yang lebih tinggi lagi.
2: Oke, siap. MDPL-nya harus dinaikkan.
10: Harus
2: berarti
10: dinaikkan.
2: Oke, siap.
10: Ini dimulai dari sini, saya yakin gak sampai 6 tahun lah. Dengan ada kantor di Jakarta.
2: Amin.
10: Gak sampai saya yakin.
2: Gak sampai ya?
10: Gak sampai saya yakin. Jadi ada kantor yang di situ sudah ada studionya juga.
2: Oh.
10: Yang mengundangnya jauh lebih
2: besar.
10: Sering. Jauh lebih sering. Sudah ada timnya sendiri. Di sini ngundang, di sana ngundang. Jadi cabang di
2: Jakarta.
10: Jakarta itu di sana, yang di sini yang orang Jawa Timur ke arah mana? Timur.
2: Iya. Jawa untuk mengakomodir Jawa Timur sebelah timur.
10: Yeah.
2: Tolong Agung, nanti ada lagi
10: Jawa Timur ke sana, bisa orang Bali, orang anu.
2: Ke sini. Nanti mungkin ada di daerah Jawa Tengah satu, di Jakarta satu gitu ya Mas ya.
10: Jakarta ya, Jawa Tengah. Saya yakin mungkin enggak sampai 10 tahun kok minimal. Kok saya yakin kok malah di Arab ya.
2: Masyaallah. Catat teman-teman editor, jadi 6 tahun kita nanti punya kantor di Jakarta yang sudah beroperasional, di bawah 10 tahun
10: di Arab.
2: Akan punya kantor di Arab, Masya Allah.
10: Ya minimal kalau gak Arab, Dubai lah.
2: Masya Allah. Amin. Aku gak kebayang Mas Egi. Maksudnya sama langsung tak gitu loh, sebesar itu gitu loh.
10: Kan di Arab ada Vision 2030 itu.
2: 2030. Ya.
10: 2030. Jenengan kesana, niat dari sekarang buka podcast di Arab, Dubai, di Jakarta yang terpendek ini.
2: Masya Allah.
10: Saya yakin gak sampai 6 tahun. Kita salaman lagi, ketemu 6 tahun lagi. Insya Allah jika dikasih Allah hidup Mas.
2: Kita podcast di Jakarta 6 tahun lagi.
10: Ya insya Allah. Kalau 6 tahun.
2: 6 tahun.
10: Bisa jadi 3 tahun.
2: 3 tahun ya, Masya Allah. Oke, Mas Umair. Kenapa namanya Umair Mas? Jadi kan ada Umair, ada Zalila tuh ya. Jadi yang Umair itu ada yang kayak gini, yang kecil. Ini ada yang botol gede. Umair ada yang Zalila. Kenapa Umair dan Zalila?
10: Jadi kalau Umair sendiri itu Mus'ab bin Umair itu Mas.
2: Sebenarnya Mus'ab bin Umair.
10: Ya, sebenarnya nama bapaknya. Cuman kalau pemikiran tim kita, kalau nama Mus'ab kok kurang gitu. Akhirnya namanya Umair. Mus'ab bin Umair itu orang yang wanginya itu hampir seperti Nabi, gantengnya, wanginya.
11: Kan mirip itu kan katanya.
10: Mirip, ya. Mirip. Mm-hmm. Nah itu akhirnya
11: Umair
10: itu. Mm-hmm. Ini ada, anu mas, unik ini yang bening ini.
11: Yang ini, yang bening ini?
10: Iya.
11: Uniknya kenapa ini mas?
10: Itu 114 mili, itu sesuai jumlah surat Al-Quran.
11: Masya Allah.
10: Dan desain sendiri satu-satunya di dunia.
11: Wih.
10: Yang jikapun orang tidak bisa melihat atau apa ya?
11: Tunanetra.
10: Tunanetra. Itu bisa membaca bahwa itu Umair.
11: Oke. Okay. Ya. Ini ya, ini ya.
10: Ya.
11: Jadi ini ada kayak tulisan timbul teman-teman. Kan nggak kelihatan ya di kamera. Ini mungkin bacanya Umair mungkin ya.
10: Umair. Ya,
11: saya nggak tahu. Umair, oh ya. Gitu. Satu-satunya di dunia.
10: Satu-satunya di dunia.
11: Yang ada braille-nya ini.
10: Enggak, maksudnya desainnya, detail-detailnya semua itu kita desain sendiri.
11: Oke, okay, oke, okay,
10: sampai
11: okay, okay.
10: Itu prosesnya pengerjaan sampai 1 tahun lebih sama orangnya pabriknya udah hampir nyerah sebenarnya. Karena desainnya terlalu rumit. Detailnya bikin, ya.
11: Iya,
10: kan paling desainnya ya? Bulat, kotak.
11: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, ya, ya. Ini ada detail.
10: Ini lekuannya itu sudah terlalu banyak.
11: Lekuan botolnya juga
10: lekuan,
11: ya?
10: Lekuan botolnya itu terlalu banyak. Akhirnya orangnya udah hampir
11: nyerah. Bikinnya setahun ini mas ya?
10: Lebih
11: dari setahun.
10: Lebih dari setahun.
11: PO-nya Masya Allah. Geng-geng. Dan unik banget ya mas ya? Ini 114 mili ya?
10: 114 mili.
11: Memang jarang karena kayak gitu kan?
10: Gak ada juga di seluruh dunia.
11: Gak ada karena juga. Menyesuaikan dengan jumlah surat.
10: Iya jumlah
11: surat. Kenapa kok harus sama dengan jumlah surat mas?
10: Ya semoga keinget di... Sekali lagi di Tisna Group itu kan ada program 1 juz 1 tiket umroh.
11: 1 juz 1 tiket umroh. Nah, okay,
10: dengan okay. Parfum ini kan suratnya 114 ya.
11: Masya Allah.
10: Masih aja keinget tuh aku harus hafalan.
11: Ini juga desainnya unik banget ini juga.
10: Unik.
11: Susah juga buat ini berarti.
10: Itu se-Indonesia kita aja mas. Paling sedunia untuk saat ini masih kita.
11: Masih ini. Ini apa inspirasinya?
10: Dan berat sekali kan.
11: Berat ya. Ini agak berat sekali. Ini. Karena metal ya mas ya.
10: Metal.
11: Oke. Okay. Ini apa kalau ini inspirasinya kok? Kayak ini kayak lampu ya? Benar gak?
10: Kayak lampu, ya kayak. Tapi sebenarnya bukan lampu.
11: Apa ini inspirasinya ini?
10: Ini sebenarnya ini kemewahannya ini yang saya ambil.
11: Kemewahannya.
10: Jadi berat. Oh. Jadi ada usul-usul dari teman-teman Umair sama Zalila.
11: Ya.
10: Sahabat-sahabat Umair sama Zalila. Yang pernah beli itu mengatakan, tolong bikin botol yang bagus.
11: Oke. Okay.
10: Agar nanti jika saya berikan ke suami, saya berikan ke istri, saya berikan ke kolega, itu pantes. Harus sangat-sangat pantas.
11: Oh.
10: Akhirnya bikin desain ini.
11: Oh, jadi kemewahannya begitu
10: kemewahannya.
11: Ya.
10: Kemewahannya.
11: Luksurinya.
10: Luksurinya.
11: Mantap. Betul-betul. Nah, parfum itu kan banyak banget ya mas. Kalau kita bicara bisnis parfum ya. Ada berbagai macam merek. Dari yang mahal, dari yang jutaan, puluhan juta, ratusan ribu.
10: Bahkan ratusan juta.
11: Ratusan juta juga ada.
10: Ada.
11: Ratusan ribu juga ada. Bahkan yang sampai 100 ribu dapat 3. Juga ada kan yang di TikTok itu. Nah, kalau positioning sendiri, Mas Egy itu seperti apa positioning parfum ini?
10: Kalau di Umair Zalila ini sebenarnya lebih ke Timur Tengah sebenarnya.
11: Oke, harumnya harum Timur Tengah.
10: Kemewahannya sebenarnya.
11: Kemewahan Timur
10: kemewahannya
11: Tengah.
10: Kemewahannya Timur Tengah. Jadi karena apa, balik lagi orang-orang Timur Tengah tadi, menghargai parfum itu benar-benar luar biasa. Karena di sana kebanyakan mengikuti sunnah Nabi, akhirnya parfum itu nyemprot.
11: Iya, betul.
10: Dari
11: siapanya
10: ini?
11: Kepala, namanya, sorban.
10: Sorbannya semua badan, tangan. Tapi Rasulullah dulu juga sama. Aisyah pernah bilang itu, seingat saya itu rambut, kepala, badan semua itu disemprot.
11: Dilumuri
10: parfum.
11: Oke.
10: Dan Abu Bakar atau Umar ya, seingat saya itu pernah bilang itu kalau beli parfum itu termasuk enggak boros.
11: Enggak boros.
10: Misalkan dari 100% pendapatan kita, 50% lebih untuk beli parfum itu termasuk enggak boros.
11: Oh.
10: Karena mengikuti sunnah Nabi.
11: Menurut pendapatnya para sahabat-sahabat mulia itu.
10: Ya.
11: Oh. Kalau beli parfum tidak ada kata boros gitu
10: tidak
11: kan.
10: Tidak ada kata boros.
11: Karena itu mengikuti sunnah Nabi.
10: Iya.
11: Dan tentunya harum kan ya. Di kita
10: harum.
11: Jadi harum dan disenangi.
10: Dan teman-teman disenangi kita. Dan harus berkualitas sih menurut saya mas.
11: Mas ini yang paling best seller apa di antara Umair ini mas?
10: Yang ini yang Firdaus.
11: Oh yang saya pegang ini?
10: Iya aroma seperti ada yang bilang seperti Hajar Aswad. Ada yang bilang seperti Raudhah. Tapi kalau saya bilang itu seperti Hajar Aswad sebenarnya.
11: Yang aroma Firdaus ini?
10: Iya.
11: aromanya seperti Hajar Aswad.
10: Hajar Aswad.
11: Oh, Masya Allah. Ada yang lain. Tapi ini beda sih, Mas. Yang ini, yang Active Core.
10: Active Core. Kemarin Mas Agung sempat naik gunung.
11: Naik gunung, betul.
10: Itu 1000 berapa, Mas, MDPL?
11: Kemarin Gunung Wilis itu 2000, Mas.
10: 2000 ya?
11: 2000 MDPL.
10: Ya. Ini pernah kita coba sampai 2000 MDPL di Baju. Itu aromanya masih bagus karena dia aktif untuk orang-orang yang aktif. Kita pernah coba untuk lari 5 kilo, lari 10 kilo, lari 21 kilo, full maraton 42 kilo juga sudah. Dan juga pernah naik sampai 2000 lebih MDPL.
11: MDPL.
10: Aromanya masih tetap wangi yang Active Core ini.
11: Sampai turun masih ada?
10: Masih ada di Baju ya.
11: Berarti anti bau kecut saat naik gunung
10: ya,
11: dan lari. Oh gitu.
10: Padel, intinya dia untuk orang
11: olahraga.
10: Yang aktif lah. Ya, olahraga.
11: Oke, oke. Dan kecampur keringat kayaknya gak apa-apa gitu ya maksudnya?
10: Gak masalah. Kalau ini aman, semua udah BPOM juga, udah halal.
11: Oke, oke, oke, oke. Kalau ini ada juga nih, yang Royan. Ini memang beda-beda ya secara kemasan nih, Mas?
10: Beda-beda, Mas.
11: Oke, oke. Kalau Royan ini apa, Mas? Ini berarti?
10: Royan-Royan ini rempah-rempah, black pepper. Jadi black pepper itu salah satu bibit yang termasuk yang paling termahal.
11: Oke.
10: Biasanya di Indonesia itu yang mengeluarkan aroma unik-unik itu jarang. Karena gak berani eksplor, paling ya manis, terus seger. Coba kalau pernah beli Umer, mungkin Firdaus, mungkin Active Core, mungkin seperti Royan, ini pasti aromanya beda-bedanya terlalu ekstrim. Gak selain gitu loh aromanya.
11: Memang ini, dibuat gitu?
10: Memang dibuat seperti itu. Kebetulan gini. Kita juga pabrik sendiri kan. Otomatis risetnya juga per satu produk ini bisa sekitar 6 bulan minimal.
11: Wih, gitu ya?
10: Minimal.
11: Oke. Jadi kalau teman-teman mau baunya black pepper,
10: rempah-rempah.
11: Rempah-rempah. Ini kayak saya keinget itu, Mas. Stick, Mas.
10: Stick.
11: Stick, ya. Jadi makan saus black pepper biasanya. Yeah. Nah, ini bisa nih Royan, rempah gitu ya. Dan ini yang paling kenceng yang ini, Mas ya. Yang Firdaus ya, Mas ya.
10: Firdaus.
11: Firdaus, karena baunya seperti Hajar ya, Aswad.
10: Cocok untuk disemprotkan ke sajadah itu, wah itu nikmat sekali lah. Kalau sholat tahajud, sholat subuh, sholat isya itu cocok sekali insya Allah. Coba teman-teman yang udah pernah coba beli, semprotkan ke sajadah bagian sujud, tempat sujud.
11: Jadi keinget ke Baitullah ya, Mas.
10: Baitullah.
11: Ya? Wah, Masya Allah. Oke. Ada juga yang Zalilah, Mas. Oh ini ada juga yang kayak case ini apa nih, Mas? Ini bentuknya kok kayak case.
10: Untuk gift orang yang spesial, Mas.
11: Oh, jadi ini kayak kemasan pemberian gitu ya?
10: Pemberian.
11: Ya? Oke, okay. Jadi ada tentengan juga ya, Mas ya? Kayak gini ya?
10: Iya.
11: Oke, okay, tenteng. Soalnya.
10: Jadi udah gak perlu pakai busan lagi, apa?
11: Oke.
10: Okay. Paper bag atau apa, udah gak perlu.
11: Coba kita buka ya, Mas ya?
10: Boleh, boleh.
11: Nah, ya, seperti ini. Oh, jadi isinya ada banyak ya, Mas ya?
10: Ada banyak. Dan itu berbagai...
11: Kayak gini, teman-teman.
10: Beberapa aroma.
11: Jadi bisa milih nanti ya, terserah ya.
10: Sesuai ini.
11: Oh sesuai ini aja?
10: Sesuai ini, ya.
11: Isinya harus ini.
10: Ya.
11: Wah mantap.
10: Ada yang bunga, ada yang oat, ada yang vanilla campur oat.
11: Ini hadiah untuk orang-orang spesial, maka hadiahnya pun harus
10: spesial.
11: Nih Pak, teman-teman. Harus pakai Umair. Oke, teman-teman. Dan ada juga yang menarik juga di sini. Saya kayak bakulan banget aku ya. Nah, ini kalau ini apa nih, Mas? Zalilah. Zalilah memang kemasannya kayak gini, Mas?
10: Iya, ini Zalilah yang edisi terakhir.
11: Edisi terakhir?
10: Iya, coba silakan, Mas.
11: Maksudnya edisi terakhir gimana tuh?
10: Kan nanti yang launching yang ini.
11: Oh,
10: ini edisi sebelum
11: launching. Ya. Tapi masih ada kan nanti?
10: Masih. Oh. Tapi tinggal sedikit sih.
11: Tapi nanti di restock lagi enggak?
10: Di restock dengan yang baru.
11: Di restock yang baru. Kemasannya?
10: Kalau aromanya sih kita masih belum meeting kan ya. Enggak tahu nanti akan dilanjut atau enggak.
11: Oke. Kalau ini yang sekarang masih ada bisa teman-teman miliki juga. Ini Zalilah Kartini. Kartini itu nama pahlawan kita itu maksudnya?
10: Iya.
11: Oh kayak gini teman-teman. Istimewa ya. Cocok sekali untuk hadiah untuk istri kita. Tadi kan dibilang tuh, jadi asal keresahannya adalah bagaimana menciptakan bisnis ketika anak saya kuliah
10: ya.
11: Masih ada. Dan salah satunya adalah parfum ini. Memang bisnis yang lain tidak seperti itu, Mas?
10: Setahu kami, kayak industri energi, kan kita energi ya.
11: Oke. Okay.
10: Yang dulunya minyak tanah itu jadi LPG, terus apa, kayak BBM mungkin ada yang listrik, nah itu pasti bisa berubah.
11: Oh.
10: Industrinya itu bisa berubah. Tapi kalau parfum, balik lagi dari zaman Nabi sampai sekarang pun masih dibutuhkan karena sunnah Nabi.
11: Okay.
10: Kalau itu sudah sunnah, otomatis insya Allah kok sampai kiamat malahan mungkin ya.
11: Jadi insya Allah berkah gitu juga Mas ya?
10: Insya Allah jadi berkah juga.
11: Ada sunnahnya juga, ada bisnisnya juga.
10: Di sini, di teman-teman di Umair ini, yang kerja di Umair, itu sama, kalau satu jus, dia akan dapat satu tiket
11: umroh.
10: Masya Allah. Dan yang bekerja di atas 20 tahun, berapa tahun, itu akan mendapatkan tiket free juga.
11: Umroh juga?
10: Iya.
11: Okay. Kenapa Mas kok suka sekali dengan umroh gitu?
10: Ya ibadah itu. Yang kita kan bersafar diperbolehkan, salah satunya itu kalau tujuannya itu umroh.
11: Maksudnya kok senang sekali mengumrohkan karyawan gitu loh.
10: Ya itu, karena safar itu sebenarnya yang diperbolehkan kan
11: ibadah
10: ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Di luar itu kan gak harus benar-benar ada kepentingan gitu maksudnya.
11: Terus kaitannya sama karyawan harus
10: umroh? Ya ibadah, karena ibadah tadi.
11: Men-support karyawan untuk ibadah itu.
10: Untuk ibadah.
11: Oh, tapi kan bagi
10: ada karyawan. Itu umroh melalui perusahaan kita. Itu sebelumnya itu belum punya anak. Terus alhamdulillah dia setoran satu jus. Terus akhirnya dia berangkat umroh alhamdulillah. Pulang dari sana alhamdulillah dikasih momongan.
11: Masya Allah.
10: Seperti itu banyak sekali lah maksudnya cerita-cerita seperti itu. Selain karyawan kita, saya yakin ada teman-teman lain yang merasakan hal yang sama.
11: Iya.
10: Karena banyak tempat mustajab kan di sana.
11: Semoga bisnis parfumnya semakin langgeng Mas, kita
10: doakan.
11: Terima kasih juga telah mensupport kita di channel kita teman-teman. Kalau kita lihat setiap podcast pasti ada Umair. Ini saya juga terima kasih kepada bosnya langsung.
10: Terima kasih Mas Egy. Mas. Ya. Saya yang terima kasih karena bisa kolaborasi dengan perusahaan sebesar Pecah Telur.
11: Kita juga terima kasih telah mensupport podcast Gua Ayeng. Mas Egy, closing statement untuk pengusaha-pengusaha kita Mas yang menonton acara kita kali ini.
10: Siap. Ini terkait apa ya Mas? Apapun.
11: Terkait apapun, okay. Boleh Mas Egy.
10: Yang pertama, setiap bisnis jangan lupa niatkan untuk ibadah. Bekerja karena Allah, itu dari orang tua itu selalu menekankan bekerja karena Allah. Terus yang kedua, jangan lupa setiap menemui masalah selalu minta tolong kepada Allah dahulu, baru pakai ikhtiar kita, logika kita, ilmu-ilmu dunia kita. Itu aja sih Mas.
11: Saya ingat waktu itu mewawancarai Mas Egy di dokumenter, bagaimana tandanya kita itu meminta tolong kepada Allah atau meniatkan karena Allah. Ketika usaha itu dimulai dengan bismillah, itu seenggaknya gitu. Itu artinya kita sedang minta tolong kepada Allah.
10: Itu bismillah itu artinya minta tolong kepada Allah, maknanya.
11: Kan kalau bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah kan.
10: Iya, iya.
11: Tapi artinya kita maknanya, minta tolong kepada Allah.
10: Minta tolong kepada Allah.
11: Oke. Jadi seharusnya, sebaiknya setiap apapun harus diawali dengan bismillah.
10: Bismillah.
11: Itu artinya berarti kita sedang minta tolong pada Allah. Terima kasih Mas Egy udah hadir di Gua Ayeng. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah kita dengan Mas Egy kali ini. Sampai jumpa di next episode dengan pengusaha yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.

melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis jam 10 pagi di Masjid Arafah ini, dan kita masih membahas tentang akhlak kepada keluarga. Kalau kemarin kita membahas tentang akhlak kepada keluarga bagian menuntut ilmu untuk keluarga, kemudian kita membahas tentang apa keutamaan ilmu yang kemarin kita sampaikan bisa menjadi referensi ketakwaan, kemudian bisa menyusun prioritas, karena dalam kehidupan ini ada banyak pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk memilih yang terbaik, kemudian juga memilih amalan yang paling tepat, karena meskipun amalan itu bukan amal maksiat, tapi kalau tidak tepat juga sering menjadi masalah. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan, termasuk ilmu membuat prioritas itu adalah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa ketika kita membahas persoalan keluarga, mau tidak mau kita harus mengaitkannya dengan pembahasan antara surga dan neraka atau dunia dan akhirat. Gak bisa tidak. Jadi ketika nanti kita membahas tentang keluarga dan kita tidak membahas dunia akhirat, mesti akan terjadi banyak penyimpangan. Karena sudah saya sampaikan bahwa perbuatan yang dianggap baik oleh orang yang pengen bersenang-senang di dunia dengan perbuatan yang dianggap baik oleh orang yang ingin selamat di akhirat itu berbeda. Berbeda. Orang yang pengen selamat di akhirat itu kadang-kadang perbuatan baiknya tidak harus secara langsung dibalas di dunia kok. Ya, Anda bantu pesantren saya dengan kotak sedekah subuh itu, mungkin secara duniawi tidak langsung dapat kok. Tapi karena Anda meyakini itu insya Allah jadi amal sedekah jariah, kalau nanti pesantrennya disambut masyarakat masih tetap dipakai untuk kebaikan, Anda tetap akan mendapatkan pahalanya kok. Sementara orang yang ingin baik di dunia kan gak percaya kepada akhirat. Jadi kalau mengeluarkan uang ya pada wilayah yang harus bisa langsung dinikmati. Ya pada makanan yang langsung bisa dimakan, pakaian yang langsung bisa dipakai, mobil yang langsung bisa digunakan. Jadi melakukan sesuatu yang nanti itu bagi orang pecinta dunia itu gak bisa. Kan sudah saya sampaikan slogan mereka, kalau tidak sekarang kapan lagi. Karena mereka tidak punya hari esok itu gak percaya. Bagi orang yang rindu untuk selamat di akhirat, dua rekat sebelum subuh aja dijaga hati-hati agar bagaimana tidak hanya sholat subuh, tapi bisa berkesempatan melaksanakan dua rekat sebelum subuh, karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sedangkan bagi yang tidak percaya kepada akhirat, subuhnya saja dianggap tidak penting. Yang penting ada uang buat makan, buat beli baju, buat jalan-jalan. Karena itu maka kita ketika membahas tentang keluarga, demikian kita kaitkan dengan surga dan neraka, dan memang ayat-ayatnya begitu, ku anfusakum walikum naro, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka misalnya, itu akan memandu kita untuk memilih perbuatan-perbuatan apa yang akan kita lakukan dalam berumah tangga itu apa. Bukan sekedar yang penting senang, yang penting tercukupi kebutuhan makan minumnya, bukan. Tapi bekal amal soleh menghadap Allah juga tambah atau tidak dalam pernikahan itu. Nah, ternyata dalam rumus Islam, ketika rumah tangga itu dibahas harus melibatkan pembahasan tentang akhirat, ya ini harus seimbang. Karena pada prakteknya ada juga orang-orang yang nanti rumah tangganya diarahkan ke akhirat, tapi betul-betul di dunia itu menderita gitu loh. Sholat terus, puasa terus, itu tidak buruk, pengajian terus tidak buruk. Tapi kalau kemudian lemah di dalam mencari nafkah itu menjadi buruk. Karena isinya cerita kemana-mana, kalau tadi sahurnya enggak layak, bukanya enggak layak. Sehingga dengan cerita itu akhirnya mengundang teman-temannya untuk bersimpati terus bantu. Dia bisa makan tapi dengan bantuan orang lain itu kan sebenarnya tidak mandiri secara Islam. Ya, nanti kalau anaknya mau masuk sekolah bingung, pengennya nyekolahkan sekolah yang bagus tapi enggak ada dana dan enggak ada biaya. Akhirnya datang ke yayasan agar anaknya mendapatkan keringanan. Enggak apa-apa. Kalau cuma satu, lah ini anaknya lima minta keringanan semua. Dan bodoh-bodoh semua gitu loh. Kan yang minta keringanan itu yang pinter.

0: misalnya gitu kan, wis bodho, ndek keringanan mangane okeh-okeh, Allahu Akbar. Ya bukan itu tidak boleh, tapi bagaimanapun itu tidak menaikkan izzah, tidak menaikkan harga diri kita di hadapan orang lain. Ada orang-orang yang tadi sibuk mencari akhirat tapi sampai melupakan dunia itu ada. Maka harus seimbang. Jangan sampai kita terjebak pada dunia yang sementara, tapi juga jangan akhirat kita utamakan sampai kita tidak berjuang di dunia. Karena pada dasarnya amal-amal soleh kita di dunia itulah yang nanti menjadi soleh juga di akhirat. Justru kalau orang itu pengen selamat di akhirat, dia harus menjadi orang soleh di dunia. Nah, sekarang kita, dan itu harus pakai ilmu. Anda akan menemukan orang-orang model begitu, yang terlalu cenderung kepada dunia sampai enggak bahas akhirat, yang terlalu cenderung akhirat sampai enggak bahas dunia, itu Anda akan menemukan itu. Anda mungkin punya teman dua model ini, ada juga itu. Oke, kita masuk ke sini. Dalam konteks menyeimbangkan dunia dan akhirat, maka cara berpikirnya adalah akhirat dulu. Gimana kita selamat sampai di akhirat dulu, itu dulu. Jadi ketika kita nanti membahas tentang akhirat, dunia pasti akan katut. Kenapa? Karena untuk sukses di akhirat, kita harus melakukan amal soleh di dunia. Jadi kalau orang fokus pada akhirat, harusnya dunianya akan ikut. Tapi kalau orang mendahulukan dunia, mungkin akhirnya lupa. Perhatikan ayatnya, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi, carilah. Ya, carilah. Fima ataqallahu, darul akhirah. Pada apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, darul akhirah, kebahagiaan dan negeri akhirat. Jadi kamu tuh diberi karunia oleh Allah. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung, kesehatan badan, kemudian rezeki. Kamu diberi oleh Allah. Nah, pada apa fima, pada apa yang diberikan Allah itu, carilah kebahagiaan akhiratmu. Jadi ini di sini ternyata apa yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini, coba gunakan itu untuk mencari akhiratmu. Ya, jadi di sini logika berpikirnya adalah akhirat diutamakan. Wabtaghi fima ataqallaha fima ataqallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah karuniakan kepadamu kebahagiaan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu melupakan bagianmu. Nasib di sini artinya bagian. Ya. Bagianmu di dunia, jangan kamu melupakan bagianmu di dunia ini. Di dunia itu ada kenikmatan-kenikmatan juga. Dan kenikmatan-kenikmatan dunia itu banyak yang halal. Enggak apa-apa dong menikmati dunia. Memang yang penting kan halal dan seimbang. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di dunia. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi rumusnya adalah akhirat nomor satu. Kamu diberi Allah rezeki, kenikmatan hidup. Kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa berjalan, kamu bisa memegang, badanmu sehat, kamu ada uang. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan melupakan bagianmu di dunia ini. Maka kalau pakai rumus ayat ini berarti ketika membahas antara dunia akhirat itu bahasnya malah akhirat dulu. Nanti kalau akhiratnya dapat, ayatnya mengatakan jangan melupakan bagianmu di dunia. Aku pengen selamat di akhirat. Mulane nek karo bojoku ngladeni wong gol ganjaran iki ngladeni bojoku entuk esuk mlebu swarga kok. Salat dijak turu bojone tetap salat, malah ora entuk ganjaran ngono kuwi gitu loh. Makanya kalau bapak-bapak itu kalau masuk surga, makanya apa? Nyari nafkah. Menafkahi istri itu yang mendapatkan bapak dapat pahala. Ora jenggoten yang pengajian malah bojone sing kon kerja, ora ngono gitu loh. Jadi cara berpikirnya begitu dalam Islam. Justru karena kita pengen dapat pahala di akhirat itulah kita berbuat baik di dunia ini. Saya dulu pernah mengatakan bahwa untuk membuat rumah tangga itu seimbang, agar antara suami dan istri itu tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan, tidak saling mendolimi, maka dibuatlah konsep hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban di mana itu menjadi hak istri, istri punya kewajiban di mana itu menjadi hak suami. Cara mencari pahala, cara mencari kesuksesan akhirat dengan berkeluarga, berarti bagi laki-laki adalah kerjakanlah kewajibanmu sebagai laki-laki sebaik mungkin. Kewajiban suami memimpin, pimpinlah sebaik mungkin. Hari-hari ini saya ketemu dengan banyak perempuan yang datang konsultasi korban dari ketidakmampuan laki-laki memimpin. Yang belum menikah mungkin belum bisa membayangkan bagaimana laki-laki tampan, gagah, tapi gak bisa mimpin, itu nyatanya sek di hati. Anda belum bayangkan, Anda cuma lihat matamu memalingkan aku dari duniaku gitu loh, senyummu membuat aku mabuk kepayang gitu ya. Akhirnya Anda melihat kalau sosok tampan ku serahkan jiwa raga padamu, ngono kuwi bae cah SMP kuwi kaya ngono kuwi. Nanti begitu Anda sudah nikah sama dia, Anda tidak diarahkan. Bahkan Anda perempuan itu sudah tidak diarahkan, jadi suaminya itu cuma diem. Jadi enggak pernah ngomong tentang kamu harus begini, kamu harus begini, enggak pernah. Ya cuma makan, kerja, pulang, tidur, makan, kerja, pulang, tidur. Jadi istri itu merasa, aku harus bagaimana ya? Tidak ada arahan dari suami. Nah pada satu kesempatan dia harus mengambil keputusan dan ketika suami tidak memutuskan, dia putuskan sendiri. Dan ketika suami tahu keputusan itu, nyalah ke. Bagaimana untuk menukui? Dan yang arahan itu mbok ngomong. Beri aku panduan, rambu-rambu. Sebagai istri aku bolehnya melakukan apa, tidak bolehnya melakukan apa. Itu tidak diarahkan diem, tapi kalau dia melakukan bertahan disalahin. Capek saya Ustaz seperti ini. Sekali lagi yang belum menikah belum terkena dampak-dampak kegagalan memimpin itu. Tapi ya saya betul-betul menemukan beberapa minggu terakhir ini banyak perempuan-perempuan yang datang kepada saya untuk konsultasi. Itu masalah yang paling banyak adalah masalah ketidakmampuan suami memimpin. Ada yang tinggal bersama mertua, tidak punya privasi, tidak punya, nggak ada sekat, nggak ada apa. Itu mulai dari makan yang dimakan anaknya, nonton TV boleh atau tidak, terus kemudian acara-acara yang lain. Itu yang menemukan Bunda Ratu ini. Sehingga dia merasa tidak bebas. Termasuk ketika Bunda Ratu melakukan tindakan-tindakan menurut dia itu menyakitkan hati. Mulai merendahkan, karena waktu itu masih miskin. Jadi ngopo to ndak anakku ndak tak nikah karo kowe. Jadi kayaknya itu saya itu kayak apa beban dalam hidup keluarga suami saya gitu. Terus akhirnya dia ngomong sama suaminya, "Mas, aku kira cocok karo ibumu." Suaminya cuma ngomong, ya jenenge ya sabar mbokku ya pancen ngono kuwi, kok orang-orang ora sabaran. Bukan soal sabarnya. Ngomong aja enggak bisa, Ustaz. Karena itu bangunannya bangunan Jawa. Jadi kalau saya ngomong sama suami, Bunda Ratu juga dengar apa yang saya omongkan. Maka saya bilang sama suami, "Mas, anu ya, gawe omah dhewe wae, ora manggon sak omah." Kata suaminya, "Ora iso. Iki ki jatahku sesuk nek mbokku mati ki dadi milikku. Dadi kita harus tinggal di sini." Akhirnya dia, "Ustaz, gimana kalau saya bangun rumah sini kemudian saya pergi meninggalkan rumah itu? Apakah saya terlalu berlebihan minta kepada suami agar kami pergi dari rumah itu?" "Enggak berlebihan, Mbak. Harusnya kamu enggak minta pun suami memberikan. Nek suamimu mudah." "Lah terus apakah saya harus bangun rumah sendiri?" "Enggak," saya bilang. "Kenapa?" "Lah kowe bangun oma nek gur cedak sak desa terus Bunda Ratu yo gur wirawiri niliki putune negur kowe yo padha intervensi tetap jalan. Karena masalah aslinya bukan karena kamu tinggal satu rumah dengan Bunda Ratu nenek sihir binti lampir itu gitu loh. Masalahnya bukan karena kamu tinggal satu rumah dengan dia, Mbak. Lah, Pak Ustaz. Masalahnya suamimu tidak tegas sebagai pemimpin. Kamu tinggal di situ, nek betul-betul disekat. Kamu punya dapur sendiri, kamu punya kamar sendiri. Kalau kamu masuk bisa ditutup, dikunci. Bisa kok. Tapi kamu pisah dengan orang tua, terus kemudian ternyata tumak satu kampung, orang suami modelnya kayak gitu, dia bisa saja kok alasannya nilai ibu itu tetap datang. Dan maaf Mbak, itu orang tua yang tidak baik menurutmu, tapi di mata masyarakat dia orang baik loh. Kan Anda ya, mertua itu tidak bagi menantunya, tapi ya ke tetangga-tetangga dia orang baik kok. Dia bisa menciptakan berita yang tidak baik tentang kamu. Mantu tidak tahu diri, kari manggon, tidak bangun rumah dewe, aku istu malah ragu ngopeni, padahal sombeng rumah ini dati rumah dee. Lah itu nek sak desa nganggep ibu mertuamu bukan orang jelek, termakan omongan seperti itu. Jadi intinya apa? Dadekno bojomu laki-laki yang bisa ngambil keputusan. Gak bisa Ustaz, suami saya lalala, pinter golek duit. Ning nek masalah ngono kuwi ora iso ngrampungi. Dia saya sudah kayak stres Ustaz. Nah, itu yang belum nikah-nikah itu ora iso mbayangke. Wong bagus nganyelke ora iso mbayangke. Gitu loh. Bagi yang sudah nikah bisa mbayangke, enggak ganteng nganyelke, cantik jengkelke itu banyak. Nah, itu nanti ketemunya kasus-kasus itu kan di ruang-ruang konsultasi, akhirnya keluar kisah-kisah seperti ini. Menderita, padahal rumahnya bagus, punya mobil, ya bajunya bagus dan macam, tapi menderita kenapa? Gagal mengambil keputusan. Oke. Jadi, sekarang kita akan mempelajari ayat ini berserta tafsirnya, karena nanti kita akan mendapatkan ilmu dari penafsiran para ulama berdasarkan penafsiran atas ayat ini. Yang dimaksud dengan carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu itu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini para ulama menafsirkan ayat ini gimana gitu. Coba kita lihat dulu. Ibnu Katsir mengatakan begini. Ae utlub fima a'takallahu minad dunya adarul akhirata wa hiya al-jannah. Fa inna min haqqil mu'mini ayasrifa dunya fima yanfa'uhu fil akhirati la fi tajaburi wal baghi. Maksudnya adalah utlub, carilah, tuntutlah. Makanya ada hadis mengatakan utlubul ilma, carilah ilmu. Ya, jadi utlub, carilah. Fima a'takallahu minad dunya, pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu berupa dunia ini, ya. Al-akhirah, darul akhirah, yaitu kehidupan akhirat, wahya al-jannah, yang dimaksud adalah jannah. Terjemahnya di situ, maksudnya dengan dunia yang Allah karuniakan kepadamu, carilah akhirat, yaitu jannah. Ini terjemahan bebas yang lebih mudah dipahami. Fa inna min haqqil mu'minin, karena termasuk kewajiban seorang mukmin ayasrifa menggunakan dunianya fima yang fa'u fil akhirah, untuk hal-hal yang bermanfaat di akhirat. Jadi bukan sekedar melakukan menggunakan waktu, tenaga, kemudian uang yang dimiliki, pikiran hanya untuk bersenang-senang di dunia. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu itu hal-hal yang bermanfaat bagimu di akhirat. Mulut ini bisa bermanfaat di akhirat kalau Anda ngajak orang lain berbuat baik. Benek mumet, masalah rumah tangga, takjak yo pengajian, Kemis, yang Arafah itu ada pengajian keluarga, dan itu seminggu sekali, dan karenanya ini pengajian yang materinya paling maju dibanding pengajian-pengajian di tempat yang lain. Karena tempat lain sebulan sekali, sini seminggu sekali. Jadi kita di sini ngaji sebulan, itu di tempat lain sudah 4 bulan. Kita ngaji di sini 2,5 bulan, di tempatnya sudah 1 tahun. Kan Ramadan libur biasanya sama Syawal. Berarti 1 tahun rata-rata 10 kali di tempat yang lain. Di sini kan cuma 2,5 bulan untuk mendapatkan angka 10 itu. Jadi dulu kita pas mulai di rumah joglo itu, saya sudah ngisi pengajian tempat-tempat yang lain, tapi karena di sini seminggu sekali, akhirnya dia mengejar tempat-tempat lain itu. Karena yang lain nambahnya 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, kita nambahnya setiap minggu. Ayo mbak, mororono. Aku nak nerangke kue, aku ramudeng, kok nak malah salah. Ben kue ngokke langsung wae, karo statmu. Syukur, bojomu jaan. Yang paling enak, bojomu kita dikandani. Gitu. Udah, yuk berangkat. Anda mengajak orang lain datang ke satu pengajian menggunakan lesan Anda kan itu lebih baik daripada Anda menggunakan lesan hanya untuk sedang rasan-rasan. Markonah kak saiki kuru meni ngopo ya, mungkin tekanan batin mergo mukiti loro gula gitu. Entuk ya apa tong monggo yang ngono. Oh mesake ya ndak men jane meh tak entuke karo sedulurku ramanut mulane saiki kuru ya wis ben gitu. Ngomong ngono ku badine apa tong? Ibu-ibu ada yang tersindir? Uang bisa dipakai buat mendatangkan kebahagiaan akhirat. Dan saya berkali-kali sampaikan ucapan terima kasih karena saya tidak melihat berapa nilainya, tapi panjenengan menyokong saya untuk mendirikan pesantren itu bagi saya adalah dukungan moral yang luar biasa. Allah yang maha kaya kok. Jadi bukan soal 1.000 atau 2.000-nya yang Anda masuk ke kota infak itu, tapi bahwa kalau Anda membantu berarti Anda setuju dengan konsep yang saya tawarkan. Kalau yang enggak setuju berarti kan bantu yang lain yang disetujui. Saya pengennya bantu masjid Ustaz, monggo. Saya pengen bantunya pesantren tahfidz Quran Ustaz, monggo. Saya pengen bantunya ini Ustaz yatim piatu, monggo. Terus saya bilang saya punya konsep pesantren keluarga dan tambah memberikan akhlak. Oke, kalau Anda membantu berarti kan Anda setuju. Anda menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu ada nilai kebaikannya. Dan insya Allah nanti ada pahala di akhiratnya. Monggo. Tapi uang seperti itu kan bisa juga buat beli baju baru. Uang seperti itu juga bisa Anda buat beli cao nanti kalau mau buka misalnya gitu. Anda mau beli apa silahkan. Ya. Semua yang diberikan Allah kepada kita itu gunakanlah untuk mencari hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat. Jadi nanti dalam konteks keluarga juga seperti itu. Senyummu kepada suamimu itu adalah pahala di akhirat nanti. Bimbinganmu kepada istrimu itu adalah pahalamu di akhirat nanti. Doamu bagi anak-anakmu itu pahalamu di akhirat nanti. Pilih aktivitas-aktivitas harian yang bernilai akhirat. Akhirnya begitu. Gak bisa kita menikah dengan mengesampingkan pembahasan tentang akhirat sampai akhirnya kita melakukan ya sepenting saya senang saya lakukan. Bukan. Senang kalau itu nanti tidak mendatangkan pahala di akhirat, tidak kita lakukan. Ibu-ibu jengkel sama suami, senangnya apa? Balas dendam, ngenengke. Kayak meneng baik apa tau dek? Ya salah ya, kayak nganyel kayak aku. Kayak orang nganyel kayak aku ya orang menengin ini. Loh, malah ngomong gitu ya. Oke. Ada beberapa orang menjalani kehidupan rumah tangga itu kan isinya balas dendam. Tadi loh, ada kasus ibu-ibu tidak dibimbing oleh suami, terus kemudian melakukan kesalahan dan suaminya diam. Tapi besok suatu ketika suaminya marah sama istrinya, dia mengungkit kesan istrinya yang dulu itu. Ada kasus seorang istri yang karena sangat emosi, dia sempat mukul suaminya. Oke, terus dia minta maaf. Saya salah mas, saya minta maaf, gini. Yo, itu dok. Selesai, istri merasa salah, wong dia pernah mukul suami. Meskipun saya bilang mukulin jenengan itu juga ada anunya loh mbak, ada sebab akibatnya loh. Bukan jenengan di rumah tidur, kemudian suami datang langsung dipukul, bukan begitu loh. Pecah cilik petang tahun menunggu gitu. Dia mukul ceritanya dia kerja malam, sampai malam, terus kemudian dia WA suaminya minta dijemput, suaminya bilang iya, dia capek. Ya, akhirnya dia pulang ke rumah karena nunggu jemputan suami lama enggak datang. Sampai rumah ternyata suaminya main game. Nah, dia kan jengkel, kon jemput jarine iya ora teko-teko, malah tibake lagi main game. Lah nek suaminya tuh jemput kodanan mepet yang ndi lagi, aku lagi ngeyop, ngono yang masalah, main game. Nah ketika ditanya istrinya, kok malah main game nyaran jemput aku? Nah nyengol, akhirnya istrinya kan mukul. Dalam keadaan emosi, capek, wong kerjanya sampai malam, terus cuma suaminya cuma main game itu, akhirnya dia mukul. Lah suaminya akhirnya marah, tau, kok mukul wong lanang ini. Ya saya minta maaf. Ya. Dah. Sekarang suaminya selingkuh. Ketika ditanya, ngapain selingkuh? Lah kok enggak tahu mukul aku? Lah kan jadi aneh logikanya. Nek kamu dulu aku mukul kowe salah, kowe yang mukul aku nggo balesan iki apple to apple ngono lho, apple karo strawberry. Berarti aku pernah mukul kamu, sekarang kamu mukul aku gitu lho. Lah aku mukul kowe kok kamu selingkuh? Arsane sing ngomong, mergo kowe tau mukul aku, Mbak, Mbak bojomu iki cah cilik. Itu namanya anak 4 tahun terjebak dalam tubuh 40 tahun. Berarti awak iki 40 tahun ngisine iki cah petang tahun kaya ngono. Ora dewasa babar blas. Nek dhek memang membalas ya balasan. Tapi maaf sebenarnya rumah tangga itu bukan saling membalas. Tapi nek membalas ya kudune padha no, Mbak. Kowe dikeplak plak-plak kowe tau keplak aku to. Aku ora ikhlas sampai aku mukul kowe membalas dendam. Lah kok saiki selingkuh? Ketika selingkuhnya ditanya, kenapa selingkuh? Lah kowe tau ngeplak aku. Aku ora masuki. Aku ora masuk cara berpikir suamimu enggak masuk. Itulah suami saya, Ustaz. Jadi kalau saya berbuat salah, bukannya ditegur, tapi didiamkan. Nah besok kalau dia buat salah, dia sebut kesalahan saya yang sudah pernah lewat itu. Enggak enak berumah tangga seperti itu. Yang bisa menerangkan contoh-contoh detail seperti ini kan di ruang-ruang konsultasi. Di buku, di kitab enggak ada Mak, contoh-contoh seperti itu. Oke. Okay. Ae maksudnya istakmil ma wahabakallahu min hadzal mali aljazil wa ni'mati ta'ilah. Maksudnya gunakanlah apa yang Allah karuniakan kepadamu berupa harta yang melimpah dan nikmat yang bergelimang. Fi ta'ati rabbika dalam mentaati Allah, mentaati Rabbmu, wa taqarrub ilaihi dengan mendekatkan mentaati Allah dan mendekatkan diri kepadanya bin alwa bi anwa'il qurubat dengan melakukan berbagai macam amal pendekatan diri. Mendekatkan diri kepada Allah dengan tenaga, misalnya Anda ikut kerja bakti bangun masjid. Mendekatkan diri dengan harta, Anda infak sedekah, mendekatkan diri Anda dengan senyum, ketika Anda ketemu dengan siapapun Anda senyum menebarkan aura positif. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan lisan, Anda bisa ngomong yang baik, Anda bisa mengucapkan zikir, Anda mengucapkan doa. Jadi dengan apa yang diberikan Allah kepadamu berupa al-malil jazil wa ni'mati ta'ilah, berupa harta yang melimpah dan nikmat yang banyak yang bergelimang. Maka gunakanlah itu untuk taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam amal pendekatan diri. Alati yasululaka bi athawabu fidaril akhirah, yang dengan itu kamu mendapatkan pahala di akhirat nanti. Jadi carilah negeri akhirat dengan apa yang diberikan kepadamu, maknanya adalah gunakanlah nikmat-nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepadamu untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Monggo, apapun itu tujuannya. Maka nanti kalau kita memahami ilmu-ilmu seperti ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga akan melihat iki engko nang ganjane swargane apa nek ora mbok aja dilakok keto. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibunya itu cemberut, enggak ngajak ngomong, meneng tok dengan ngomong, Markona, nek mbok terus-terus kowe mari mlebu swarga terusno. Nek merengutmu kowe mari mlebu swarga merengut terus. Sama. Nanti ibu-ibu kalau ngadapi bapak pulang ke rumah cuma ganti baju tok terus pindah nyang pos kamling, tekan rumah ganti baju tok terus pit-pitan apa mancing, itu kan jengkel kita ngono kuwi. Nah, ora ngajari anak salat, ora maca Quran. Ya mbok ngaso, engko bengi kene iso melu tahajud satu juz ngono lho. Engko nek kon tahajud kesel kok, ngono lho. Tapi awan nek pas ora kesel, kursi ra penting, mancing mulih ra nggawa iwak ra penting to ya. Semedi orang ngono kuwi carane gitu loh. Ya, gitu loh. Bukan tidak boleh, tapi itu tidak bermanfaat bagi orang yang punya tanggungan menyelamatkan keluarga dari neraka, itu enggak bermanfaat. Kecuali hanya sekali-sekali untuk hobi saja. Nanti nek dhek metu nggo pancing ngomong, nek kuwi mari mlebu swarga, terus-terus no, ngono muni gampang. Nah kalau dia orang yang beriman, kalimat itu akan membuat dia sadar, ini tidak penting dilakukan sebenarnya. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, ini, tapi ini tidak penting. Ada yang lebih penting dari itu. Kecuali dengan sugih banget, malah bikin kolam yang buri omah, malah mancingnya yang omah dewe. Tadi tidak butuh apa-apa anaknya, ayah langsung ditinggal mulai. Kan, gur melayu dewe. Terus baru kolamnya, kolamnya 1 meter kali 1 meter, tuku iwak yang pasar, reboknya 5 kilo, itu oke okay, engkau wes gitu loh. Nek gur menyalurkan hasrat mancing, caranya ngunukui gitu. Bukan saya membenci mancing loh, tapi saya pernah ditabrak orang mancing masalahnya gitu loh. Di Malang sana. Di Malang udah nabrak orang baru pulang dari mancing. Motornya hancur, saya yang harus ganti, harus rumah sakit macam-macam gitu loh. Sementara amplop dari panitia hanya beli untuk beli bensin pulang ke Solo. Pulang pergi selesai. Qadarullah, Allah pakai memberikan rezekinya. Ada orang Malang saya enggak kenal siapa, mengcover semua itu, tak minta rekeningnya, tak transfer ganti enggak mau. Jadi saya pulang ke Solo, terus sana diurusi sama teman-teman sana, habis berapa juta, ya mungkin hampir 10 lah. Terus dia yang tadi ditambah ke motornya dibenahi dan macam-macam. Terus kemudian saya pas ke Malang berikutnya, saya ketemu orangnya, Pak saya minta nomor rekeningnya nanti saya tak transfer kemarin Bapak sudah membantu saya. Enggak apa-apa Ustaz, itu cara saya mendukung dakwah Ustaz. Ya Allah masih dewe sok-sok jauh duitnya 10, 1 sewu, 1 jutanya sok-sok padusik gitu ya. Ini bukan sanak, bukan kadang, dia enggak mau dikembalikan uang yang telah dia keluarkan untuk membantu saya. Itu kalau Allah ngasih rezeki gitu caranya, di luar yang kita bayangkan. Oke, masuk ke sini sekarang. Jadi, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu di dunia, kesenangan dan kenikmatan dunia itu, nasib dan kebahagiaan di akhirat, itu maksudnya itu tadi. Gunakanlah apapun yang diberikan Allah kepadamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu nanti akan mendapatkan membuat kamu dapat pahala di akhirat nanti. Kemudian kalimat wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Itu tafsirannya begini. Faqala Ibnu Abbasin wal jumhur. Ibnu Abbas dan jumhur ulama berkata, la tudayyi umraka fi alla ta'mala amalan solihan fi dunyaka idil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insani umruhu wa amalu as-solihu fiha. Janganlah engkau menyia-nyiakan umurmu dengan tidak melakukan amal solih di dunia, sebab akhirat membutuhkan amal, di mana bagian manusia di akhirat adalah umur dan amal solehnya di dunia. Jadi kalau yang kita lakukan itu bukan amal soleh, berarti tidak ada nilai di akhirat. Jadi jangan kamu melupakan bagianmu di dunia itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Karena kalau kamu tidak melakukan amal yang soleh di dunia, nanti di akhirat enggak dapat. Karena pahala di akhirat itu diperoleh dengan perbuatan yang dilakukan di dunia itu. Senyummu kepada suami itulah caramu mencari pahala. Pelayananmu kepada suamu itulah caramu mencari pahala. Sikap-sikapmu kepada suami itulah cara kamu mendapatkan pahala. Bagi perempuan, bagi laki-laki ya. Nafkah yang kamu berikan kepada istrilah pahalamu di sisi Allah. Bimbinganmu yang kamu berikan kepada istrimu itulah caramu mendapatkan pahala Allah. Kamu tidak marah, ketika marah tidak mukul, tidak maki-maki. Itulah caramu mendapatkan pahala. Lah nek kamu nikah ora cocok karo bojo dedok misale. Nek wong lanang mukul sama istri, nek istri ora cocok karo dene terus numpak gojek mulih nyangone wong tuane, itu ganjarannya kapan? Jadi nanti dalam konteks keluarga, ilmu untuk menyeimbangkan dunia akhirat adalah akhirat diletakkan nomor satu. Yang kita lakukan dunia adalah agar mendapatkan pahala di akhirat nanti. Yakin, nanti dunia kita akan baik dengan sendirinya. Karena apa? Karena akhirat butuh amal soleh untuk pahala yang baik. Berarti orang yang ingin rindu selamat di akhirat itu menjadi orang baik di dunia. Karena amalan yang mendapatkan pahala di akhirat itu dilakukannya di dunia ini. Bukan di tempat lain. Anda nanti di alam kubur sudah enggak bisa Wis nang donya aku tak jahat karo bojoku niku nek pas nang alam kubur tak nyicil amal soleh raneng. Kecepatan amal soleh cuma di dunia ini. Ya. Idzil akhiratu innama yu'malu laha, karena sesungguhnya akhirat itu di dunia itulah amal dilakukan untuknya. Maksudnya begitu. Jadi kita berlaku baik di dunia itu justru untuk mendapatkan akhirat itu. Ai mimma abahallahu fiha minal ma'kali wal masyarib. Ya, wa minal ma'akali wal masyaribi wal malabisi wal masakin wa manakih. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zaujika 'alaika haqqan fa atikulati haqqin haqqahu. Maksudnya adalah dalam hal-hal yang Allah halalkan berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, pernikahan. Karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban kepada Allah, kepada Rabbmu, sebagaimana kewajiban terhadap dirimu sendiri, kewajiban kepada keluargamu, kewajiban kepada para tamu, maka tunaikanlah hak mereka masing-masing. Jadi nanti untuk menikmati akhirat itu adalah dengan cara menunaikan kewajiban. Kamu sebagai suami, kewajiban sebagai istri apa? Bimbing, menafkahi, kemudian bersikap baik, namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Sebagai seorang istri kewajibanmu apa kepada suami? Mentaati suami, melayani suami sebaik-baik mungkin dan tidak berpaling kepada laki-laki lain. Sebagai orang tua kewajibanmu apa? Didik anak. Sebagai tetangga kewajibanmu apa? Ngantar makanan kalau kita punya makanan, menyapa kalau kita bertemu, nilik kalau dia sakit, kalau dia datang minta nasihat kita nasihati, kalau dia ngundang kita datang undangan itu. Sebagai diri sendiri, ya kita punya waktu untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu agar ilmu kita berkembang. Jadi pada masing-masing itu kamu punya kewajiban, tunaikanlah kewajiban-kewajiban itu. Caranya begitu. Sedangkan secara duniawi ada makanan, minuman, pakaian, rumah yang halal. Monggo. Bangun rumah, nanti dipakai untuk rumah tahfidz misalnya. Jadi bukan semata-mata rumah untuk dituduri sendiri, rumah bagus tapi jarang dipakai. Artis-artis itu rumahnya bagus-bagus tapi jarang dipakai. Kenapa? Ya karena mereka ada di lokasi syuting malahan gitu loh. Jadi artis yang laris itu justru jarang di rumah. Mereka malah menghabiskan waktu di lokasi syuting. Saya pernah punya tetangga di Arafah, di kantor Arafah, tapi bukan kantor yang sini, kantor yang lama. Ada orang-orang yang punya rumah itu bagus, kalau kita taksir itu nilainya bisa miliaran. Tapi yang tinggal di situ malah pembantunya. Nyapu gitu. Terus saya ketemu, "Bu, nyapu?" "Nggih, Pak." Saya pikir dia adalah keluarga yang punya ini. Ternyata dia pembantunya. Lah terus juragannya ten pundi, Bu? Anu kok kerja. Pulangnya setengah tahun sekali, satu tahun sekali. Nek pulang mengelilingi rumah, mana yang rusak ditambal, dibenake, dicat neh. Wes. Sing rusak-rusak didandani, bar rampung, lunga meneh golek duit. Berarti sing ndak dino ngurungokke burung kutilang yang berkicau dan mahal itu pembantunya. Yang setiap hari lihat tanaman-tanaman yang mahal, rondo bolong, rondo buntet, rondo bunder, rondo apa lagi itu, ya pembantunya. Yang bisa lihat ikan koi lari ke sana kemari yang mahal-mahal itu pembantunya. Saya pikir jane sing pembantu sapa, sing duwe sapa. Yang punya itu cuma punya sertifikat, punya hak kepemilikan, tapi yang menikmati pembantunya, yang punya cari uang untuk mendandani ini terus, memperbaiki ini terus. Hidup pembantu. Ternyata hidup itu bisa dinikmati dengan gratis loh. Anda jadi pembantu rumah tangga, Anda menikmati semua fasilitas rumah itu gratis loh. Juragannya Anda golek duit. Jadi nek juragannya pamit, ya aku tak mangkat anu kerja golek duit. Aku sih menikmati gitu ya. Coba Anda lihat. Jadi banyak orang itu cuma punya harta itu palsu, semua dia tidak bisa menikmati kok, yang menikmati orang lain. Jadi nikmatilah dunia itu, nikmatilah, tapi dalam kerangka selamat di akhirat. Maka karena dalam rangka selamat di akhirat, kenikmatan yang kita pilih kan kenikmatan yang halal otomatis. Kenikmatan yang berpahala dan tidak berlebih-lebihan. Mangan enak ya ora apa-apa, ya ora bendino to ya. Gitu loh. Nganggo klambi apik ya sok-sok paling ora setahun bisa nek bodo gitu loh. Nah, nek lockdown malah rasa bodo, klambi anyar yang omah dhewe ngopo, mutar-muter di tempat cermin gitu loh. Ya orang kan kalau pakai baju baru lebaran kan pengen dilihat orang banyak. Lah kalau Anda lockdown, muter-muter sendiri di depan cermin. Baru ki keringetan, malah rung metu wae wis ra iso dinggo, wis keringetan ya wis. Salah ke meneh gitu. Gitu. Nah, ini menyeimbangkan, ini butuh ilmu. Bagaimana mengatur agar perjalanan rumah tangga kita itu punya nilai-nilai yang nanti berpahala di akhirat. Nah, itu cara kita membawa keluarga ke surga, itu butuh ilmu. Jadi nanti ke dalam jadi rumah tangga, kriterianya bukan hanya sekedar sudah punya rumah atau belum, bajunya bagus atau tidak, berapa kali wisata kuliner, sudah berapa tempat wisata yang dikunjungi, mobilnya mau diganti, bukan sekedar itu. Kalau yang mampu monggo, tapi itu pun jangan semua harta Anda larikan ke situ. Jangan semua waktu Anda larikan ke situ. Harus ada bagian-bagian yang Anda lakukan untuk persiapan akhirat nanti. Maka nanti kalau rumah tangga itu sholat subuh bisa bareng, pengajian bisa bareng, nanti hari Ahad itu bukan sekedar piknik, tapi pikniknya ke tempat-tempat pengajian. Berarti ada nilai-nilai akhirat di keluarga itu. Nah ini nanti akan merombak cara kita berpikir dan akhirnya mengubah gaya hidup seperti apa yang kita jalani. Ini ya materi kita pada kesempatan kali ini tentang ilmu, wajib menuntut ilmu. Kan kemarin salah satu kewajiban, salah satu akhlak kepada keluarga adalah menuntut ilmu agama. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang apa manfaatnya menuntut ilmu agama. Ya, bisa memilih amal takwa, bisa membuat prioritas mengurutkan mana yang paling penting, dan bisa memilih yang paling tepat dengan situasi dan kondisi. Dan hari ini kita bahas salah satu ilmu agama yang harus kita pelajari adalah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Karena enggak bisa kita menikah tapi tidak ada amal-amal harian yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Enggak sekedar menghabiskan umur, enggak sekedar bersenang-senang. Dan itu rumusnya adalah menempatkan akhirat di depan. Kalau akhirat di depan, dunia akan ikut. Kenapa? Karena untuk mendapatkan akhirat yang baik harus menjadi orang baik di dunia. Tapi nek ngejar dunia mungkin akhirnya lupa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini nanti yang harus kita pelajari agar dalam konteks membina rumah tangga bisa menjadi lebih baik insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Satu, apakah seorang istri tetap wajib taat kepada suaminya meskipun suaminya tidak sholat, meskipun perihnya tidak pernah bertentangan dengan perintah agama? Saya sudah sering katakan, nafkah suami urusannya dengan pelayanan. Jadi istri boleh tidak masak kalau memang tidak kasih nafkah. Lah ngapain masak orang duwe yuk? Jadi istri itu memasak wajib dalam rangka melayani suami karena suami memberi uang untuk membeli yang di bahan yang dimasak itu. Jadi istri tidak berdosa kalau tidak diberi uang belanja atau tidak masak, itu enggak berdosa. Lah masak apa? Dagingnya dewe apa? Gitu. Jadi istri tidak melayani suami ketika suami tidak menafkahi, itu apple to apple-nya begitu. Istri tidak mentaati ketika suaminya tidak memberi perintah. Tidak membimbing ketika suaminya memberikan perintah tapi bermaksiat kepada Allah. Jadi apakah seorang tetap wajib taat kepada suaminya ketika suaminya tidak sholat? Tetap wajib. Kecuali suaminya nyuruh jangan sholat. Itu tidak ditaati, kamu tetap sholat. Tapi kalau gawe no wedang, meskipun suami Anda tidak sholat, Anda tetap bikinkan minum. Nek jenengan disuruh bikin minum, kemudian Anda tidak bikin minum, suami Anda mah keluar. Wis ra sholat belayangan gitu loh. Tapi kalau Anda nanti di rumah bikin minum melayani, siapa tahu Allah menggerakkan hatinya suatu saat sadar, ya Allah tiga ibu jawab, kau ingin aku ya tetap rasolat misalnya. Jadi ketidaktaatan istri adalah ketika suami ngajak maksiat. Selama tidak ngajak maksiat dan ngasih uang nafkah, istri tetap masih melayani suami dan mentaati suami. Oh dia ibu jumu kok tetap. Tidak sholatnya suami itu membolehkan istri untuk minta cerai. Nek bojoku rasolat aku pegatan, ra masalah. Dan setelah itu rasulat ramasalah tutup bojomu meneh, tonggomu, namanya mantan bojo. Tapi ketika dia masih jadi, Anda masih tetap jadi istrinya, Anda tetap taat selama perintah suami tidak maksiat. Lah nek dia tidak sholat kan dosa-dosa dia sendiri. Tapi kalau Anda diminta untuk bikin teh, Anda diminta untuk ngerok, ya Anda diminta untuk melayani, ya tetap melayani. Karena melayani dan mentaati urusannya dengan perintahnya maksiat atau tidak gitu. Lah nek kon rasa sholat, nah itu Anda tidak manut. Kerudungmu copotan, enggak usah manut. Tapi kalau hanya sekedar perintah-perintah yang tidak bermaksiat pada Allah, Anda tetap wajib. Tidak sholatnya suami membolehkan istri untuk minta cerai karena dia harus taat sama suami. Lah kalau pemimpinnya saja sudah lupa kepada Allah, orang yang lupa pada Allah lupa pada diri sendiri. Anda tidak mungkin mendapatkan pengarahan menuju surga kalau suami Anda tidak sholat. Sementara sebagai istri Anda harus taat. Jadi suami tidak sholat itu bolehnya istri minta cerai, bukan bolehnya istri tidak taat, tapi ya tetap dadi bojone gitu. Engko bojomu akhirnya cerita karo wong ra mudeng, lho kae bojoku kerudungan kerep pengajian, yang ra tau manut nek tak kongkon kan ngono. Anda malah jadi kena fitnah. Karena di mana-mana pengajian yang namanya istri saleh itu taat sama suami. Dan Anda tidak taat karena suami Anda tidak sholat. Lah suami Anda bisa memutar balik fakta itu. Lho bojoku tak kon tuku lengo, tak kon goreng ke tempe ora mangkat kok. Kan teman-teman suami kan enggak mudeng bahwa Anda tidak melakukan itu karena suami tidak sholat. Secara fakta mereka melihat dengan disuruh suami tidak taat. Berarti Anda malah kena fitnah istri soleha yang tidak taat gitu loh. Yeah. Karena itu maka apakah seorang istri wajib taat? Ya wajib selama dia jadi suami Anda. Selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Bolehnya tidak taat hanya ketika perintahnya bermaksiat kepada Allah. Wallahualam. Yang kedua. Jika suami bekerja, kemudian istri sibuk mencari penghasilan tambahan dengan keterampilannya sendiri, semisal jualan kue. Jika kebetulan pesanan banyak, maka si istri sibuk mengurusi jualannya tersebut. Setelah itu anaknya tidak terurus dan akhirnya dibawalah anaknya ke tempat mertua dititipkan di sana. Bagaimana menurut Ustaz Tri? Menurut saya tidak baik. Karena bukan kewajiban istri untuk mencari nafkah. Itu kewajiban laki-laki. Nek laki-laki gak bisa menafkahi, gak usah nikah. Loh, ini bukan jahat, memang begitu perintah Nabi. Gimana sih? Ya ma'syarah syabab, wahai para pemuda, manistato aminkumul ba'fai tazawad. Kalau kamu memang sudah mampu, dalam tanda petik, secara seksual, fayat tazawad, hendaklah kamu menikah. Daripada terlibat pada berzinaan, menikahlah. Fa'innahu karena menikah itu aghadu libasor, membuat mata lebih tertunduk, wahasan farji, membuat kemaluan lebih terjaga. Berarti menikah itu salah satu cara menghindari perzinahan. Dan kalau kamu sudah mampu secara seksual, lihat lawan jenis sudah pusing, menikahlah. Fa'ilam yastati, tapi kalau dia tidak mampu, mampu yang kedua ini ternyata artinya apa? Mampu memberi nafkah. Fa'ali bisawm, adalah dia puasa. Jadi laki-laki yang gak punya uang dan gak kerja, ojo nikah, poso. Kenapa? Kasihan istri yang kamu nikahi kalau kamu nanti tidak ngasih nafkah itu kasihan. Kalau ternyata penghasilan suami kurang cukup, kemudian istri ingin membantu, itu dibicarakan. Mas, penghasilanmu kurang cukup, sementara kebutuhan kita banyak. Apa aku bantu kowe mas? Nah nanti nek suaminya yodik rapopo, berarti konsekuensi-konsekuensinya juga harus dibicarakan. Nanti nek saya misalnya pesanannya banyak mas, gue bantu gelemora. Ada loh laki-laki membolehkannya kerja tapi gak mau bantu. Mas ini pesannya okay. Tuh kok no tepung yang pasar ya. Tepung dewe yang kerja-kerja dewe malah aku yang dikongkon. Ini nek neng duitnya dia yang jaluk ya. Muki diben pokeling ini gitu. Dia termasuk daripada nanti Anda anaknya ditimpakan mertua. Nah tadi kan pertemuan kemarin kan ada orang yang anaknya diikutkan mertua atau akhirnya dekat sama kakek neneknya kan bingung tuh lah daripada itu kejadiannya seperti itu mending suamimu itu yang bawa anak itu loh daripada dititipkan mertua atau suamimu nonton TV karung ngerokok mending dia yang jalan-jalan ngetes hafalan anaknya apa ngajak main bola atau ngajak renang atau ngajak manah atau naik kuda itu loh. Ojo gaple yang pos kamling gitu loh. Jadi karena kamu sekarang sedang menangani pesanan, ya suamimu itu no yang harusnya ngurusi anak. Ojo tidak kemarator sudah dalan-dalan. Enggak, karena dititipkan di sana juga tidak selalu bagus. Apalagi kalau mertua Anda tidak paham agama. Nenek sama kakek itu nek masalah ngujo putu itu lebih dahsyat dibanding wong tua. Tidak ada kata tidak kok pada nenek kok. Saya itu termasuk cucu kesayangan. Aku njalopo dituruti mbahku. Ibuku rung karuan. Yo es krim lho ibu. Rento masuk angin, marai pilek macam-macam. Mbah sak dodol-dodole dituku. Wes kono es krim. Di mbah itu nek wis pengen ngujo putu tuh kalau enggak mudeng agama, oh, dahsyat itu. Akhirnya anakmu nek mulai ra gelem apa nyangone mbah apa njaluk dituruti. Nyang omah apa-apa disengeni. Siapa yang ini enggak baik. Kalau memang itu nanti polanya begitu, mending Anda enggak usah ikut bantu cari nafkah. Berarti suami Anda enggak kesekuen, minta dibantu cari nafkah tapi tidak siap resikonya. Gitu loh. Apalagi nanti nek jenengan usaha, pengennya kan permintaan yang banyak itu berkelanjutan. Dadi saiki gur seminggu pisan tutupke bae karena itu pesan gur malam minggu. Nek kuwene jenengan enak terus bendino, berarti kan jenengan titipke bae bendino nanti. Wallah alam bisawab. Menurut saya ini tidak baik. Berarti suami Anda harus diajak ngobrol. Kalau memang sekarang masih punya anak kecil, fokusnya anak kecil. Jangan cari uang. Nanti kalau dia memang masih butuh uang, ngomong. Berarti nanti kalau aku sudah banyak pesanan, kamu bantu. Atau paling tidak bantuanmu adalah kamu ngomong anak. Ojo mau titip ke wong liya. Kecuali anaknya udah gede-gede itu beda lagi. Untuk akhwat yang belum menikah, bagaimana cara memilih ikhwan yang baik? Saya pernah menemui ikhwan yang dari segi ilmu agama dia bagus, tapi dalam pengamalan ketika keluarganya, ketika berkeluarga tanya kurang, misalnya KDRT. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik? Itu dibahasnya di pranikah, Bu. Kemarin kita sudah bahas, harus memilih siapa. Baru kemarin, bulan kemarin, di Jogja, Sabtu kedua, bulan ini. Bulan ini tapi Sabtu kedua kemarin, temanya adalah yang sebelumnya adalah menikah itu adalah soal pilihan. Yang kedua kemarin siapa yang bisa kita pilih? Kita pilih urut-urutannya adalah hadis Nabi. Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Di situ agama baik itu dia mengarah kepada ilmu. Dia lulusan pesantren, dia sering ikut pengajian, sering baca buku. Agamanya baik, sholatnya tertib. Tapi ini akhlak yang baik tergantung dari sikapnya kepada orang sekitarnya. Coba pelajari pada ibunya ngomongnya kasar atau tidak. Pada mbak Yunya bagaimana, pada keponakannya seperti apa. Pada tetangga teman-temannya nek utang nyaur opora tepat waktu atau tidak. Nek janji menepati atau tidak. Itu namanya akhlak yang baik. Lah nek cuma agamanya baik tapi akhlaknya bisa tidak baik. Karena itulah maka Rasul mengatakan jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Karena ada orang yang agamanya baik tapi akhlaknya enggak baik. Baik dalam arti memahami ilmu, bukan baik dalam mengamalkan. Maka Rasul sudah begitu. Jadi nanti kalau ada yang belum menikah dilamar laki-laki, Anda jangan langsung mengiyakan, langsung minta waktu seminggu atau sebulan. Nah selama waktu itu Anda mencari informasi laki-laki ini gimana, di menurut tetangganya gimana. Kalau dia memang tinggal di satu desa, Anda tinggal ngecek masjid di situ, dia sholatnya lima waktu ke situ atau tidak. Lah kula wong wedok masuk ngecek-ngecek. Ya kowe apa lais nang donya langsung ya duwe bapak to ya. Bapakmu sing dikongkon, duwe mas, duwe om, duwe kanca, takon ana bab laki-laki ini. Nek dia jalan sama ibunya ngomongi gimana? Lah nek sama ibunya yang dia 9 bulan dalam rahimnya aja nek ngomong getak-getak apa meneh gur kowe. Itu cara Islam. Nanti setelah itu masih ta'aruf, nanya. Kalau ta'aruf itu kalau bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan yang tidak standar, pertanyaan yang menjebak, tidak terduga, sehingga jawabannya betul-betul menampilkan apa yang dia pikirkan. Saya itu masih ada sholat istikharah, nek masih istikharah masih belum juga mantep, kemudian masih musyawarah dengan keluarga, nek keluarga ngomong ojo nekat. Itu tahapan-tahapannya dijalani, insya Allah. Tidak akan mungkin Allah menyesatkan kita. Jadi kalau ada akhwat untuk ikhwan sing pun pengajian, terus kemudian nikah KDRT, mungkin dia waktu itu tidak ngecek akhlaknya. Langsung percaya wae, ketok iki lulusan pondok kok berarti wonge apik. Kan jenengan sing nyimpulke ngono. Ketika Nabi mengatakan jika datang kepadamu laki-laki agama dan akhlaknya menunjukkan tidak semua orang yang agamanya dianggap baik, akhlaknya baik. Nek agamanya baik pasti akhlaknya baik, Nabi enggak perlu menambahi carilah laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Cukup dengan kalimat cari laki-laki yang agamanya baik. Karena ada yang ngeyel, wong nek agamanya apik mesti akhlaknya apik. Kowe nek luwih pinter timbangane Nabi to sejak kapan? Jojo kowe Nabi anyar yang ke-27. Kan yang 26 kemarin Cina kuih gitu. Lalu Nabi mengatakan jika datang laki-laki yang agama dan akhlaknya baik, berarti ada orang yang menurut kamu agamanya baik, akhlaknya gak baik. Nek agama baik sudah cukup, Nabi gak perlu menambah kata akhlak di sana. Dan terbukti Kita ketemu dengan orang-orang yang pintar menggunakan dalil, punya hafalan Quran, kemudian bisa menjelaskan ilmu agama, tapi tidak baik akhlaknya. Saya ketemu banyak banget dalam kasus-kasus begitu, dalam kasus-kasus konsultasi. Aja minterin Nabi lah, gitu loh. Bagaimana menyikapi suami yang pernah diwasiatkan orang tuanya jika satu meninggal minta dibuatkan selamatan? Ya enggak bisa dituruti, wong wasiat enggak benar kok dituruti. Kan itu sudah dibahas kemarin, ketika orang tua memerintahkan yang bermaksiat maka tidak usah dituruti. Kalau selamatan itu baik maka para sahabat akan membuat selamatan untuk orang tua mereka. Dan kalau Anda dengarkan pengajiannya misalnya mantan pendeta Hindu itu, ya ini kan perbuatannya orang-orang Hindu. Jadi kalau begitu ya nggih gitu aja. Tapi nanti kalau meninggal enggak usah dijalani, wong itu bukan perintah yang benar. Lah nek mau dirubah malah dirubah menjadi wasiat ketaatan. Daripada duit dinggo selamatan, nggo biayai anak santri pinter dari masuk pondok sampai lulus misalnya gitu. Nanti ketika dia jadi ustadz terkenal malah Anda ikut andil dalam proses menjadikan dia ustadz terkenal itu. Kalau nanti Anda larikan ke pesantren, bangun pesantren atau bangun masjid sehingga nanti setiap masjid itu dipakai dapat pahala dan Anda mengatakan dalam hati ini niatnya adalah untuk pahala orang tua yang sudah meninggal. Gitu loh. Jadi selamatan itu tiba-tiba duitnya ya ora sithik. Bahkan di kampung saya itu ada orang kalau selamatan sampai direwangi utang-utang. Jangan ditegur, kalau ditegur dia malah salah mencet, jadi malah enggak mati. Sementara yang nelpon merasa dia butuh untuk ketemu, akhirnya nelpon terus. Gitu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang dablek, tidak peka terhadap istri padahal ikut kajian keluarga sakinah. Sedang istri sudah sering mengingatkan, berarti wongnya ada di sini. Nah hari ini enggak ada berarti enggak sering no lawang no, berarti no. Nek sering berarti kan hampir setiap kali pengajian ikut. Bedakan ya, jarang, kadang-kadang, sering, selalu, itu beda loh, itu kalimat-kalimat itu gitu loh. Jujur, sindablek ada di sini. Gitu. Oke lah Bu, kalau dia masih ikut pengajian terus, mungkin saya sampai hari ini dengan masih sindablek, mungkin beliau sudah berubah, cuma jangan nuntut perubahannya terlalu cepat. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suami tetap istiqomah. Suatu saat mungkin dia akan menjadi orang dapat hidayah. Asal dia masih ikut pengajian terus aja. Karena kalau dimarah-marah malah sesok males, wis ndablek ra melu pengajian. Ini tinggal ngetok-ngetok pintu langit agar Allah membukakan hati suami. Karena saya pernah waktu itu kasusnya begini, saya punya murid pengajian perempuan banyak waktu itu. Nah kemudian saya terangkan masalah kewajiban berjilbab. Tahun 90-an, waktu itu belum banyak orang berjilbab. Akhirnya ada yang langsung, saya terangkan itu seminggu langsung pakai jilbab. Dan dia pekerja di salon. Jadi dia punya salon kecantikan, waktu itu salon kecantikan tapi pegawainya itu pakai jilbab itu baru terjadi pada waktu saya itu. Ya jadi dia motong rambut, dia macam-macam, tapi dia sendiri sudah pakai jilbab. Tapi dia rencana sebentar lagi akan keluar dari salonnya itu, karena dia waktu itu sudah memutuskan pakai jilbab. Ada yang sebulan, ada yang berapa bulan baru pakai jilbab. Ada satu, itu saya sampai ngomong dalam hati, jane tak terangke mudeng apa ora kok. Bertahun-tahun terus jilbaban, tapi tetap melu pengajian terus. Ternyata dia punya ibu yang suka klenik. Konon punya pesugihan dan macam-macam, jadi kalau kita orang perempuan berjilbab itu panas. Nah akhirnya dia menunggu satu momentum untuk pakai jilbab. Begitu pakai jilbab ibunya marah, bajunya itu dibuang ke sumur. Sumur zaman dulu ya, bukan sumur bor gitu loh. Apalagi PDAM bukan, itu sumur zaman dulu dimasukkan ke sumur. Terus dia lari dari rumah, itu dicari. Qadarullah Allah mempertemukan dia dengan seorang laki-laki yang baik. Kemudian laki-laki ini diceritai masalah perempuan ini. Kemudian datang ke rumah ngelamar, terus jadi istrinya dibawa pergi dari rumah. Jadi untuk perempuan-perempuan zaman dulu itu ya solusinya memang menikah. Karena dengan menikah pergi dari rumah. Akhirnya dia ceritanya begitu. Saya tidak berjilbab itu bukan karena saya tidak mau berjilbab. Tapi menunggu momentum. Karena kalau sudah pakai jilbab saya pengennya tidak lepas. Tapi mbok saya seperti ini. Enggak seperti mbok-mbok yang lain. Kalau dia lihat perempuan berjilbab itu teriak-teriak kepanasan. Disitulah saya dapat pelajaran bahwa asal dia masih ikut pengajian terus, bismillah lah suatu saat nanti kita mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah. Jadi sekarang dengan banyak-banyak berdoa. Kone disengeni malah saya ora mangkat pengajian loh. Wis ndablek ora mangkat pengajian loh, kok tambah memperburuk keadaan gitu. Oke, yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Ketika ta'aruf itu pertanyaan apa yang bisa diajukan untuk menunjukkan keminasan seorang laki-laki? Ya pertanyaan yang mengarah tentang bagaimana pendapatnya tentang kewajiban-kewajiban laki-laki dalam keluarga.
1: Misalnya, Mas,

partisi aluminium seperti pintu, jendela aluminium ya, beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830. 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

antara tanda hati yang mati adalah tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan sholat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuatan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera.

Imam Syafi'i berkata, antara bentuk penghinaan terhadap ilmu adalah dengan melayani semua yang mendebatmu.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa mendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Ibu.
1: Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan adalah apabila ilmu seorang hamba bertambah, maka ia akan semakin tawadhu serta mengasihi. Dan bila amalannya semakin bertambah, maka ketakutan dan kewaspadaannya semakin bertambah. Setiap kali umurnya bertambah, maka semakin berkurang ketamakannya. Setiap kali hartanya bertambah, maka semakin dermawan dia dan kesungguhannya dalam berinfak bertambah. Dan semakin derajat serta kedudukannya meningkat, maka ia semakin dekat dengan orang banyak dan senantiasa memenuhi kebutuhan mereka serta bersikap tawadhu kepada mereka. Sedangkan tanda-tanda kesengsaraan seseorang, apabila ilmunya bertambah, maka ia semakin sombong dan sesat. Setiap kali amalannya bertambah, maka semakin bangga dia serta meremehkan orang lain dan berprasangka baik terhadap dirinya sendiri. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula ketamakannya. Setiap kali bertambah hartanya, maka semakin bertambah pula kekikirannya dan kebakhilannya. Setiap kali meningkat jabatan serta kedudukannya, maka semakin sombong dan sesat dia. Semua hal ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia menguji hambanya dengan hal-hal tersebut, sehingga akan nampak sekelompok orang dalam keadaan sengsara dan kelompok lain bahagia. Begitu juga kehormatan merupakan ujian serta cobaan, seperti kedudukan menjadi raja, pemimpin, dan juga harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nabinya Sulaiman alaihi salam ketika memperlihatkan singgasananya kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Quran surah An-Naml ayat 40. Segala bentuk kenikmatan adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperlihatkan rasa syukur bagi mereka yang bersyukur dan kekufuran bagi mereka yang kufur nikmat. Sama halnya dengan musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Ia menguji hambanya dengan kenikmatan seperti halnya mengujinya dengan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka adapun manusia, apabila Rabb-nya mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, 'Rabbku telah memuliakanku.' Namun apabila Rabb-nya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, 'Rabbku telah menghinaku.' Sekali-kali tidak." Quran Surah Al-Fajr ayat 15 hingga 17. Maksudnya, bukan berarti setiap hamba yang Allah beri kelapangan, kehormatan dan kenikmatan padanya itu merupakan penghormatan Allah baginya. Sebaliknya, bukan berarti setiap hamba yang Allah sempitkan rezekinya dan Allah uji dengan menimpakan musibah merupakan sebuah penghinaan Allah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.

Kisah kali ini adalah terkait dengan seorang wanita dan tukang besi. Suatu hari, ketika si tukang besi sedang duduk di rumahnya melepas lelah setelah seharian bekerja, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang, dan si tukang besi keluar untuk melihatnya. Pandangannya pun terarah kepada sesosok wanita cantik yang tidak lain adalah tetangganya. Saudaraku, aku menderita kelaparan. Jika bukan karena tuntutan agamaku yang menyuruh untuk memelihara jiwa, aku tidak akan datang ke rumahmu. Maukah engkau memberikan makanan padaku karena Allah? Tutur wanita itu. Ketika itu memang tengah datang musim paceklik atau kemarau. Sawah dan ladang mengering, tanah pecah berbongkah-bongkah. Padang rumput menjadi tandus, hingga hewan ternak pun menjadi kurus dan akhirnya mati tidak terurus. Makanan menjadi langka, maka tak pelak kelaparan melanda sebagian besar penduduk desa itu. Hanya sebagian kecil yang masih bisa bertahan. Tidakkah engkau tahu bahwa aku mencintaimu? Akan aku beri engkau makanan, tetapi engkau harus melayaniku semalam, kata si tukang besi itu. Si tukang besi memang jatuh hati kepada tetangganya itu. Dia merayunya dengan berbagai cara dan taktik, namun tak juga berhasil meluluhkan hati wanita itu. Lebih baik mati kelaparan daripada durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar wanita itu sambil berlalu menuju rumahnya. Setelah dua hari berlalu, wanita itu kembali mendatangi rumah si tukang besi dan mengatakan hal yang sama. Demikian pula jawaban si tukang besi. Ia akan memberi makanan asalkan wanita itu menyerahkan dirinya. Mendengar jawaban yang sama, wanita itu pun kembali ke rumahnya. Dua hari kemudian, wanita itu datang lagi ke rumah tukang besi itu dalam keadaan payah. Suaranya parau, matanya sayu, dan punggungnya membungkuk karena menahan lapar yang tiada tara. Ia kembali mengatakan hal serupa. Begitu pula jawaban si tukang besi, sama dengan yang sudah-sudah. Wanita itu kembali ke rumahnya dengan tangan kosong untuk kali ketiga. Ketika itulah Allah memberikan hidayahnya kepada si tukang besi. Oh, sungguh celaka aku ini. Seorang wanita mulia datang kepadaku dan aku terus berlaku zalim kepadanya. Ini tutur tukang besi dalam hatinya. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari perbuatanku dan aku tidak akan mengganggu wanita itu lagi selamanya. Si tukang besi itu bergegas mengambil makanan dan pergi ke rumah wanita itu. Diketuknya pintu rumah wanita itu dan tidak lama berselang, terlihat pintu terbuka dan muncullah seorang wanita yang nampak kuyu. Melihat si tukang besi berdiri di depan pintu rumahnya, wanita itu bertanya, "Apa keperluanmu datang ke rumahku?" "Aku bermaksud mengantarkan sedikit makanan yang aku punya. Jangan khawatir, aku memberinya karena Allah," jawab si tukang besi itu. "Ya Allah, jika benar apa yang ia katakan, maka haramkanlah ia dari api di dunia dan akhirat," tutur wanita itu seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit. Si tukang besi itu pun pulang ke rumahnya. Ia memasak makanan yang tersisa buat dirinya. Tiba-tiba secara tak sengaja bara api mengenai kakinya, namun kaki si tukang besi itu tidak terbakar. Bergegas ia menemui wanita itu lagi. "Wanita yang mulia, Allah telah mengabulkan doamu," ini kata si tukang besi. Seketika itu wanita itu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, engkau telah mewujudkan doaku, maka cabutlah nyawaku saat ini juga."
Terdengar suara lirih dari mulut wanita itu dalam sujudnya. Allah kembali mendengar doanya. Wanita itu pun berpulang ke rahmatullah dalam keadaan sujud. Demikianlah kisah seorang wanita yang menjaga kehormatannya meskipun harus menahan rasa lapar yang tiada tara. Setiap muslimah mestinya dapat mengambil itibar atau pelajaran berharga dari berbagai kisah wanita solehah yang telah diuraikan tadi. Merekalah yang mestinya dijadikan suri tauladan dalam kehidupan keseharian, bukan para artis yang menawarkan gaya hidup hedonisme dan materialisme.

pendengar, di tengah-tengah para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewartakan kondisi umat Islam pada akhir zaman. Rasulullah bersabda, "Pada akhir zaman nanti umatku bagaikan memegang api membara di tangannya. Mereka asing di antara para manusia." Salah seorang sahabat bertanya, "Berarti umat Islam menjadi umat minoritas nantinya, ya Nabi Allah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Bukan, bukan." "Lalu bagaimana?" tanya sahabat. "Pada saatnya nanti, segelintir orang dari umatku yang tetap berpegang teguh pada Islam secara konsisten. Mereka ini bagaikan orang asing, seperti Islam generasi awal." Rasulullah menjelaskan, "Dulu, sewaktu Rasulullah mendakwahkan Islam kepada kaum kafir Quraisy, tanggapan sinis, skeptis, disertai caci maki, hinaan, bahkan siksaan, mendera diri Nabi Muhammad SAW. Beliau dan para pengikutnya dengan lantang menyuarakan kebenaran Islam yang agung. Beliau berani menentang arus besar pemikiran, sikap, dan tindakan mayoritas umat dengan penuh keyakinan dan semangat juang kuat. Tradisi baru yang dikembangkan Rasulullah dan para sahabat dianggap keluar dari pakem, nyeleneh, menyimpang, melawan otoritas suci, dan tentunya asing di tengah-tengah tradisi kafir Quraisy. Saat ini pendengar, jalan lurus Islam semakin banyak dilalui penduduk bumi. Di tiap jengkal tanah seantero bumi telah tertanam benih-benih Islam. Ironinya, nominal kualitas, nomina kuantitas tidak seiring, berkelindan dengan kualitas keberagaman para pemeluknya. Masih relatif sedikit yang benar-benar mau menjalani Islam sebagai matan keyakinan dan cita-cita kehidupan. Bahkan, acap kali muka sinis, pandangan benci, ucapan sarkastis ditunjukkan dan ditimpakan kepada minoritas kecil ini. Tidak aneh bila itu keluar dari musuh-musuh Islam. Tetapi yang memprihatinkan justru keluar dari rahim kepribadian umat Islam sendiri. Tampaklah bahwa pewartaan Rasulullah beberapa abad yang lalu telah mewujud menjadi sebuah kenyataan. Berat memang menjalani kehidupan di era posmo ini sesuai dengan kaidah agama. Menggenggam kebenaran laksana, menggenggam api membara. Bergegas ke masjid manakala suara adzan bergema. Mengajak teman ikut kajian keislaman. Terlibat dalam kegiatan dakwah. Menolak ajakan teman untuk nonton film maksiat. Seringkali dicap sebagai tindakan dan pandangan kuno. Tak pelak stigma konservatis, dogmatis, literalis, out of date, bahkan fundamentalis harus diterima lapisan minoritas umat ini. Sebaliknya, menjalankan agama semaunya sendiri, perilaku bebas nilai, hedonis, permisif, dan sekuler sangat lazim dan populer. Yang sedikit dan asing inilah yang harus kita jadikan referensi kehidupan. Meski sedikit, mereka tak lekang oleh waktu, tak lapuk diterpa zaman. Mereka adalah manusia suci pengusung panji-panji kebenaran. Mereka selalu meniti jalan kebenaran, meski terlalu licin dan sempit. Lantas, di manakah kita berpijak? Wallahu a'lam.

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kamu dan jangan lihat orang yang berada di atas kamu. Karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar, hadis tersebut menjelaskan cara untuk membantu seseorang mensyukuri nikmat. Demikian juga mendorong seseorang agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui nikmat-nikmat-Nya, menyebut nikmat-Nya itu, menggunakannya untuk ketaatan kepada-Nya, serta mengerjakan segala sebab yang membantu untuk bersyukur. Di mana salah satunya adalah dengan melakukan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Hadis tersebut menyuruh kita untuk melihat orang yang berada di bawah kita dalam hal dunia, seperti dalam hal harta maupun fisik. Karena dengan cara seperti itu, kita dapat merasakan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu melihat kepada orang yang berada di atasnya dalam hal harta dan fisik, maka hendaknya ia melihat kepada orang yang berada di bawahnya di antara mereka yang diberikan kelebihan." Hadis riwayat Muslim. Namun dalam hal beribadah, sebagaimana dikatakan ulama, hendaknya melihat ke atas kita. Karena dengan melihat orang yang lebih banyak ibadahnya, membantu kita lebih giat dan banyak beribadah, serta menjadikan kita tidak bersikap ujub atau bangga diri yang dapat menghapuskan amal. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang tertimpa musibah di dunia ini kecuali ia akan menemukan orang yang lebih besar lagi musibahnya, sehingga ia pun terhibur dan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat orang yang berada di bawahnya, maka rasa sedih yang ia rasakan akan berkurang dan membuat hatinya terhibur dan membantunya untuk bersabar karena ternyata masih ada orang yang berada di bawahnya, sehingga beban batin menjadi ringan meskipun dirinya sedang tertimpa musibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah lalu ia mengucapkan, 'Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa fadzalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila,' yang artinya, 'Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari musibah yang menimpaku dan melebihkan diriku di atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak,' maka ia tidak akan tertimpa musibah itu." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Semoga Allah menyampaikan kita pada ampunan.

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel,

0: kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
0: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

Pendengar, cerita kali ini terkait dengan cinta seorang anak gembala. Pada zaman dahulu hidup seorang gembala yang bersemangat bebas. Ia tidak punya uang dan tidak punya keinginan untuk memilikinya. Yang ia miliki hanyalah hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Hati yang berdetak dengan kecintaan kepada Tuhan. Sepanjang hari, ia menggembalakan ternaknya melewati lembah dan ladang, melagukan jeritan hatinya kepada Tuhan yang dicintainya. Duhai Pangeran tercinta, di manakah Engkau, supaya aku dapat persembahkan seluruh hidupku padamu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menghambakan diriku kepadamu? Wahai Tuhan, untukmu aku hidup dan bernafas. Karena berkatmu aku hidup, aku ingin mengorbankan dombaku ke hadapan kemuliaanmu. Suatu hari Nabi Musa melewati padang gembalaan tersebut. Ia memperhatikan sang gembala yang sedang duduk di tengah ternaknya dengan kepala yang mendongak ke langit. Sang gembala menyapa Tuhan. Di manakah Engkau, supaya aku dapat menjahit bajumu, memperbaiki kasurmu, dan mempersiapkan ranjangmu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menyisir rambutmu dan mencium kakimu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat mengilapkan sepatumu dan membawakan air susu untuk minumanmu? Musa kemudian mendekati gembala itu dan bertanya, dengan siapa engkau berbicara? Gembala itu menjawab, Dengan dia yang telah menciptakan aku, dengan dia yang menjadi Tuhan yang menguasai siang dan malam, bumi dan langit. Nabi Musa murka mendengar jawaban gembala itu. Betapa beraninya kamu bicara kepada Tuhan seperti itu. Apa yang kamu ucapkan adalah kekafiran. Kamu harus menyumbat mulutmu dengan kapas supaya kamu dapat mengendalikan lidahmu. Atau paling tidak, orang yang mendengarmu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan kata-katamu yang telah meracuni seluruh angkasa ini. Kau harus berhenti bicara seperti itu sekarang juga, karena nanti Tuhan akan menghukum seluruh penduduk bumi ini, akibat dosa-dosamu. Sang gembala segera berbangkit. Setelah mengetahui bahwa yang mengajaknya bicara adalah seorang nabi, ia bergetar ketakutan.

Dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya, ia mendengarkan Nabi Musa yang terus berkata, "Apakah Tuhan adalah seorang manusia biasa sehingga ia harus memakai sepatu dan alas kaki? Apakah Tuhan seorang anak kecil yang memerlukan susu supaya ia tumbuh besar? Tentu saja tidak. Tuhan maha sempurna di dalam dirinya. Tuhan tidak memerlukan siapapun. Dengan berbicara kepada Tuhan seperti yang telah engkau lakukan, engkau bukan saja telah merendahkan dirimu, tetapi engkau juga merendahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kau tidak lain dari seorang penghujat agama. Ayo, pergi dan minta maaf kalau kau masih memiliki otak yang sehat." Gembala yang sederhana itu tidak mengerti bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah kata-kata yang kasar. Dia juga tidak mengerti mengapa Nabi yang mulia telah memanggilnya sebagai seorang musuh. Tetapi ia tahu betul bahwa seorang Nabi pastilah lebih mengetahui daripada siapapun. Ia hampir tak dapat menahan tangisannya. Ia berkata kepada Musa, "Kau telah menyalakan api di dalam jiwaku. Sejak ini aku berjanji akan menutup mulutku untuk selamanya." Dengan keluhan yang panjang, ia pun berangkat meninggalkan ternaknya menuju padang pasir. Dengan perasaan bahagia karena telah meluruskan jiwa yang tersesat, Musa melanjutkan perjalanannya menuju kota. Tiba-tiba Allah yang Maha Kuasa menegurnya, "Mengapa engkau berdiri di antara kami dengan kekasih kami yang setia? Mengapa engkau pisahkan pecinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus engkau supaya engkau dapat menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan ikatan di antaranya." Musa mendengarkan kata-kata langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan berfirman, "Kami tidak menciptakan dunia supaya kami memperoleh keuntungan darinya. Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak memerlukan pujian atau sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah atau pengabdian. Orang-orang yang beribadah itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta, kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memperhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat. Yang kami perhatikan adalah lubuk hati yang paling dalam dari orang itu. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk. Ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah. Buat mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna." Suara dari langit selanjutnya berkata, "Mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta, dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta, karena cinta tidak mempunyai agama selain kekasihnya sendiri." Tuhan kemudian mengajarinya rahasia cinta. Setelah memperoleh pelajaran itu, pendengar, Nabi Musa mengerti kesalahannya. Sang Nabi pun merasa menderita penyesalan yang luar biasa. Dengan segera ia berlari mencari gembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari ia berkelana di padang rumput dan gurun pasir, menanyakan orang-orang apakah mereka mengetahui gembala, penggembala yang dicarinya itu. Setiap orang yang ditanyainya menunjuk arah yang berbeda. Hampir ia kehilangan harapan, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan gembala itu. Ia tengah duduk di dekat air mata, pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut musai. Ia berada di tengah tafakur yang dalam sehingga ia tidak memperhatikan Musa yang telah menunggunya cukup lama. Akhirnya gembala itu mengangkat kepalanya dan melihat Nabi Musa. Musa pun berkata, "Aku punya pesan penting untukmu. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah bila kita ingin berbicara kepadanya. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata-kata apapun yang engkau pilih. Apa yang aku duga sebagai kekafiranmu ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan kecintaan yang menyelamatkan dunia." Sang gembala itu hanya menjawab sederhananya, "Aku sudah melewati tahap kata-kata dan kalimat.
Hatiku sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tak dapat menjelaskan keadaanku padamu, dan kata-kata pun tak dapat melukiskan pengalaman rohani yang ada dalam hatiku. Kemudian ia bangkit dan meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Utusan Allah ini menatap sang gembala sampai ia tidak terlihat lagi. Setelah itu, ia kembali berjalan ke kota terdekat, merenungkan pelajaran berharga yang didapatnya dari seorang gembala sederhana yang tidak berpendidikan. Wallahu

Pendengar, sahabat yang satu ini lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya Amr bin As. Hari-hari setelah keislamannya dipenuhi dengan amal mulia, antara menuntut ilmu, beribadah dengan tekun dan berjihad bersama Rasulullah SAW membela panji Islam. Bahkan dalam beribadah, Abdullah bin Amr terkenal sangat tekun, sehingga terkesan mengabaikan kenikmatan dunia, kelezatan qiyamul lail dan tadarus Al-Quran, sampai melupakannya dari kewajibannya kepada istrinya. Padahal belum lama Amr bin As menikahkan putranya dengan wanita bangsawan Quraisy tersebut. Suatu hari, ayahnya bertandang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Amr bin As bertanya kepada menantunya, "Bagaimana dengan suamimu?" Si menantu menjawab, "Ia adalah sebaik-baik lelaki, hanya saja ia tidak pernah memanfaatkan kasurnya." Kemudian Amr bin As menemui putranya dan mencelanya, "Saya telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang memiliki kedudukan, lalu engkau membiarkannya begitu saja." Kemudian Amr bin As mendatangi Nabi SAW dan mengadukan apa yang telah dilakukan Abdullah bin Amr. Nabi SAW kemudian memanggil Abdullah. Beliau bersabda, "Apakah engkau selalu melakukan siam pada waktu siang hari?" Abdullah bin Amr bin As menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Dan engkau juga selalu melakukan qiyamul lail?" Abdullah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Tetapi saya melakukan siam dan juga berbuka. Saya melakukan sholat dan juga beristirahat tidur. Saya juga menggauli wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Pendengar, Rasulullah lantas bersabda, "Khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau bersabda, "Jika demikian khatamkan dalam 10 hari." "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau akhirnya mengurangi terus batasan mengkhatamkan Al-Quran sampai sabdanya, "Jika demikian, khatamkanlah dalam waktu 3 hari. Kemudian beliau bersabda lagi, "Lakukanlah siam setiap bulan 3 hari. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka seakan-akan engkau telah melakukan siam sepanjang waktu." Abdullah bin Amr menjawab, "Ya Rasulullah, saya mampu melakukan lebih dari itu. Tambahkanlah untukku." Beliau bersabda, "Jika demikian 5 hari sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, 7 hari. Kemudian Abdullah selalu meminta tambahan sampai pada akhirnya beliau bersabda, "Jika demikian lakukanlah siam sehari dan berbuka sehari. Ia adalah siam yang paling baik dan ia adalah siam saudaraku Daud." Pendengar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya setiap orang yang beribadah ada masa-masa giatnya, dan setelah masa giat ada masa lesu. Saat itu ia bisa condong kepada yang sunnah atau kepada yang bid'ah. Barang siapa yang saat lesu ia condong kepada sunnah, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang masa lesunya condong kepada bid'ah, maka ia telah celaka." Pendengar, selain sangat kuat beribadah, sebagai salah satu sahabat yang pandai tulis baca, Abdullah bin Amr rajin menggali mutiara ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau juga meminta izin kepada Rasul agar diperkenankan untuk menulis hadis dari beliau. Rasul pun mengizinkan kepadanya. Beliau menegaskan kepada Rasulullah SAW tentang yang harus ditulis dari perkataan beliau, "Apakah saya bisa menulis semua yang saya dengar dari Anda?" Beliau SAW menjawab, "Ya." Abdullah bin Amr bertanya lagi, "Dalam kondisi Anda sedang ridho dan marah?" Beliau SAW menjawab, "Ya. Sesungguhnya saya tidak pernah berkata kecuali yang benar." Maka Abdullah pun menulis banyak hadis. Ada yang mengatakan beliau telah mengumpulkan 1000 hadis. Pendengar, tentang banyaknya hadis yang tertimbun dalam lembar Abdullah bin Amr juga diakui Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis berkat doa Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi memiliki kehafalan hadis lebih banyak dariku selain Abdullah bin Amr. Sesungguhnya ia menulis sedangkan saya tidak menulisnya." Pendengar, masa pun berlalu. Rasulullah SAW telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Demikian pula berikutnya Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Pada masa akhir pemerintahan Utsman inilah pintu fitnah di antara kaum muslimin semakin membara. Khalifah yang dermawan itu meninggal dibunuh para bughut. Kemudian fitnah-fitnah besar juga tidak bisa dielakkan. Di antaranya adalah terjadinya pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah. Dan kali ini Abdullah bin Amr ikut berada pada barisan Muawiyah atas desakan ayahnya. Saat beliau berada di dekat Muawiyah, datanglah 2 orang pasukan yang bersengketa saling mendakwahkan bahwa dirinya lah yang telah menewaskan Amr bin Yasir. Mengetahui Amr terbunuh pasukan Muawiyah, Abdullah bin Amr segera memutuskan untuk mengundurkan diri
dari pasukan dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia Amr akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Muawiyah segera berseru kepada Amr bin As, "Wahai Amr, tidakkah engkau bereskan dahulu ucapan anak gila itu? Lalu mengapa engkau ikut bersama kami?" Abdullah bin Amr menjawab, "Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Taatilah ayahmu selama ia masih hidup.' Saya memang bersama kalian, tetapi saya tidak ikut berperang membunuh lawan." Pendengar, setelah itu Abdullah bin Amr meninggalkan pasukan dan kembali larut dalam kenikmatan beribadah kepada Allah. Dari tangis mengiringi hari-harinya sampai membuat matanya tidak terang lagi. Pada masa tuanya beliau baru menyadari betapa bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keringanan untuk beribadah dalam batas yang biasa. Karena ternyata setelah tua, untuk bisa kontinu dengan apa yang telah dilakukan terasa sangat berat. Dan pada usia 72 tahun, lelaki yang sejak usia muda mengisi hari-harinya untuk takarub kepada Allah dipanggil menghadap sang pemilik jagat raya.

Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tentram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan "Ahad, Ahad." Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para tauhid telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya ke tubuhnya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan bersih. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki
dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi.

0: Pendengar RDS dilahirkan di Makkah 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau 5 tahun setelah terjadi peristiwa Gajah. Peristiwa ini diabadikan dalam salah satu surah Al-Quran yang dikenal dengan Surah Al-Fil. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu Al-Asi bin Umayyah bin Abdussam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya Abu Abdullah dan gelarnya Zunurain yang punya dua cahaya. Sebab digelari Zunurain karena Rasulullah menikahkan dua putrinya untuknya, Rokayah dan Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, Rasulullah berkata, "Sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu." Dari pernikahannya dengan Rokayah lahirlah anak laki-laki. Tapi tidak sampai besar, anaknya meninggal ketika usia 6 tahun pada tahun 4 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah berusia 82 tahun. Menjabat sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Menikahi 8 wanita, 4 diantaranya meninggal yaitu Fakhosah, Ummul Banin, Ramlah, dan Nailah. Dari perkawinannya lahirlah 9 anak laki-laki, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asgar, Amr, Umar, Khalid Al-Walid, Said, dan Abdul Muluk, dan 8 anak perempuan. Selama menjabat sebagai khalifah, banyak wilayah yang ditaklukkan, yaitu Afrika, Ciprus, Tabarstan, Khurasan, Armenia, Kaukas, Karman, dan Sajastan. Masa kekhalifahannya merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon ceritanya sampai rakyatnya haji berkali-kali, bahkan seorang budak dijual sesuai berdasarkan berat timbangannya. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, begitu juga membangun armada pasukan laut untuk umat Islam, mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah, dan mengadili perkara. Hal ini belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Abu Bakar dan Umar bin Khattab biasanya mengadili suatu perkara di masjid. Beliau adalah sosok laki-laki yang tampan dan gagah, kulitnya berwarna agak hitam, berjenggot, dan pergelangan tangannya besar. Perjuangannya dalam membela Islam tidak hanya dengan harta saja, tapi juga raga dan nyawanya. Beliau sangat senang mengeluarkan hartanya demi kepentingan Islam, hingga pernah mengirimkan setengah pasukan ke medan perang dengan hartanya. Pernah mendermakan 300 unta dan 50 kuda tunggangan. Begitu pula mendermakan 1000 dinar yang diserahkan langsung kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Apa yang diperbuat pada hari ini, Utsman tidak akan merugi di akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi. Pada waktu orang-orang membutuhkan air untuk keperluan dirinya dan hewan ternaknya, Utsman membeli sumber mata air dari Raimah, seorang Yahudi, untuk diwakafkan kepada umum. Mengenai kedermawannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Utsman bin Affan sudah membeli surga dari Rasulullah 2 kali. Pertama ketika mendermakan hartanya untuk mengirimkan pasukan ke medan perang. Kedua ketika membeli sumber air dari Raimah." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, beliau termasuk 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga. Dalam menjalani hidupnya, beliau sangat takut dengan azab dan siksa Allah. Hingga suatu saat ia berkata, "Sekiranya diriku berada di antara surga dan neraka, dan saya tidak tahu mana di antara dua itu saya akan masuk, niscaya saya akan memilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana saya dimasukkan." Rasulullah pernah mengabarkan bahwa dirinya termasuk ahli surga karena sabar dan tawakal menghadapi cobaan dan derita dari Allah. Begitu pula fitnah yang menimpa dirinya hingga akhirnya terbunuh secara kejam. Pada waktu perang Uhud, beliau berdiri bersama Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Tiba-tiba gunung itu bergetar. Kemudian Rasulullah berkata, "Mohon jangan lari, tetap berada di Uhud. Jangan takut, kamu bersama Nabi, Abu Bakar, dan dua orang saksi." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, pada masa kekhalifahannya, Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, mengumpulkan massa untuk melakukan protes terhadap Utsman. Mereka menuntut Utsman agar tidak menunjuk orang-orang yang duduk di pemerintahannya dari keluarga Utsman.
1: Utsman bukanlah khalifah yang rakus akan harta benda dan kekuasaan. Ijtihad Utsman dalam menentukan orang-orang yang menjabat di pemerintahannya berdasarkan pada kompetensi dan kecakapan. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam peristiwa ini, Utsman dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Pada waktu pagi hari Raya Idul Adha, beliau mati syahid pada tahun 35 Hijriah, berusia 82 tahun. Dari Abdullah bin Ar-Rumi berkata, Utsman bin Affan biasanya kalau berdiri di depan kubur menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Seseorang bertanya, "Kamu ingat surga dan neraka, tetapi kamu tidak menangis. Kamu ingat kubur, tapi kamu menangis." Beliau menjawab, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur adalah rumah pertama dari rumah-rumah menuju akhirat. Sekiranya orang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya akan menjadi mudah. Jika tidak selamat, maka setelahnya akan terasa berat dan susah." Dari Al-Hasan berkata, "Saya lihat Utsman tidur di masjid dengan berselimut. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, padahal beliau adalah seorang Amirul Mukminin." Pendengar, inilah sejarah kali pertama darah mengalir, bercucuran dari tubuhnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Maka niscaya Allah akan cukupkan bagi kalian." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-138. Beliau dimakamkan di makam

Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa Nabi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala bil berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," nanti jika ada hari kiamat itu tiba. "Dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan," Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Oh, Nasronian atau seorang Nasroni. Kalau jadi ahli Yahudi ahli neraka, Nasroni ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa, karena urusan keyakinan. Enggak usah ragu kita ngomong begini. Coba di kalangan Yahudi dan Nasroni itu menganggap orang Islam adalah bukan umat, umat mereka, bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam, orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat, keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran-aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu, dan tetap sakit, cuma sakit kadang-kadang dipiara, Masya Allah, dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad, tidak pernah nyebut nama pengikut Muhammad adalah ahli neraka. Itu sudah biasa, dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan, karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kafir Yahudi satu, atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyeru bahwasanya, "Hadza fikakuka minan nar," ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadza fikakuka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan ke neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan Ibnu Mazid, tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Yaji'u yaumal qiyamati," nanti akan datang di hari kiamat nasun, manusia-manusia, "minal muslimina," dari kaum muslimin, "bidunubin," dengan dosa-dosa, "amthalil jibali," seperti gunung. Punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Punya iman lah, kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak. Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut.
Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina. Wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam, apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Makanya ngadep kepada Allah hari ini, saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-taibu minadzambi kaman ladzammalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa, kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, na'udzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulunya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah. Dalam keadaan iman.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, baik gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kan lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 0812270051777. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa bagi orang yang memakai pakaian baru. Ilbas jadidan, wa ish hamidan, wa mut syahidan. Berpakaianlah yang baru, hiduplah dengan terpuji, dan matilah dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah, jilid 2, halaman 1178.

adalah rahasia terdalam di hati Ali yang tak dikisahkannya kepada siapapun. Fatimah, karib kecilnya, putri tersayang dari sang nabi yang adalah sepupunya itu, sungguh mempesonanya. Kesantunannya, ibadahnya, kecekatan kerjanya dan parasnya. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Ia bersihkan hati-hati, ia seka dengan penuh cinta. Ia bakar perca, ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Muhammad ibnu Abdullah, sang terpercaya, tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya. Maka gadis cilik itu bangkit. Gagah ia berjalan menuju Ka'bah. Di sana, para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya kepada sang nabi, tiba-tiba dicekam diam. Fatimah menghardik mereka dengan seolah waktu berhenti. Tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Mengagumkan. Ali tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta. Tapi, ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. Fatimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan sang nabi. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Lelaki yang iman dan akhlaknya tak diragukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah mengujinya rupanya. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakar. Kedudukan di sisi Nabi, Abu Bakar lebih utama. Mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti Ali. Namun keimanan dan pembelaannya kepada Allah dan Rasulnya tak terdandingi. Lihatlah bagaimana Abu Bakar menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah, sementara Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakar berdakwah. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakar. Seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti Ali. Lihatlah beberapa banyak budak muslim yang dibebaskan dan para fakir yang dibela Abu Bakar. Seperti Bilal, Kabab, keluarga Yasir, Abdullah ibn Mas'ud. Dan siapa budak yang dibebaskan Ali? Dari sisi finansial, Abu Bakar sang saudagar insya Allah lebih bisa membahagiakan Fatimah. Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Inilah persaudaraan dan cinta. Ali mengutamakan Abu Bakar atas dirinya. Dia mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintanya. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Ia adalah keberanian atau pengorbanan. Pendengar, beberapa waktu berlalu, ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Lamaran Abu Bakar ditolak. Dan Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. Ujian itu rupanya belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, datanglah melamar Fatimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. Seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum muslimin berani tegak mengangkat muka. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Dialah Umar bin Khattab, Al-Faruq. Sang pemisah kebenaran dan kebatilan itu juga datang melamar Fatimah. Umar memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah Ali dan Abu Bakar. Tapi siapa yang menyaksikan ketulusannya? Siapa yang menyaksikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyaksikan semua pembelaan dahsyat yang hanya Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya kepada kaum muslimin? Dan lebih dari itu pendengar, Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Dan aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar." Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul, di sisi ayah Fatimah.
Lalu, coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana Umar melakukannya. Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka, ia hanya berani berjalan di kelam malam. Selebihnya, di siang hari dia mencari bayang-bayang gundukan bukit pasir, menanti dan bersembunyi. Dan Umar telah berangkat sebelumnya. Ia tawaf 7 kali, lalu naik ke atas Ka'bah. "Wahai Quraisy," katanya, "hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya berkabung tanpa henti, silakan hadang Umar di balik bukit ini." Umar adalah lelaki pemberani. Ali sekali lagi sadar. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, dia pemuda yang belum siap untuk menikah. Apalagi menikahi Fatimah binti Rasulullah. Tidak, Umar jauh lebih layak. Dan Ali ridho. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan. Itulah keberanian. Atau mempersilakan. Yang ini pengorbanan. Pendengar, maka Ali bingung ketika kabar itu meruyak. Lamaran Umar juga ditolak. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti Utsman, sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulullah? Atau yang seperti Abul As ibn Rabi'kah, saudagar Quraisy itu, suami Zainab binti Rasulullah? Kedua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. Di antara muhajirin, hanya Abdurrahman bin Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Ansor untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa'ad bin Mu'adzkah, sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin Hazrat yang lincah penuh semangat itu? "Mengapa bukan engkau yang mencoba, kawan?" kalimat teman-teman Ansornya itu membangunkan lamunan. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanyanya tak yakin. "Iya, engkau wahai saudaraku, Ali bin Abi Thalib. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan?" "Kami di belakangmu, kawan. Semoga Allah menolongmu." Teman-teman Ali memberikan semangat kepada Ali. Lalu Ali pun menghadap sang Nabi. Maka dengan memberanikan diri, disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fatimah. Ya, menikahi. Ia tahu secara ekonomi tak ada yang menjanjikan kepada dirinya. Hanya ada 1 set baju besi di sana, ditambah persediaan tepung kasar untuk makanannya. Tapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap, itu memalukan. Meminta Fatimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap, itu sangat kekanak-kanakan. Usianya telah berkepala 2 sekarang. "Engkau pemuda sejati, wahai Ali," begitu nuraninya mengingatkan. "Pemuda yang siap bertanggung jawab atas rasa cintanya. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan-pilihannya. Dan pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya." Pendengar, lamarannya terjawab. Ahlan wa sahlan. Kata itu meluncur tenang bersama senyum sang Nabi. Dan ia pun bingung, apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. Mungkin tidak sekarang, tapi ia siap ditolak. Itulah resiko. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung terjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan, itu menyakitkan. "Bagaimana jawab Nabi, kawan? Bagaimana lamaranmu?" tanya teman-teman Ali. "Entahlah," jawab Ali. "Apa maksudmu? Menurut kalian apakah ahlan wa sahlan berarti sebuah jawaban?"

berjuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini cinta tak pernah meminta untuk menanti seperti Ali. Ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan, yang kedua adalah keberanian. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang nabi. Dalam riwayat-riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikahi denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda." Ali terkejut dan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum, Fatimah berkata, "Iya, karena pemuda itu adalah dirimu, Ali bin Abi Thalib." Pendengar, kisah ini disampaikan di sini bukan untuk membuat kita menjadi mendayu-dayu atau romantis-romantisan. Kisah ini disampaikan agar kita bisa belajar lebih jauh dari Ali dan Fatimah, bahwa ternyata keduanya telah memiliki perasaan yang sama semenjak mereka belum menikah. Tetapi dengan rapat keduanya menjaga perasaan itu, perasaan yang insya Allah akan indah ketika waktu

pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latah.

0: N, karya Syekh Ait Al-Qurni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Pendengar, tidakkah firman Allah ini dapat melapangkan hati kita, menghilangkan keresahan dan menghapuskan kegundahan? Tampak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyapa manusia dengan kalimat wahai hamba-hambaku. Adapun tujuannya tidak lain adalah menyatukan hati para hambanya dan menyentuh perasaan mereka agar mendengarkan ayat tersebut dengan baik. Setelah itu, terlihat bahwa Allah mengkhususkan firman-Nya itu untuk orang-orang yang melampaui batas. Itu dilakukan Allah karena mereka merupakan golongan manusia yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu pendengar, dalam ayat tersebut, Allah melarang hambanya berputus asa dalam memohon ampunan Allah. Bahkan Allah mengabarkan pula bahwa Dia akan mengampuni siapa saja yang bertaubat kepadanya, baik dari dosa-dosa kecil maupun yang besar. Tidakkah Anda merasa gembira dan bahagia dengan firman Allah tersebut? Pendengar, masih banyak firman-Nya. Antara lain, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surah Toha ayat 82, Allah Ta'ala juga berfirman, dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Pendengar, di dalam hadis pun juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari bertaubat, dan Dia membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertaubat, hingga nanti ketika matahari terbit dari arah barat. Dalam sebuah hadis sahih yang lain disebutkan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dan akan mendatangkan kaum yang lain yang melakukan dosa-dosa namun memohon ampunan kepada Allah, yang kemudian Dia akan mengampuni mereka. Juga disebutkan dalam hadis sahih yang lain, kalian semua adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Pendengar, sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Maka pantaskah kita untuk beribadah dan mengharapkan ampunan kepada selain Allah? Dan masih pantaskah kita mensekutukan Allah dengan sesembahan yang lain? Wallahu a'lam bishawab.

0: Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.
1: Siapa yang memperjuangkan kebenaran pasti akan diuji. Telah diketahui bahwa setiap manusia diperintahkan untuk mengikuti dan memperjuangkan kebenaran. Manusia harus tunduk dan patuh atau beribadah dan menyembah kepada Allah. Itulah tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Namun banyak dari manusia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Mereka memilih untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh selain Allah atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Mereka ini telah gagal dalam ujian hidup yang besar, yaitu untuk beriman atau tidak beriman. Padahal inilah ujian yang paling menentukan nilai hidup. Apakah akan mendapatkan keberuntungan atau kerugian, keberhasilan atau kebinasaan, keselamatan atau kesengsaraan? Ujian dipahami sebagai ujian jika pada diri manusia itu ada kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, yang benar atau yang salah. Jika seseorang memilih yang benar, maka ia akan mendapat kebaikan, dan jika memilih yang salah, maka ia akan mendapatkan keburukan. Ujian diberlakukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengetahui siapa di antara mereka yang lebih baik amalannya, yaitu yang lebih banyak, lebih bersungguh-sungguh dan lebih ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-7 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 31 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya keadaanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, menyadari bahwa kita saat ini sedang diuji. Ujian itu menjadi lebih nyata ketika ada suatu nikmat yang kita terima. Semakin besar nikmat yang kita terima, maka sebenarnya semakin besarlah ujian yang kita jalani. Yang kedua, berdoa supaya dimudahkan dan ditolong dalam menjalani ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Mudah-mudahan melalui sunatullah ini, kita akan semakin mengetahui hakikat hidup ini, dan semakin mengetahui pula hakikat kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi.
0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: semua masalah itu, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Cepat kembalikan ke Allah. Kita tuh tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu la haula wala quwata illa billah. Cepat ke Allah. Ah, gimana nih kalau ada orang yang ngeyel? Shh, jangan ladenin orang-orang yang bikin gak enak hati. Jangan suka pengen menang dalam berdebat kalau sama-sama emosi. Sekarang dengan istri sibuk ngomong, bertengkar, berdebat, mungkin menang kita bicara, tapi istri terluka hatinya. Istri wanita sibuk debat, bapak dong harus begitu, harus saya tuh. Mungkin suami diam tapi malas pulang hasilnya. Serius. Dengan orang tua dong, ibu harus bisa jadi contoh buat anak. Ibu diam, tidak neruskan tapi robek hatinya. Dengan kawan ngobrol, berdebat, merasa paling benar, kawan malas ketemu kita lagi. Kita menang omongan tapi kita kehilangan satu kawan. Dengan pembeli kita berdebat, ibu kalau mau beli yang benar dong bu nawarnya. Si ibunya diam, kapok beli ke kita. Jadi di mana untungnya? Kita bersikap kasar, keras, mau menang sendiri. Bapak ibu tahu enggak kawan-kawan? Justru orang yang senang mengalah untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan bersama, itu yang lebih disukai. Jadi bukan yang sok menang ngobrol, yang sok menang debat. Justru yang senang mengalah yang akan menakjubkan. Ilmu mengalah itu ilmu pesona namanya, asal mengalahnya ikhlas. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa. Tidak ikhlas tidak ada apa-apa. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa.
1: Ilahi, kisah inspiratif kali ini adalah menjemput rezeki. Setengah jam menjelang azan duhur, dari kejauhan mata saya menangkap sosok tua dengan pikulan yang membebani pundaknya. Dari bentuk yang dipikulnya, saya hafal betul apa yang dijajakannya. Makanan langka yang menjadi kegemaran saya di masa kecil. Segera saja saya hampiri dan benarlah yang dijajakannya adalah kue rangi. Terbuat dari sagu dan kelapa yang setelah dimasak dibumbui gula merah yang dikentalkan. Nikmat pasti. Satu yang paling khas dari panganan ini, selain bentuknya yang kecil-kecil dan murah, kebanyakan penjualnya adalah mereka yang sudah berusia lanjut. 30 tahun lebih bapak jualan kue rangi ini. Akunya kepadaku yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya bisa menemukan jajanan masa kecil ini, sebab sudah sangat langka penjual kue rangi ini. Kalaupun ada, sangat sedikit yang masih menggunakan pikulan dan pemanggang yang menggunakan bara arang sebagai pemanasnya. 3 jam setengah berkeliling, dia mengaku seperti itu, baru sayalah yang menghentikannya untuk membeli kuenya. Kenapa bapak tidak mangkal saja agar tidak terlalu lelah berkeliling? Iba saya sambil menaksir usianya yang sudah di atas angka 60. Saya enggak pernah tahu di mana Allah menurunkan rezeki. Jadi saya enggak bisa menunggu di satu tempat. Dan rezeki itu memang bukan ditunggu, harus dijemput. Karena rezeki enggak ada yang nganterin. Jawabnya panjang. Ini yang saya maksud dengan keuntungan dari obrolan-obrolan ringan yang bagi sebagian orang tidak menganggap penting berbicara dengan penjual kue murah seperti Pak Murad ini. Kadang dari merekalah pelajaran-pelajaran penting bisa didapat. Beruntung saya bisa berbincang dengannya dan karenanya ia mengeluarkan petuah yang saya tidak memintanya tapi itu sungguh penuh makna. Setiap langkah kita dalam mencari rezeki ada yang menghitungnya. Dan jika kita ikhlas dengan semua langkah yang kadang tidak menghasilkan apapun itu, cuma ada 2 kemungkinan. Kalau tidak Allah mempertemukan kita dengan rezeki di depan sana, biarkan ia menjadi tabungan amal kita nanti. Lagi-lagi sebaris kalimat meluncur deras, meski parau terdengar suaranya. Tapi kan bapak kan sudah tua untuk terus-menerus memikul dagangan ini. Pancing saya agar keluar terus untaian hikmahnya. Benarlah ia memperlihatkan bekas hitam di pundaknya yang mengeras. Pundak ini, juga tapak kaki yang pecah-pecah ini, akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa saya tak pernah menyerah menjemput rezeki ini, nak. Sudah semestinya istri dan anak-anak yang dihidupinya dengan berjualan kue ranggi berbangga memiliki lelaki penjemput rezeki seperti Pak Murad ini. Tidak semua orang memiliki bekas dari sebuah pengorbanan menjalani kerasnya tantangan dalam menjemput rezeki. Tidak semua orang harus melalui jalan panjang, panas terik, deras hujan, dan bahkan tajamnya kerikil untuk membuka harapan esok pagi. Tidak semua orang harus teramat sering menggigit jari menghitung hasil yang kadang tidak sebanding dengan deras peluh yang berkali-kali dibasuhnya sepanjang jalan. Dan Pak Murad termasuk bagian dari yang tidak semua orang itu, yang Allah takkan salah menjumlah semua langkahnya. Tak mungkin terlupa menampung setiap tetes peluhnya dan kemudian mengumpulkannya sebagai tabungan amal kebaikan. Saudaraku, sewaktu kecil saya sering membeli kue ranggi. Tidak hanya karena nikmat rasanya, melainkan juga harganya pun murah. Sekarang ditambah lagi, kue ranggi tak sekedar nikmat dan murah, tapi Pak Murad pedagangnya membuat kue ranggi itu semakin lezat dengan kata-kata hikmahnya. Lagi pula, saya tak pernah membayar untuk setiap petuahnya itu.

0: 101 Kuampak RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim Sad.
3: Alif Lam Mim Sad.
4: Kita

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.
0: وَكَ

0: قائلون.
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: yashkurun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Wah, ya.

0: حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

0: كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

0: يعلمون.
1: Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: tahun.
1: Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rob kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan, ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu."

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina takhadu dinahum lahuwan wa la'iba wa gharratuhumul hayat

tipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: Lain dia, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat.
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qala ya qawmi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.

Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.

0: Amin.
1: Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.
0: Wa ila

0: Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Qala

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: mursalin.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wa amqarna alaihim mataran, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الْفَاسِحِينَ.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi."
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qal, hafidhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, fa inna sidqa tuma'nina wal kadhib riba. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
3: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumakninah, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
4: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Wis serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam.
3: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang diuji cintanya dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata jawaban Ismail begitu mengharukan. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara himmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada Yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa taala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dalam firman-Nya. "Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.
10: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
11: Assalamualaikum Kang Rejo.
12: Waalaikumsalam.
11: Ada suara petuk kabar piye Kang?
12: Alhamdulillah baik-baik saja.
11: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
12: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
11: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
12: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
11: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
12: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
11: Alam boro do engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
12: Ayo ngaku mobilku kae lu.
11: Weh, saiki numpak mobil lho.
12: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
11: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
12: Lah, ge mobilku ge.
11: Lah kok pikep ngene?
12: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
11: Aduh, ya wes, ayo.
13: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
14: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Hakimuddin Salim LCMA dengan tema Kajian Tafsir Tarbawi Surah Fusilat ayat 4 hingga ayat 6 yang disampaikan di Masjid Iska Sukoharjo pada tanggal 8 Juli 2024. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube DSKS Channel. Selamat mengikuti.

إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدكم الله. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perkuat kesadaran kita akan begitu banyaknya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam di akhir zaman seperti ini adalah nikmat yang sangat mahal. Bagaimana diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara fenomena akhir zaman adalah yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafiran. Akan banyak seseorang yang sore hari masih berada dalam keislaman, tetapi pagi harinya sudah keluar dari keislaman menuju kekufuran. Wa yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran. Ada orang-orang yang pagi hari masih muslim, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sore harinya sudah murtad dari agama Allah. Maknanya apa? Maknanya betapa di akhir zaman tidak mudah untuk mempertahankan keislaman, untuk mempertahankan keimanan. Maka ketika sore hari ini kita bisa melewati sore kita dengan mengucap amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersore hari di atas nikmat Islam, di atas keikhlasan, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas millah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri di tengah banyaknya fitnah, godaan-godaan, jebakan-jebakan yang bukan hanya menjebak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan keluar dari agamanya. Lebih-lebih adalah kenikmatan malam hari ini Allah longgarkan hati kita, Allah ringankan langkah kita untuk bisa berijtima', berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah majlis-majlis ini, majlis-majlis seperti ini adalah majlis-majlis yang hafadhumul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah, turun pada kita semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakarallahu fiman 'indah. Apa yang kita lakukan ini
berkumpul di masjid, mentadabburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepadanya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apa yang kita lakukan ini dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Mungkin apa yang kita lakukan ini biasa-biasa saja di hadapan manusia. Mungkin apa yang kita lakukan ini tidak istimewa, ya, di hadapan apa saudara-saudara, tetangga-tetangga, teman-teman kita. Hobi kok ngaji gitu ya. Enggak keren gitu ya. Hobi kok apa namanya baca Quran. Enggak ada yang lebih berkelas. Tetapi apa yang kita lakukan ini Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Dan apa yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, maka para malaikat pun juga akan membanggakannya, menghormatinya, mendoakan kita semua. Dan jumlah malaikat ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Cuma kita enggak bisa melihatnya. Kalau mereka apa namanya bisa nge-like video-video kita atau jadi follower Instagram atau YouTube kita, enggak muat itu Pak mungkin. Ya, saking banyaknya, dan mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ya, kalaupun apa yang kita lakukan ini sepi pujian dari manusia, tetapi insya Allah ramai pujian, ramai doa dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Dan mereka semua ada di sekitar kita. Bahkan hafathum al-malaikah menaungkan sayap-sayapnya atas majelis-majelis kita sebagai bentuk ridha, sebagai bentuk doa untuk kita semua yang istiqomah insyaallah mentadabburi, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita semua, yang sudah memotivasi kita untuk bisa menjadi ashabul Quran, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana sabdanya iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya, sahib-sahibnya. Sahib itu adalah teman dekat, Pak. Kalau kita berteman dengan Al-Quran tidak terlalu dekat, gak masuk dalam kategori ini. Tapi kalau kita menjadi teman dekat Al-Quran, siang dan malam membacanya, pagi dan sore mentadabburinya, kemudian berusaha mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, betul-betul intens kita dengan Al-Quran, maka insya Allah kita termasuk menjadi ashabul Quran yang akan mendapatkan syafaat darinya di saat kita kesusahan nanti di padang mahsyar, di saat matahari diturunkan di atas kepala kita hanya sejengkal dekatnya, di saat ternyata saat mizan ternyata timbangan amalan kebaikan kita tidak lebih berat daripada amalan buruk kita, di saat hisab nanti ternyata dosa kita lebih banyak daripada pahala kita, di saat nanti kita harus melewati sirat yang melintang di atas neraka yang tipisnya lebih tipis daripada rambut di belah tujuh, dan saat itu ada yang terpaksa harus merangkak, ada yang terpaksa harus merayap,
ada yang terpaksa harus terpeleset di neraka yang berada di bawah sirat tersebut. Disitulah kita membutuhkan yang namanya syafaat. Kita membutuhkan yang namanya pertolongan. Dan pertolongan itu selain datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pihak-pihak yang lain, juga akan datang dari Al-Quran yang senantiasa kita intens berinteraksi dengannya, yang kita semuanya menjadi ashabul Quran, sahabat-sahabat dekat Al-Quranul Karim. Ma'asyurul muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Tak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1446. Begitu cepat setahun berlalu, dan sebagai ulul albab, sebagai orang-orang yang bisa mentafakkuri khalqullah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wakhtilaful layli wan nahar, pergantian-pergantian waktu siang dan malam, ini harus menjadi momentum evaluasi kita bersama. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perbedaan atau pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, ini adalah tanda, adalah peringatan, adalah isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah tadkirah darinya bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang mau berfikir, bagi orang-orang yang bening hatinya dan cerdas otaknya. Mereka adalah orang-orang yang yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka senantiasa bertafakkur, merenungi, menghayati, berkontemplasi pada momentum-momentum pergantian waktu dan mentafakkuri ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada ciptaannya. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah yang harus kita jadikan sebagai momentum muhasabah, bagaimana setahun yang lalu yang telah kita lalui, bagaimana progres kehidupan kita, capaian-capaian yang telah kita canangkan apakah tercapai atau tidak, target-target yang telah kita buat setahun yang lalu. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, berkaitan dengan tahun baru Hijriah ini tidak lepas dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rihlatul akidah, perjalanan akidah, keyakinan yang kuat dari Allah, keyakinan yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala.
saat mereka terhalang untuk bisa menjalankan syariat Allah secara komprehensif, untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara totalitas, maka mereka mencari tempat yang baru untuk bisa lebih maksimal menjadi ibadullah, menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah terkurung dengan tempat, tidak pernah terkurung dengan posisi-posisi, dengan jabatan-jabatan, dengan status-status, tetapi mereka selalu mencari kondisi tempat yang mendukung mereka untuk bisa melaksanakan syariat Islam secara totalitas, secara komprehensif, untuk bisa mendakwahkan Islam ini secara lebih maksimal. Ya, tentu bukan suatu hal yang mudah meninggalkan kampung kelahiran, bukan suatu hal yang ringan. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau baru saja nyampe di Madinah, selama beberapa bulan beliau masih teringat terus dengan kota Mekah. Ya, manusiawi, berat meninggalkan kampung halaman. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, Allahumma habbib ilainal madinah kahubbina Makkah au ashad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Makkah, atau lebih dahsyat lagi. Ya, itu suatu hal yang manusiawi yang menunjukkan bahwasanya hijrah ini bukan suatu hal yang mudah. Ya. Bukan suatu hal yang mudah meninggalkan tempat kelahiran, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan tempat-tempat yang kita sudah merasa bahasa kita sudah PW gitu Pak ya. Posisi wenak gitu. Ya, sudah mapan, sudah stabil dan lain sebagainya, tapi karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, demi untuk bisa melaksanakan syariat Islam secara lebih maksimal, demi untuk bisa berdakwah tanpa batasan-batasan, tanpa halangan-halangan, sebagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun yang tidak signifikan secara pencapaian. Ya, maka ini dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menegaskan la hijrata ba'dal fath, sudah tidak ada hijrah lagi setelah peristiwa fathu Makkah. Innama aqidatun wa jihad, yang ada adalah bagaimana komitmen dengan akidah dan juga perjuangan. Yang bisa kita lakukan tentu adalah hijrah kita minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Hijrah kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk menuju kebiasaan-kebiasaan baik. Hijrah kita dari tempat-tempat mencari nafkah yang mungkin masih tercampur padanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang masih ribawi, sesuatu yang masih syubhat, menuju tempat-tempat kerja yang lebih aman, yang lebih halal, yang lebih barokah. Hijrah kita adalah hijrah dari kebodohan menuju ilmu, hijrah dari kemiskinan menuju harga diri, kemuliaan, kejayaan umat dengan capaian-capaian peradaban yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Tarbawi. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai Surah Fussilat ayat yang ketiga, dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan tiga ayat lagi, paling tidak sampai ayat yang ke-6.
Silakan dibuka mushafnya, surah Fussilat ayat yang keempat ya, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fikum.

Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menegaskan bahwasanya Al-Quranul Karim sebagai tanzilum minar rahmanir rahim, diturunkan dari Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan kemarin sudah kita jelaskan di antara hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih namanya Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai ganti ismuhul a'zam, namanya yang paling agung yaitu Allah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab yang fussilat ayatuhu, sudah dijelaskan makna-maknanya, kandungan-kandungannya, juga merupakan Quranan Arabian, bacaan dalam bahasa Arab, yang kemarin sudah kita jelaskan betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab sebagai upaya untuk memahami Al-Quranul Karim. Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Ini menunjukkan tidak ada yang bisa memahami Al-Quran secara sempurna kecuali al-ulama ar-rasikhun, yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dalam keilmuannya khususnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Irhamukallah. Dan mereka adalah orang-orang yang tahu dan mau tahu ya. Karena ada orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Ini banyak terjadi. Orang-orang yang

kamus. Ada juga al-mu'jam, al-mufahras lil hadis, kamus untuk mencari hadis-hadis yang ada. Ya, mereka kalau membaca Al-Quran luar biasa, memahami bahasa Arab luar biasa. Kita kalau debat sama mereka kalah, Pak. Tapi keislaman mereka, apa namanya, Islam yang mereka pelajari itu hanya Islamologi, Islam sebagai disiplin ilmu yang bahkan digunakan untuk apa? Untuk melemahkan Islam dari dalam. Nah, ini jadi yang tahu dan mau tahu, ya, yang berusaha untuk terus menerus belajar memahami, itulah orang-orang yang bisa intifa dari Al-Quranul Karim. Ya. Tapi kalau pengetahuannya tentang Al-Quran itu justru digunakan untuk menyerang Al-Quran, ya, atau dia tidak betul-betul ingin memahami, hanya sekedar sebagai disiplin keilmuan, ya, tidak akan bisa mendapatkan hidayatul Quran seperti apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Kitabun fussilat ayatuhu Quranan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi atau keutamaan Al-Quran yang lain dalam ayat berikutnya sebagai basyira wa nadhira, sebagai kabar gembira, wa nadhira, dan juga peringatan. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, bahwasanya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan juga diutusnya nabi dan rasul itu adalah sebagai basyira wa nadhira. Ya. Tugas utamanya itu yaitu apa? Memberi kabar gembira. Di situ ada tugas untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kalau As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, basyira bithawabil ajil wal ajil, memberikan kabar gembira dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang segera Allah berikan di dunia ini, atau yang akan Allah berikan nanti di surga atau di akhirat. Wa nadhira, ya, nadhiram bil iqab al ajil wal ajil, memberikan peringatan akan iqab, akan siksaan, akan hukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka. Al-ajil, baik yang akan Allah segerakan di dunia, atau al-ajil yang akan Allah akhirkan nanti di akhiratnya, yaitu dengan masuk neraka. Ya. Ini adalah penjelasan dari As-Sa'di. Dan di sini para jamaah sekalian ada poin terbawi, nilai pendidikan yang penting sekali, bahwasanya kita sebagai pendidik, apapun peran pendidikan yang kita punya hari ini, apakah sebagai orang tua, ayah, ibu, sebagai kakek, sebagai kakak kepada adiknya, atau sebagai dosen kepada mahasiswanya, sebagai kiai, ustadz kepada santri-santrinya, sebagai da'i kepada para mat'unya, sebagai murabbi kepada para mutarabbinya, ya, sebagai mubalik kepada para jamaah pengajiannya,

0: Dua peran ini yang harus kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua fungsi ini yang harus kita perankan, yang harus kita fungsikan kalau kita mau pendidikan kita, tarbiyah kita adalah tarbiyah Qur'aniyah, pendidikan yang Qur'ani. Ya, harus ada kabar gembiranya dan harus ada peringatannya. Ada ancamannya. Maka dalam tarbiyah kita sering mendengar metode yang sangat penting, yaitu uslubut targhib wa tarhib. Ya, uslubut targhib wa tarhib, metode mendidik dengan targhib. Targhib itu membuat orang senang, membuat orang gembira, mendorong orang untuk melakukan sesuatu dengan mengiming-imingi atau memberi kabar gembira, menyampaikan janji-janji ya yang menyenangkan hati, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya. Sebaliknya uslubut tarhib ini adalah metode mendidik dengan cara nakut-nakuti, dengan cara mengancam, dengan cara memberikan warning. Nanti kalau kamu melakukan ini akan mendapatkan hukuman ini. Ya. Dan ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min, kedua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Semua ayat yang berisi tentang surga itu adalah ayat-ayat targhib. Adalah bentuk sebagai basyirah. Semua ayat yang berisi janji-janji kebahagiaan, janji-janji pahala, ya, janji-janji kemudahan, keridhaan Allah dan lain sebagainya yang menyenangkan hati kita, itu semuanya adalah bentuk basyirah, sebagai bentuk targhib dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya semua ayat yang berisi tentang neraka, ya, kemudian huru-hara hari kiamat, dahsyatnya alam barzah, kemudian ancaman-ancaman tentang musibah, bencana, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah ayatul tarhib. Ya. Yang merupakan fungsi Al-Qur'an sebagai nadhira. Ya, sebagai nadhira. Nah, dua fungsi ini harus kita miliki sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dai. Ya, kalau ceramah, ngisi kajian, ngajar, jangan cuma cengengesan, Pak. Ya, jangan cuma nyenengin hati. Jangan cuma mengikuti selera jamaah. Dibuat seneng, bagus, penting, menggembirakan dakwah, oke. Ya, biar orang itu gembira dengan dakwah kita, senang dengan dakwah kita. Ya, karena memang itu adalah salah satu fungsi dari Al-Quran sebagai basyiro. Fungsi dari para nabi dan rasul sebagai basyiro, tetapi harus seimbang juga dengan nadhiro. Ya, sekali-kali juga harus ditakut-takuti. Sekali-kali juga harus diingatkan, diberi warning, diwanti-wanti. Keseimbangan ini penting. Ya, keseimbangan penting. Ada juga yang sebaliknya, isinya kalau ceramah nakut-nakuti terus. Ya, kalau dengar ceramahnya langsung berkerungut ini. Apa? Ya. Dari awal sampai akhir merengut gitu. Ya. Jadi takut beneran gitu. Enggak pernah ada tafsirnya, enggak pernah ada basyirahnya, enggak pernah ada targhibnya. Itu juga enggak benar. Itu juga enggak benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu basyiro wa nadhiro, itu sebenarnya menyesuaikan dengan tabiat manusia. Secara psikologis manusia itu akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang dia sukai, akan tergerak, maka harus dimotivasi, maka harus diterghib, maka harus ada fungsi basyironya, diberi kabar gembiranya. Ya, tapi di sisi lain, ya, di sisi lain manusia juga akan takut menghindar akan sesuatu yang dia takuti. Dia akan menjauhi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyakitkan. Itu tabiat manusia. Maka kedua-duanya ini harus kita pakai. Dan penting ada keseimbangan, ya, antara targhib dengan tarhib, antara basyiro wa nadhiro. Kalau materi dakwah kita itu serem terus, ya, nadhiro terus, ya nanti orang-orang pada lari, Pak. Sebaliknya, kalau materi dakwahnya cengengesan doang, gitu ya, bikin ketawa-ketawa saja, atau kemudian hanya berisi janji-janji, yang menggembirakan, menyenangkan, ya nanti tabiat manusia nanti akan lalai. Dan sebagaimana yang pernah kita sampaikan para jamaah sekalian, ya, dosis yang tidak seimbang dalam basyiro wa nadhiro, ya, ini akan menyebabkan penyimpangan. Orang kalau terlalu basyiro, ya, sebagai dai terlalu kita kasih terus kabar gembira, ya, kowe dosa ora apa-apa, dosa Allah Maha Pengampun, ya, nggak pernah ditakut-takuti dengan neraka, nanti akan melahirkan fikroh irja, ya, irja. Dalam sejarah Islam ada namanya firqoh dholah murjiah. Ya. Murjiah ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di antara keyakinan yang mereka miliki adalah orang beriman itu mau melakukan dosa seperti apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun, gak akan mempengaruhi keimanan. Ya, nanti turunannya lihat orang maksiat, biarin. Ya, lihat orang memamerkan kejahatan, keburukan. Ya, lihat ada festival diam saja, nggak terusik hatinya, ya wis ben. Ya, lihat ada penguasa zalim, biarkan saja, kita harus tetap as-sam'u wa ta'ah meskipun zalim. Ya, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ini adalah fikroh irja dan bisa masuk dalam neo murjiah. Ya, ini terlalu banyak basyironya. Sebaliknya, kalau terlalu banyak nadhironya, terlalu banyak tarhibnya, ya, itu akan melahirkan fikroh khawarij. Ya, khawarij itu salah satu penyimpangan yang mereka miliki adalah murtakib al-gabirah, pelaku dosa besar itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, murtad. Ya. Jadi mereka ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada melihat pelaku dosa besar udah kafir. Ya. Yang membuat mereka mudah mengkafirkan orang lain. Ya. Tapi kafire dhewe ora di gatekke. Ya. Bahkan para sahabat pun mereka kafirkan. Ini terjadi di zaman sahabat. Yang membunuh Uthman bin Affan itu sebelum membunuh takbir dulu, Pak. Ya, sebelum bunuh takbir dulu. Dengan pemikiran, dengan anggapan bahwasanya apa yang dia lakukan itu kebenaran. Karena Uthman bin Affan melakukan kesalahan yang menurut mereka tidak bisa dimaklumi. Karpe ape. Nah, itu kalau terlalu banyak nadhiro kayak gitu, Pak. Ya, jadi keweden. Jadi gak ada pengharapan. Putus asa, bahkan putus asa dalam dakwah kayak gitu. Putus asa kepada mat'unya seperti itu. Bahaya, ini kalau da'i, ya terlalu yang dikupas adalah tentang neraka, neraka, neraka terus. Lupa ngupas tentang surga, bahaya. Nanti bisa menjadi neo khawarij. Ya. Yang bagus mana? Ya pertengahan. Bashiro wa nadhiro. I'tiqad ahlu sunnah wal jamaah pertengahan. Ya. Pelaku dosa besar itu tidak murtad, tidak keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika seseorang itu melakukan dosa, apalagi melakukan dosa besar, itu mengurangi keimanan. Nek diterus-terus ke suwe-suwe kafir. Ya. Al-imanu yazidu wayangkus. Yazidu bito'ah wayangkusubil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini hati-hati, Pak. Ya. Jadi cara kita ngaji, materi yang kita pelajari, ya bagaimana para ustadz, para da'i menyampaikan sesuatu, itu sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi fikrah. Bahkan dalam sejarah itu bisa mengubah apa namanya sejarah Islam dengan sangat luar biasa. Dengan munculnya dua kelompok. Ya, selain kelompok-kelompok yang lain, ada kelompok khawarij, ada kelompok apa murjiah yang luar biasa. Ini jangan sampai, maka penting dalam pendidikan juga seperti itu. Ya, kepada anak-anak kita harus seimbang. Kita sebagai orang tua antara basyiro wa nadhiro. Ya. Kalau anak kita itu dilarang terus, ditakut-takuti terus, nyekel piring satu aja baru nyoba pegang piring, pecah gue, hati-hati. Ya gak boleh disaut. Nah gimana anak-anak mau maksimal gitu ya. Mau melakukan ini dilarang, mau melakukan itu dilarang, gak boleh ini, gak boleh itu. Nanti jadi penakut ya. Jadi introvert, tertutup kepribadiannya nanti. Kalau ditakut-takuti terus. Ya. Kalau ditakut-takuti terus kayak gitu, sedikit-sedikit dikatakan jangan, ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya nanti jadi penakut. Ya. Tapi sebaliknya, kalau terlalu basyiro, terlalu banyak targhib, ya bahaya juga. Ya. Sampai ada yang mengatakan konsep pendidikan nggak boleh mengatakan tidak kepada anak, nah itu nggak benar juga. Ya, dalam Al-Qur'an banyak kata la. Jangan. Terus mau gimana? Gitu ya. Nasihat siapa? Luqman Al-Hakim kepada anaknya, sebijak apapun Luqman sampai dikatakan Al-Hakim, tetap la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Ada kata-kata tidak gitu ya. Ya, memang kata-kata tidak itu enggak boleh kebanyakan. Ya, tapi untuk masalah-masalah yang prinsip, jangan sungkan, jangan ragu untuk mengatakan tidak. Karena kalau anak-anak kita ini ya selalu kebanyakan basyironya, ya sampai bagaimana pokoknya yang penting seneng atine gitu ya, mumpung cile gitu. Kemudian kita tidak memberikan peringatan, nggak kita warning, nggak kita wanti-wanti, ya apalagi kalau sudah berkaitan dengan masalah-masalah prinsip, hati-hati, nanti akan menjadi anak yang manja, ya, menjadi anak yang manja. Lebih bahaya lagi menjadi anak yang permisif, ya maunya serba boleh. Padahal hidup ini tidak seindah yang mereka bayangkan. Dunia nggak bisa mengikuti keinginan mereka. Ya. Oke, waktu kecil mereka sama bapak ibunya dituruti semuanya. Tapi nanti kalau masuk sekolah ada aturan. Ya. Hidup dengan masyarakat ada aturan. Ada larangan dan lain sebagainya. Kalau gak terbiasa dengan itu, dia stres sendiri. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, tentang basyira wa nadhira yang penting sekali, yang kita sebagai pendidik harus bisa menyeimbangkan antara keduanya. Fa'a'radha aktsaruhum, tetapi berpaling kebanyakan mereka dari kabar gembira dan peringatan tersebut. Fahum la yasma'un, maka mereka tidak mendengarkan. As-Sa'di menjelaskan bahwasanya mendengarkan di sini maksudnya adalah simak, qabul, wa ijabah. Mendengarkan dengan penuh penerimaan dan apa namanya, memenuhi permintaan apa yang mereka dengarkan tersebut. Ya, menjawab dengan penuh ketaatan. Ya. Wa in kanu qad sami'uhu sima'an. Meskipun hakikatnya mereka, telinga mereka itu sudah mendengarkan. Tapi la yasma'un, tidak mendengarkan di sini yang dimaksud adalah mendengarkan dengan penuh apa namanya, penerimaan dan memenuhi apa yang diperintahkan. Nah, yang menarik adalah ihwah fil arsyadakum, apa yang disampaikan oleh As-Sa'di dengan kalimatnya simak atau mendengarkan dengan telinga di sini, takumu alaihim bihil hujjah asy-syar'iyyah. Ya, itu sudah menjadi hujjah syar'iyah bagi mereka. Jadi kesimpulannya apa? Tugas kita, Pak, sebagai dai, sebagai pendidik, itu menyampaikan kebenaran. Kalau mereka sudah mendengarkan dengan telinga mereka, meskipun mereka la yasma'una sima'an qabul wa ijabah, mereka tidak mendengarkan dengan penuh penerimaan dan menyambut apa yang kita sampaikan, gak masalah. Ya, tugas kita adalah iqamatul hujjah asy-syar'iyyah. Tugas kita adalah cuma menyampaikan saja. Sampai mana? Sampai mereka mendengar. Kalau mereka belum mendengar, ya bagaimana caranya mereka mendengar? Kalau mereka belum baca, bagaimana caranya mereka baca? Tapi kalau sudah mereka mendengar dengan telinga mereka, meskipun simaknya itu, pendengarannya itu bukan simak qabul wa ijabah, sebagaimana bahasa As-Sa'di, orang masalah. Ya, gak masalah, bukan tugas kita lagi. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Wa qalu, dan mereka mengatakan qulubuna, hati kami, fi akinnatin, sudah tertutup, mimma, dari apa yang tad'una, yang engkau serukan kepada kami, ilaihi, ya kepadanya, yaitu kepada Al-Quran atau kepada Islam, wa fi, dan pada adhanina, telinga kami, waqrun, ada sumbatan atau telinga kami sudah tersumbat. Wa min bainina, dan di antara kita, ya di antara kami, wa bainika, dan engkau, hijab, ada dinding. Fa'amal, maka karena itu lakukan sekehendakmu. Innana, sesungguhnya kami, amilun, akan melakukan sekehendak kami. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Al-Imam At-Tabari menjelaskan yang dimaksud dengan hijab di sini, karena mereka mengatakan min bainina wa bainika hijab. Ya, orang-orang kafir itu, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah disampaikan kepada mereka wahyu Allah, sudah disampaikan kepada mereka Al-Quranul Karim, mereka mengatakan, ya, pada hati kami itu sudah ada penutup, ya, sudah tertutup, dan di telinga kami ada penyumbat. Mereka mengatakan apa, telinganya sudah tersumbat, ya. Dan antara kami dan engkau wahai Muhammad ada hijab, ya, ada dinding. Nah, ini ma'asyurul muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Luar biasa, ya, kekufuran yang betul-betul disengaja, kedurhakaan yang betul-betul disadari, bahkan mengatakan, ya, dalam hati mereka sudah tertutup. Walihadubillah, itu kalau tertutup beneran bagaimana? Ya, dalam telinga mereka, mereka bilang sudah tersumbat. Guna tersumbat tenanan piye? Ya, kopoan tenanan piye? Ya, kalau bahasa kita gitu, ya. Ya, nekat banget ngomong kayak gitu. Wa min bainina wa bainika hijab. Ya. Mengatakan sendiri antara kami dengan dirimu itu ada hijab. Dan kalau menurut Al-Imam At-Tabari, wa dzalikal hijab huwa ikhtilafuhum fid-din. Dan yang dimaksud dengan hijab ini adalah perbedaan ideologi, perbedaan agama. Li'anna dinahum kana ibadatul awthan, karena agama mereka, agama orang-orang kafir Quraisy itu adalah ibadatul awthan, menyembah berhala. Ya. Wa dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadatullah wahdahu la syarikalah, adalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada sekutu baginya. Ya. Fadhalika huwal hijab alladhi za'amu annahu bainahum wa baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainahum wa baina nabiyillah. Dan itu adalah hijab yang sesungguhnya. Ya, adalah hijab yang sesungguhnya. Ini para jamaah sekalian memberikan isyarah kepada kita bahwasanya perbedaan yang paling mendasar antara kita dengan siapa saja yang akan menjadi hijab pembatas yang paling besar itu sebenarnya adalah batasan-batasan ideologis. Ya, kita sebagai manusia antara satu sama yang lain, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, antara pemerintah dengan rakyatnya, ya, antara sesama aktivis, sesama elemen umat, ya. Kalau hijabnya bukan hijab ideologis, itu masih gampang, Pak, urusannya. Ya, urusannya masih gampang. Karena hijab yang betul-betul benar-benar akan menjadi hijab penghalang itu adalah hijab ideologis. Perbedaan agama, perbedaan siapa yang disembah dan ditaati, itu gak bisa kompromi. Ya, itu gak bisa kompromi. Tapi kalau perbedaannya itu hanya perbedaan pendapat dalam fikhiyah, ya, apalagi perbedaannya bukan perbedaan pendapat tapi perbedaan pendapatan, ya, beda Pak ya, beda pendapat sama beda pendapatan gitu. Seringkali sesama aktivis itu gampang beda pendapat, dan kalau beda pendapat masih senyum-senyum, tapi kalau sudah beda pendapatan, waduh, nah itu mulai panas tuh. Ya, akhirnya perbedaan pendapat itu dikapitalisir untuk menyerang, padahal aslinya cuma beda pendapatan gitu. Ya, itu bukan sesuatu yang ideologis. Ya, bukan sesuatu yang ideologis. Al-hijab al-hakiki itu adalah perbedaan antara keimanan dengan kekufuran, sebagaimana perbedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir. Ya, orang kafir merasa antara aku dengan kamu itu kayak ada sesuatu yang membatasi. Dan memang benar. Ya, tapi hakikatnya batasan itu adalah karena perbedaan milah, perbedaan ideologis. Yang satu penyembah berhala, yang satu menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kompromi lagi. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Karena sudah lewat waktunya ya, mungkin ayat yang ke-6 kita kupas pekan depan, karena ada beberapa poin yang sangat penting ya, di antaranya bagaimana sikap seorang dai, sikap seorang penyeru kebenaran harus bertawadhu, kemudian perintah untuk istiqomah, perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perlu penjelasan yang lebih panjang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dua ayat tadi cukup bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah-hikmah tarbawiyah yang bisa kita ambil, keseimbangan antara basyira wa nadhira, keseimbangan antara targhib wa tarhib dalam pendidikan, kemudian kewajiban kita untuk iqamatul hujjah asy-syar'iyyah, ya, di antara batasannya adalah sampai mat'u kita atau yang kita dakwah itu mendengarkan apa yang kita sampaikan, meskipun pendengaran mereka bukan pendengaran yang penuh dengan penerimaan dan memenuhi apa yang kita serukan, tetapi ala kulli hal kita sudah melakukan, sudah menegakkan apa al-hujjah asy-syar'iyyah. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disambut dakwahnya dengan kata-kata qulubuna fi akinnah, kemudian wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab, itu sebenarnya adalah sesuatu yang menyakitkan bagi seorang nabi dan rasul, bagi seorang penyeru kebenaran. Tetapi itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan al-amin, yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi dan rasul, orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk menjulukinya sebagai al-amin, orang-orang yang bisa dipercaya orang-orang yang sebagai orang yang jujur, semuanya bersepakat akan keluhuran keagungan budi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerukan dakwah Islam, menyerukan Al-Quran, jawaban mereka adalah jawaban yang seperti ini. Tentu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, ini adalah penguat bagi kita para da'i akhir zaman, ya, bahwasanya kesulitan apapun yang kita hadapi itu adalah bagian yang tidak bisa kita hindari dalam dakwah kita, dalam perjuangan kita. Ya, tentu kita tidak semulia, tidak seamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dihadapi oleh Rasulullah tidak seberat apa yang kita hadapi hari ini. Maka jangan pernah berputus asa. Demikian kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه.
3: Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan akan kematian dengan sebab suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: RDSFM.
5: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا أشهد أن

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi pula seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.

0: paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم.
5: Dari Abu Muslim. Ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Aku tidak bisa, jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan. Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim.
6: RDS FM.
0: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
4: Walladzina

0: يُوقِنُونَ.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia, ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: tahun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya."

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Wa amin.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

"Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?"

"Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini."

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: azim.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.
0: وَإِذْ فَرَقْنَا

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.

dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh. Kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: tu'marun.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

0: ناظرين.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa min

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum.

kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: الرحيم.
1: Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: الظالمين.
1: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

0: dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kui?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, rahmat Allah bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta-merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi SAW berpaling kepadanya seraya berkata, "Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak seperti badui tadi. Kita hanya memikirkan kebahagiaan itu adalah untukku, untuk anakku, untuk istriku, untuk keluargaku, untuk kaum kerabatku, untuk handai taulanku, golonganku, partaiku, dan lain-lain, dengan selalu memakai kataku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, "Manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain." Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah. Pendengar, berbuat baik dan menabur kasih sayang adalah sifat yang paling mulia. Sekecil apapun perbuatan baik dan kasih sayang itu dilakukan, mungkin orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan itu tetap dihitung dan bernilai besar di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala, "Barang siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar zarah pun, Allah akan melihatnya." Quran Surat Al-Zilzal.

0: Pendengar, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa curhat itu tidak perlu dilakukan karena privasi seseorang. Ada juga yang beranggapan bahwa curhat itu hanya membuang waktu dan tidak menyelesaikan masalah. Mengutarakan suatu gundahan hati atau problem kepada seseorang yang kita kenal, baik secara kepribadian dan agamanya, merupakan salah satu perbuatan yang baik. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan penerima wahyu. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang dan menemui istrinya yaitu Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimutilah aku." Kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sampai perasaan takut yang dialami beliau reda. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Khadijah apa yang terjadi ketika turunnya wahyu. Beliau berkata, "Aku takut kejadian itu membahayakan diriku." Khadijah pun berkata, "Meredamkan ketakutan apa yang dirasakan Rasulullah? Sungguh tidak. Sesungguhnya Allah tidak akan membuatmu sengsara selamanya karena engkau selalu menyambung silaturahim." Lalu Khadijah pun mengajak Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, anak dari paman Khadijah. Beliau merupakan seorang yang pandai agama Nasrani dan Khadijah pun berkata kepadanya, "Wahai anak paman, dengarkanlah apa yang terjadi dengan anak saudaramu." Waraqah bin Naufal berkata, "Apa yang terjadi denganmu wahai anak dari saudaraku?" Rasul pun menceritakan apa yang dialaminya. Waraqah pun mengatakan, "Ini adalah tanda kenabian yang diturunkan kepada Nabi Musa. Aduhai, diriku seorang pemuda dan diriku masih hidup ketika kau mengeluarkanmu dari tanah kelahiranmu." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Kami ringkaskan. Dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, jika seseorang mengalami suatu masalah atau sesuatu yang penting, maka jangan ia sembunyikan. Alangkah baiknya jika kita memberikan tahu kepada orang yang telah kita percayai untuk meminta nasihat dalam suatu urusan. Karena jika kita dapat memberitahu kepada orang lain, dapat memberikan ketenangan untuk diri kita dan menjadikan hiburan dari suatu masalah yang sedang kita alami. Yang kedua, mintalah nasihat kepada seseorang yang terpercaya kepribadian dan juga agamanya. Ketiga, disukai oleh seorang pendengar atau orang yang mendengarkan curhatan kita untuk menenangkan seseorang yang sedang mengalami suatu masalah. Curhat adalah di mana seseorang ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain yang dianggap dekat sebagai satu hal, baik itu pekerjaan, keluarga, masa depan, dan lain sebagainya, untuk mencari solusi ataupun pandangan-pandangan yang baik yang dapat menyelesaikan suatu masalah yang tengah dihadapi. Setiap orang kita yakin pasti punya masalah masing-masing. Ada yang terbiasa cerita, ada yang tidak mau membagi cerita kepada orang lain. Perlu kita tahu bahwa manfaat untuk membagi cerita atau curhat sangat berpengaruh kepada kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Dapat mengurangi beban hidup, mengeluarkan isi hati dan perasaan emosional kita untuk membantu kita menjadi lebih baik, percaya diri terhadap masalah yang kita alami. Maka dari itu, curhat adalah suatu perbuatan baik yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu. Maka ketika kita mempunyai masalah, ceritakanlah kepada orang lain yang kita percaya ia adalah seorang yang amanah dan dapat dipercaya agar kita mendapatkan solusi ataupun jalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh, piye to Kang? Iklan neng RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boyo, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: RDS FM.
5: La syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nashaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama yang kami hormati Bapak Joko nggih tadi. Ketua Komite Wali Santri nggih, Bapak. Nggih. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan muliakan beliau insyaAllah. Dan yang kami hormati juga para ustaz yang hadir di dalam majelis ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ustaz-ustaz kita, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Faza dan ustaz-ustaz yang lain. Dan para wali yang kami cintai dan kami hormati semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, juga para santri-santri, ini santri juga ikut di bawah, Pak? Tidak. Oh tidak. Oh, kalau biasanya kalau di tempat kami, setiap majelis seperti ini santrinya juga diikutkan, Pak. Jadi biar mendengarkan sekalian majelis bersama orang tuanya, anak-anaknya juga ikut mendengarkan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau sini mungkin belum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, dan semoga majelis ini menjadi majelis yang membawa kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini bisa bertemu bersilaturahim ya bersama dengan para wali-wali di Pondok Ar-Rasyid. Pondok yang insyaallah penuh dengan keberkahan, dan pondok yang didirikan dalam rangka untuk mendidik para santri-santri, anak-anak kita semuanya untuk menjadi generasi yang tumbuh dengan pendidikan yang dibangun di atas bimbingan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondok-pondok, pesantren-pesantren, ya, sekolahan-sekolahan, masya Allah, ya, banyak didirikan di negara kita ini, dan itu merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri semuanya. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu mudahnya atau banyaknya pesantren-pesantren, banyaknya lembaga-lembaga pendidikan, sekolahan-sekolahan yang ada di negara kita. Bahkan khusus ya untuk pondok pesantren itu salah satu daripada lembaga pendidikan yang menjadi keistimewaannya negara kita, Indonesia ini, ya, menjadi keistimewaannya. Kami bertemu dengan banyak tokoh-tokoh para ulama ataupun para da'i di berbagai negara, ya, mereka banyak mengatakan bahwasanya pendidikan pesantren ini memang menjadi mizah. Mizah itu kekhasan Indonesia. Tidak ada pendidikan yang seperti di Indonesia, pendidikan pesantren seperti ini di negara-negara yang lain yang memiliki kekhasan seperti ini. Pesantren dengan segala nilai-nilai dan ruh yang terkandung di dalamnya itu, ya, di negara-negara lain itu belum ada. Di negara lain kalau kita melihat sekolah dengan berasrama ada. Ya, sekolah berasrama ada. Tetapi kemudian nilai-nilai yang ditanamkan di dalamnya sebagaimana yang ada di pesantren itu masih sempurna yang ada di sini gitu ya. Sangat lengkap sekali ya pendidikan yang ada di pesantren-pesantren kita ya. Oleh karena itu ini hal yang harus kita syukuri ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan tempat-tempat tersebut, menghadirkan para ustadz, para kiai yang kemudian mereka semuanya berkorban untuk kemudian bisa mendirikan tempat-tempat tersebut ya. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita titipkan anak kita di sana sambil kita percayakan pendidikan kita ya, pendidikan anak kita kepada mereka ya, sekaligus kemudian kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya buat para guru-guru kita itu untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Nah, yang seperti itu kalau berjalan dengan baik maka insya Allah ya, pendidikan daripada anak-anak kita ini insya Allah akan sampai kepada tingkat harapan sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua, dan bukan hanya oleh orang tua saja sebenarnya. Harapan pendidikan buat generasi-generasi muda kita ini Bapak Ibu sekalian adalah harapan bangsa kita. Kita hidup berbangsa, kita hidup di negara kita ini, kita berharap generasi muda kita ini tumbuh dengan akhlak mulia, tumbuh dengan ilmu ya, dan tumbuh dengan adab yang sempurna. Siapa yang tidak mau punya anak yang soleh? Siapa yang tidak mau punya anak yang muslih? Muslih itu dia soleh dan dia mensolehkan orang lain atau memperbaiki orang lain. Siapa yang tidak mau punya anak yang mujahid? Punya semangat untuk membangun negerinya, punya semangat untuk membangun apa yang ada di sekitarnya, mengembangkan apa ada di sekitarnya, membela dinnya, membela agamanya, membela kitabullah ya. Siapa yang tidak mau menjadi anak-anak yang demikian, punya anak-anak yang demikian? Semua pasti ya. Oleh karena itu semua itu dicapainya dengan proses yang tidak sebentar, dengan proses yang tidak sedikit. Nah, di antara proses-proses itu banyak dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, di antaranya adalah pesantren. Oleh karena itu marilah kita benar-benar mensyukurinya dengan sebaik-baiknya dan mendoakan pesantren-pesantren kita ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melestarikannya dalam bentuk-bentuk bimbingan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari ini mungkin kita Bapak dan Ibu sekalian sedang mendengar betapa isu-isu miring ya kepada pesantren ini semakin miring. Isunya semakin miring gitu ya kepada pesantren. Dan isu-isu yang ditembakkan oleh kalangan yang tidak suka kepada pesantren itu bukan hal baru sebenarnya. Sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, mungkin Bapak-bapak sering mendengar ya, kalau dulu-dulu itu selalu dikatakan nek durung gatelen ning pesantren ki durung lulus gitu kan. Nek durung gatelen ning pesantren itu belum lulus. Jadi dianggapnya bahwa di pesantren itu semuanya kudu gatelen. Kulitnya kudu boroen semuanya gitu ya. Karena kumuhnya, karena apanya dan sebagainya. Lalu kemudian ada anggapan bahwa ya apa anak pesantren itu lulusan pesantren itu ya enggak bisa apa-apa, ya tidak bisa bekerja, tidak bisa berkreasi ya dan sebagainya. Ya, anggapan-anggapan miring seperti itu ya sudah ada sejak zaman dahulu. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur melihat negeri kita ini ya kalangan yang sangat besar jasanya untuk memerdekakan negeri kita dari ratusan tahun penjajahan di bawah penjajah dahulu adalah siapa? Kalangan pesantren. Ya. Kalangan pesantren, para santri-santri yang mereka bergerak dengan semangat apa? Dengan semangat jihad fisabilillah. Yang ilmu tentang jihad fisabilillah itu diajarkan di pesantren-pesantren. Makanya Belanda dulu sekarang pesantren itu benci tenanan. Ya. Karena mereka merasa benar-benar terganggu dengan perjuangan dan gerakan para kiai-kiai dan santri-santri itu. Mereka bukan hanya menggerakkan masyarakat untuk kembali kepada Allah, di mana hal tersebut membuat gagalnya salah satu daripada program penjajahan, yaitu di antara salah satu program penjajahan itu adalah apa? Membawa ajaran agama, agama penjajah yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat di negeri yang mereka jajah. Ya, semua penjajah membawa itu. Makanya dikatakan bahwasanya agenda penjajah itu 3G gitu ya. Gospel ya, yaitu penyampaian agama, kemudian gold, pengambilan harta benda dan penguasaan terhadap sumber daya alam yang ada ya, kemudian glory ya, yaitu kemenangan dan kekuasaan penuh terhadap daerah itu. Nah, salah satu yang pertama itu adalah apa? Gospel tadi itu. Dan mereka sampai sekarang gagal. Pernah dengar bahwa mereka menargetkan bahwa Indonesia ini menjadi negara Kristen itu ditargetkannya tahun 1998. Ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sampai 2025 Indonesia masih mayoritas muslim. Bahkan negara-negara barat itu sampai mengatakan bahwasanya Indonesia itu mayoritas muslimnya adalah muslim konservatif, istilah mereka begitu ya. Muslim taat kalau bahasa kita. Mayoritas muslimnya adalah muslim taat ya. Peran siapa kira-kira itu? Peran pesantren-pesantren. Peran para kiai-kiai. Peran para pendakwah-pendakwah yang lulusan-lulusan dari pondok-pondok pesantren yang mereka diajari tentang akidah yang benar, diajari tentang Al-Quran, diajari tentang sunnah Rasulullah, diajari tentang ilmu adab dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang kemudian mempertahankan. Saya mendapat cerita dari kakak saya namanya Ustaz Rosid Ba'asyir. Beliau itu 10 tahun di Mekah. Beliau ketemu sama seorang syekh yang hari ini syekh itu masih di penjara. Tahu sendiri ya Saudi bagaimana ya. Namanya Syekh Dr. Safar Hawali. Hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau karena beliau masih hidup tapi kondisinya sudah lumpuh. Ya, mudah-mudahan Allah ringankan buat beliau. Ketika ketemu sama kakak itu, kamu dari mana? Saya dari Indonesia, Syekh. Pesan beliau itu langsung, perhatikan pesantren. Karena itu adalah benteng Islam terakhir di negeri kamu. Ya, perhatikan pesantren, karena itu adalah benteng terakhir Islam di negerimu. Artinya apa pesannya? Supaya jaga, hidupkan pesantren-pesantren itu. Karena hilang, kalau pesantren ini sampai hilang, hilang itu bukan hanya hilang fisiknya, bisa jadi hilang haibahnya. Haibah itu hilang kehormatannya, seperti yang sedang saat ini dilakukan, diupayakan untuk menjatuhkan kemuliaan pesantren dan para kiai, para guru semuanya ini. Kalau sudah hilang, maka Islam dan umat Islam di Indonesia sudah akan kehilangan, seperti kehilangan induknya. Ya, mereka akan hidup di bawah bimbingan yang entah siapa yang nanti akan membawa mereka. Ya, membawa hidup yang sifatnya hedonis, hidup yang hanya berfokus kepada dunia dan kemudian jauh tidak tahu tentang nilai hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sampai seperti itu beliau berpesan ya kepada beliau, ya kepada kakak kami ketika itu, kemudian menyampaikannya kepada kita semuanya tentang peran pesantren. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya bicara tentang dunia pesantren ini pembicaraan yang unik di satu sisi, tapi juga penting buat kita semua menyadarinya, dan juga penting untuk kemudian menjadi bahan muhasabah buat orang tua. Karena orang tua ini harus bertanya juga, kenapa saya sekolahkan anak saya ke pesantren? Orang menyekolahkan, memilih untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren itu pasti di sana ada niatnya. Ya. Rasulullah bilang apa, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu ada niatnya, tujuannya apa? Kenapa Anda memilih anak Anda di pesantren? Nah, ini harus selalu diingat. Karena bisa jadi niat itu berubah di tengah jalan, Bapak Ibu sekalian. Seperti kata Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan, sungguh dalam sebuah amal aku selalu menjaga, memegangi hatiku jangan sampai berubah niat di tengahnya. Jadi kadang, ini sebagai contoh saja, orang sholat takbiratul ihram itu masih ikhlas, rukuknya belum tentu masih ikhlas. Apalagi kalau jadi imam, ya imam bacaannya bagus, ya Masya Allah bawa kiroat-kiroat berbeda itu Pak, itu jogo hatinya angel itu. Ya. Habis baca Fatihah, baca surat apa, Masya Allah ya. Begitu rukuk, kemasukan ujub. Wah ini pasti makmum saya terkagum-kagum nih tadi, bacaanku tadi bagus ini. Kemasukan ujub Pak, bolong di situ. Rusak niatnya semuanya, merusak nilai amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in manawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Garis bawahi ini Pak. Maka coba cek kembali masing-masing daripada kita yang menitipkan anak-anak kita ke pesantren, niatnya apa? Nanti itulah yang kita dapatkan. Ya. Kalau sehari ini kita merasa bahwatannya ternyata loh, saya kok sekarang berubah niat ya. Dulu saya pilihkan ke pesantren itu saya pengennya anak saya tuh dididik menjadi anak yang soleh, anak yang muadab, anak yang betul-betul punya adab dan sebagainya. Tapi belakangan setelah saya diiming-imingi soal masalah nanti ijazah begini, nanti begitu, nanti begitu dan sebagainya, saya kok mulai mengarah kepada dunia ya. Segera kembalikan niat itu. Karena tujuan, kalau orang sekarang meletakkan atau mendidik anaknya itu hanya sekadar hanya untuk mengejar titel atau sekadar mengejar nama, status, titel dan sebagainya, maka ini adalah orang paling gagal di dalam mendidik anaknya. Para ulama mengatakan bahwasanya tujuan dari taklim itu adalah takdib. Tujuan dari taklim adalah takdib. Apa itu? Taklim itu mengajarkan ilmu. Ya, dari bahasa Arab, allama yu'allimu ta'liman. Mengajari ilmu. Nah, kita ajari anak kita dengan ilmu itu supaya apa? Ya, tujuannya supaya dia hidup menjadi orang yang berilmu, dan dengan itu dia akan menjadi orang yang soleh, beradab, sehingga muncul dari dia itu nanti nilai-nilai positif dan diajarkan kepada orang yang ada di sekitarnya, dan dia bisa mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Nah, begitu. Karena kalau sekarang orang diisi dengan ilmu tapi tidak diisi dengan ajaran-ajaran takdib dan tujuan takdibnya, maka dia akan orang yang punya, menjadi orang yang berilmu, dia pinter tapi tidak punya adab. Ya, karena aslinya orang itu yang kita harapkan dari anak-anak kita itu apanya? Coba dipikirkan secara jujur di hati kita masing-masing. Apa yang kita harapkan dari anak kita? Adabnya, bukan ilmunya. Wah, anakku pinter bangun, jadi arsitek. Anakku jadi apa? Ekonom. Anakku jadi dokter. Anakku jadi apa? Mau Anda punya anak dokter, arsitek atau apa dan sebagainya, tapi enggak punya adab? Mau? Enggak ada yang mau. Serapopo tat, sing penting sugih. Sing penting kerjane gajine gede. Ini kalau sampai ada orang tua yang cita-citanya hanya demikian, Bapak Ibu, ini muhasabah buat kita. Ini salah. Maaf. Ya, salah. Ilmu itu sarana mengantarkan seseorang kepada adab. Ya, sarana mengantarkan orang kepada adab. Biarlah anak kita itu enggak kelihatan pinter, tidak punya ilmu, dokter, tidak jadi apa dan sebagainya, tapi yang penting dia beradab. Ya. Dia beradab kepada orang tuanya, dia beradab kepada sekitarnya. Maka dengan seperti itu dia akan menjadi manusia yang berguna. Karena manusia kalau sudah tidak punya adab, maka dia akan menjadi manusia perusak. Apalagi kalau pinter, ilmunya banyak, enggak punya adab, daya rusaknya akan semakin dahsyat. Ahli di bidang ilmu teknologi umpamanya, wah IT-nya canggih. Tapi enggak punya adab, apa yang terjadi? Merusak. Ilmunya menjadi sarana untuk merusak. Kenapa kok bisa merusak? Karena tidak punya adab. Ya. Dia ahli IT. Oh, sekarang ini kan yang dipuja oleh IT adalah AI, artificial intelligence. Ya. Bagaimana mengembangkan segala sesuatu menggunakan AI dan memudahkan kita banyak hal. Betul. Tapi kalau dia tidak punya adab, maka ilmu AI yang dia dapatkan itu menjadi sarana semakin besarnya daya rusak yang dia berikan. Bukankah saat ini kita sudah melihat hal tersebut? Dan saat ini kita sudah khawatir dengan hal itu pada anak-anak kita? Kita selalu khawatir buat anak-anak kita. Berkembangnya teknologi yang ada ini bukan menanamkan nilai-nilai adab kebaikan buat mereka, tetapi justru yang berkembang adalah sisi-sisi syahwat, sisi-sisi kerusakan, sisi-sisi kriminalitas. Oh, maling itu Pak, kalau zaman dulu modelnya bongkar gembok, tekane mengyungi ning omah, gitu. Zaman sekarang dari rumah maling itu. Ya, korbannya banyak. Tiba-tiba nanti ada WA masuk, tolong kirim saya dari atas nama teman jenengan, kirim 5 juta dulu, saya mau pinjam lagi gitu. Ternyata itu apa? Spam. Ya, permainan dari maling-maling yang dikembangkan karena kecanggihan ilmunya tapi tidak diisi adab. Maka tujuan kita untuk mendidik anak-anak kita itu harusnya kepada bagaimana menjadi sosok yang beradab. Ilmu menjadi sarana pengembangan berikutnya. Maka dari itu pesantren itu menjadikan adab sebagai ghoyah tujuan pertama di dalam sebuah pendidikan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlul ilmi itu karena memang mereka menjadi orang-orang yang beradab. Karena aslinya orang itu kalau punya ilmu harusnya beradab. Seorang itu beradab harusnya karena semakin luas ilmunya maka dia semakin beradab. Harusnya seperti itu, harusnya. Cuma karena ada orang belajar ilmu tanpa adab, akhirnya dia dapat ilmu tapi dia tidak punya adab. Kenapa? Karena tidak diajari dengan adab. Allah Subhanahu wa taala ketika memuliakan ahlul ilmi di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nsuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, longgarkanlah tempat duduk kalian. Ya, di majelis ada sempit, ada orang datang, longgarkanlah tempat duduk kalian, maka berlonggarlah kalian. Dan apabila dikatakan pada kalian, berdirilah, maka berdirilah kalian. Ya, ini kan ayat ini karena asbabun nuzulnya, ini supaya kita paham ayat ini, asbabun nuzulnya pada saat suatu hari Rasulullah itu sedang pengajian begini, ya, dengan para sahabat-sahabat di Suffah. Suffah itu adalah bagian belakang dari masjid, Masjid Nabawi. Jadi kalau Masjid Nabawi kiblatnya sini, bagian belakang situ, itu Suffah. Suffah itu kayak pesantrennya, Pak, zaman dulu. Pesantrennya para sahabat Nabi namanya Suffah. Sehingga orang-orang yang tinggal di Suffah ini adalah orang-orang dari kalangan sahabat yang kadang mereka belum punya keluarga dan sebagainya, tapi mereka tinggalnya, yang nginepnya di situ. Tapi mereka sibuk dengan apa? Belajar. Di antara penghuni Suffah yang paling terkenal itu namanya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, makanya Abu Hurairah itu walaupun masuk Islamnya belakangan, tapi hafalan hadisnya bisa ribuan, di atas 5.000 beliau meriwayatkan hadis. Padahal masuk Islam itu hanya 3 tahun terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Makanya orang-orang Syiah dongkol sama Abu Hurairah ini. Ya, mereka bilang, "Abu Hurairah kok apa? 3 tahun wis iso ngumpul ngeriwayatkan hadis 5.000, mesti banyak palsunya." Oh, enggak, dia ahlus Suffah. Ya, tinggal di Suffah, jadi ngaji tenanan tiap hari itu ngaji sama Rasulullah SAW. Nah, suatu hari Rasulullah sedang ngaji, ya, padet tuh para sahabat di sekitarnya duduknya, ya, tiba-tiba datanglah beberapa sahabat dari Ahlu Badr, yaitu mereka-mereka yang ikut di perang Badar. Nah, kita tahu bahwasanya Islam itu mengajarkan pemuliaan orang itu selain dengan ilmu adalah dengan amal. Makanya kalau orang itu dia punya fadl, dia punya kelebihan, punya fadilah, apa istilahnya bahasa kita, punya keutamaan karena punya jasa, punya apa sesuatu, itu boleh dimuliakan. Ya, umpamanya di pondok ini ada seorang yang dulu punya jasa besar di dalam wakaf, di dalam apa dan sebagainya, maka tugas ustadz-ustadz yang hadir memuliakan beliau. Kalau di majelis ditaruh di depan, diarahkan, dimuliakan. Kenapa? Karena fadilahnya. Dan itu enggak apa-apa, dan itu memang ajaran di dalam Islam. Ya. Jadi pada saat itu sedang duduk padat, tiba-tiba datang beberapa sahabat dari kalangan Ahlul Badar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka berdiri begitu. Setelah ngasih salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah jawab, "Waalaikumsalam." Tapi para sahabat ya semua kan enggak mau ketinggalan, maunya duduk dekat Rasulullah semuanya, padat nih, gitu ya. Lalu Rasulullah akhirnya melihat ada beberapa sahabat-sahabat muda yang kemudian disuruh berdiri. "Wahai fulan, berdiri kamu ke belakang sana. Wahai fulan, kamu berdiri. Wahai fulan, kamu berdiri." Lalu Rasulullah dudukkan orang-orang yang dzu fadlin ini tadi ke depan. Ya kan? Lalu kemudian di situ ada beberapa orang munafik. Dulu orang munafik ikut ngaji, tapi niatnya untuk nginteli, Pak. Ya, niatnya untuk ngelek-ngelek nantinya. Dia orang munafik mulai mendapatkan isu. Wah, lihat tuh. Muhammad memilih-milih sahabatnya. Sing nom-nom didohke, sing anu wah tuh lihat bagaimana dia enggak mencintai kalian sebenarnya. Dia hanya cinta sebagian dari kalian. Ya itulah orang-orang munafik, begitulah kerjaannya. Lalu Allah tahu isu itu mulai berkembang di kalangan beberapa sahabat ya yang mendengar itu, Allah turunkan ayat ini. "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, berlonggarlah kalian di dalam majelis, fafsahu, maka berlonggarlah kalian. Wa idza qila nsuzu, apabila dikatakan pada kalian berdirilah, fansuzu, maka berdirilah." Lalu Allah tutup dengan apa? "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang derajat, orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian itu dengan beberapa darajat. Jadi Rasulullah mendahulukan Ahlu Badar karena mereka adalah orang-orang lama yang ilmunya insya Allah akan lebih luas dari orang-orang sahabat-sahabat yang baru pada saat itu. Artinya Rasulullah memuliakan orang lama dari orang baru lebih karena memang mereka keilmuannya juga lebih luas, di samping itu juga jasa mereka terhadap Islam lebih luas ya dan lebih besar, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, menariknya para wali sekalian, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini ya, di awal itu beliau langsung mengatakan Allah Subhanahu wa

maka kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari amalan mereka. Pendengar, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan akan membalas amalan baik kita dengan balasan yang lebih baik. Selain memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan rizki yang mulia, sebagaimana diperjelas di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 50. Di sana Allah berfirman yang artinya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada ampunan dan rezeki yang mulia. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu berusaha untuk menyempurnakan iman dan senantiasa membasahi amalan kita dengan amal yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Jo, Jojo, lampu yo lampumu itu sebagian dimatikan tuh Jo. Mosok dihidupkan semua, malah koyo sekatenan. Jikir wong lagi duwe gawe lho Jo.
3: Wah, itu memang tak sengaja kok. Biar kalau kemana-mana itu padang jinglang seperti siang hari.
2: Iya, tapi yora terus ngono toh Jo. Yang kita hidupkan itu yang kita perlukan saja. Dan yang nggak dipakai itu dimatikan. Biar hemat listrik Jo. Kalau hemat listrik kan hemat biaya Jo. Lah itu mosok kamar mandi, nggak dipakai. Tapi lampunya kok menyala. Itu kan namanya mubadir, Jo. Tahu nggak, Jo? Mubadir itu temennya setan, loh, Jo.
3: Layan aku kancane setan, kowe kancane sopo?

0: iso dinggo liyane.
1: Lah, ya ngono kuwi kudune. Sip, Jo.
2: Gunakan listrik secukupnya. Hemat listrik, hemat biaya.
3: Tuhai kawan.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
3: نسيم الشوق يلهف الحنايا وحب البذل من.
2: Pendengar, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, menikmati hidup ini tanpa merasa terbebani oleh berbagai masalah. Dan hal ini hanya akan dirasakan orang yang sungguh-sungguh berupaya ikhlas menjaga setiap amalnya, baik amal ibadah maupun amal salih dalam kehidupan bermasyarakatnya, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbesit keinginan untuk dipuji, dihargai, dihormati makhluk. Ringan saja ketika melakukan sesuatu. Yang penting baginya adalah ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia ini hanya dua saja. Pertama, meluruskan niat selalu hanya demi meraih cinta Allah. Lalu selanjutnya, ia harus menyempurnakan ikhtiar agar hasil yang diharapkan betul-betul optimal, terbaik yang dapat dipersembahkannya. Sehingga, ia tidak peduli dengan penghargaan orang lain. Ia tetap bersemangat beramal solih. Baginya yang terpenting, apa yang dilakukannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rezeki baginya adalah ketika ia mampu berbuat meluruskan niat dan beramal dengan amal terbaik untuk mencapai tingkatan ikhlas tertinggi, yaitu meraih ridha Allah. Menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada beberapa level ikhlas. Di antaranya, yang pertama, ikhlasnya seseorang untuk meraih kebahagiaan duniawi. Ketika berdoa pun, ia berharap keinginan duniawi semata. Walaupun ini tingkatan terendah, namun lebih baik karena ia hanya meminta hanya kepada Allah saja. Yang kedua, ikhlasnya seorang pedagang. Ia berusaha ikhlas, namun dengan menghitung-hitung pahala terlebih dahulu. Jika suatu amal banyak mendatangkan pahala, pasti ia semangat mengerjakannya, berharap amal tersebut dapat menghapuskan dosa serta menguntungkan duniawinya. Yang ketiga, ikhlasnya seorang hamba sahaya. Ia takut sekali dengan ancaman Allah, sehingga ia berusaha ikhlas dalam berbuat hanya demi Allah, agar Allah tidak murka padanya. Yang keempat, ikhlasnya orang yang berharap surga, balasan baik bagi Allah, sehingga amal yang dikerjakannya betul-betul diperuntukkan sebagai bekal hidup di akhirat kelak, agar ia meraih surga, balasan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan terakhir, yang kelima, ikhlas tingkat tertinggi. Ia pasrah dengan ketentuan Allah. Baginya, ia berbuat terbaik hanya demi keridhaan dan berharap cinta Allah. Ia hanya berkehendak dapat berjumpa Allah kelak. Selain itu, terserah Allah. Ia tidak begitu peduli dengan balasan Allah. Cukup baginya cinta dan perjumpaan dengan Allah nanti. Subhanallah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat meraih tingkatan ikhlas tertinggi ini. Untuk menjadi seorang yang ikhlas pasti memerlukan latihan. Berat memang pada awalnya, namun jika sungguh-sungguh berupaya, pasti akan berbuat keikhlasan yang tiada bandingnya dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, cobalah memulai berusaha melupakan setiap amal yang kita lakukan, seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Dan jangan membeda-bedakan amal besar atau amal kecil. Semua amal sama saja. Upayakan berbuat terbaik dalam amal apapun juga. Lupakan pula penghargaan dan celaan orang lain. Upayakan bersikap biasa-biasa saja dengan semua yang kita lakukan. Serta jangan berharap balasan berbentuk pujian, materi, atau penghargaan dari orang lain. Ridho dan pujian Allah lebih menenteramkan hati, karena dialah sumber dari segalanya. Marilah kita senantiasa menata keikhlasan hati kita dengan mulai berlatih dalam setiap kesempatan amal. Dengan begitu, mudah-mudahan suatu saat nanti bahagia teraih dunia akhirat.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kan lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
1: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
3: طلع البدر علينا من ثنيات يدها.
4: Ayo Lekhotul Kiram, kita harus bisa melatih diri kita untuk dapat mengklasifikasikan masalah yang masih berbeda di kalangan umat Islam. Ini tadi yang saya terangkan secara sederhana. Masalah-masalah perbedaan itu ada apakah masalah-masalah sifatnya usuliyah ataupun furu'iyah. Masalah-masalah yang kita menjadikan dia sudah keluar dari batasan Islam ataupun tidak. Artinya kalau dia masih di dalam lingkar Islam, dia adalah saudara kita. Walaupun dia mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan pandangan-pandangan kepada kita. Atau mungkin kita masih menilai dia, ini bid'ah, ini tidak ada dalilnya, tidak ada sebagainya. Tidak ada masalah selagi dia masih muslim. Sepakati bersama dengan dia, punya cita-cita sama menegakkan syariat, punya, berarti kamu saudara saya. Tapi kalau sudah bid'ah dan sebagainya, kemudian diajak punya cita-cita syariat Islam, tidak punya, berarti bukan muslim. Orang Islam kok gak mau mencita-cita syariat Islam, itu Islam cap apa? Berarti bukan muslim, bukan saudara kita. Ya, maka dari itu ketegasan pada batas tersebut. Perbedaan-perbedaan itu urusan belakang. Ya, sama sahabat dulu pun begitu. Masih ada perbedaan di dalam beberapa pengamalan, tetapi mereka bisa menomor sekiankan perbedaan-perbedaan tersebut.

101.4 RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kuamba RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi, saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Ghibu wa dhullatayfi la yaghibu.
2: Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar. Itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kebenaran yang tak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata."

0: 101 Kumambang RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang tidak bisa lagi kita hitung yang Allah terus memberikan kepada kita untuk memenuhi roda kehidupan di muka bumi ini, dan tidak pernah berhenti Allah memberikan itu sampai ajal kita datang. Juga tentunya Allah sempurnakan bagi orang-orang beriman dengan nikmat yang abadi di surga nanti. Dan nikmat-nikmat ini Allah bolehkan kita untuk selalu menggunakannya selama di atas ketaatan kepadanya. Makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kesempatan, kecerdasan, dan segala macam hal. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan semua fasilitas itu di atas ketaatan kepadanya. Dan tentu saja setiap orang di antara kita harus menyadari poin ini dan menanamkan baik-baik di pikiran dia, direnungi dalam hatinya, dan diaplikasikan dengan anggota tubuhnya, karena memang tidak ada yang bisa menjalankan ini kecuali kita sendiri. Agama datang menjelaskan secara teori. Para ulama dan dai menyampaikan secara teori. Tapi praktek lapangannya adalah kita sendiri. Selama kita masih bisa menggunakan semua fasilitas ini di dalam atau di atas ketaatan kepada Allah, berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Sudah sering kita ingatkan dalam majlis kita ini, hadis Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya atau mempekerjakannya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Allah menggunakannya dan bagaimana Allah mempekerjakannya? Kata Nabi SAW, Allah menyibukkan dia dengan amal-amal saleh yang dengannya nanti Allah akan wafatkan dia, sehingga dia husnul khatimah. Jadi kalau otak kita masih berpikir untuk selalu beribadah kepada Allah dan bersyukur kepadanya, hati kita masih merenungi itu, anggota tubuh masih mengaplikasikan, berarti itu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita pun pada siang ini meluangkan waktu sama-sama untuk hadir di salah satu dari rumah-rumah Allah, menghadiri majelis ilmu, karena tujuannya itu. Bagaimana kita gunakan panca indera kita, kesempatan kita, kecerdasan kita, kesehatan kita, justru untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, pemimpin anak Adam, pemimpin seluruh nabi dan rasul, dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah juga malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada beliau. Saudaraku seiman, seperti biasa, bila Allah azza wa jalla mudahkan di Sabtu kedua, kita akan melanjutkan bahasan selang-seling antara serial manusia-manusia mulia, para nabi-nabi Allah, dan juga para sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Dan sekarang giliran kita membahas lanjutan serial Nabi. Dan kita akan membahas sosok Nabi yang luar biasa. Sosok Nabi yang secara pribadi diberikan julukan Khalilullah atau kekasih Allah. Bukan berarti semua nabi-nabi tidak dikasihi oleh Allah, tetapi secara khusus Nabi ini memang diberikan julukan itu, Khalil atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia sebagai ummah. Satu orang tapi dianggap satu umat, karena di masanya di satu komunitas yang pernah beliau dakwahi di Babilonia, hampir seluruh orang atau bahkan pendapat sebagian ulama seluruhnya orang kafir kecuali Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau dibakar di api, seluruh orang-orang pada saat itu kafir. Dan beliau dalam keadaan beriman, maka diistilahkan dengan ummah. Manusia ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah punya julukan Abul Anbiya, bapaknya semua nabi-nabi. Apa sebabnya? Sementara sebelumnya kita sudah tahu dan kita sudah bahas ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya. Dan ini semua pada saat kita bahas tentu nabi-nabi sebelum Ibrahim alaihissalam. Apa sebabnya? Kenapa beliau mendapatkan julukan Abul Anbiya? Karena keturunan nabi-nabi sesudah beliau, ya, itu adalah dari keturunannya secara langsung. Secara langsung itu maksudnya anaknya. Tidak asing buat kita dari istri pertamanya Sarah, ada Ishak, dan Allah nobatkan jadi nabi. Dari istri kedua Hajar, Allah berikan Ismail, Allah nobatkan jadi nabi. Dan sesudah kedua keturunan ini, semuanya nabi-nabi datang dari keturunan langsung. Dari Nabi Ishak lahir Yakub, Yusuf, terus turun-temurun Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Elyasa, Zakaria, Ilyas, Ayyub, sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi dikenal dengan turunan Bani Israel, keturunan Israel, dan Israel nama lainnya Nabi Yakub alaihi mussalatu wassalam. Sementara Nabi Yakub cucu langsungnya Nabi Ibrahim. Dan nabi yang mulia terakhir penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, datang dari jalur istri kedua Ibrahim alaihissalam, yaitu dari Hajar dan turunan Ismail. Ada juga julukan yang disebutkan dalam beberapa buku sejarah, beliau adalah bapaknya semua para penjamu tamu. Para penjamu tamu, karena Ibrahim alaihissalam sangat suka dengan tamu. Dalam salah satu ayat Al-Quran digambarkan bagaimana manusia mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pada saat kedatangan malaikat yang akan menyampaikan berita gembira, Sarah akan hamil di umur yang sangat tua pada saat itu. Seingat saya ada beberapa riwayat menyebutkan sekitar 90 tahun. Dan Ibrahim alaihissalam sudah 100-an lebih umurnya. Lalu Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil dan melahirkan Ishak. Sekaligus berita gembira, Ibrahim dan Sarah diberikan umur panjang karena akan juga menyaksikan cucu mereka yang bernama Yakub. Makanya Ibrahim alaihissalam ini dalam beberapa riwayat disebutkan umurnya sampai 160 tahun. Diberikan umur yang panjang. Dan Nabi malaikat-malaikat ini juga datang sekaligus untuk menyampaikan berita kalau mereka akan menghancurkan kaum Lut. Nah, di saat itu Ibrahim alaihissalam tidak tahu kalau ini malaikat, karena datang dalam wujud manusia. Pada saat itu datang dalam wujud manusia. Maka yang paling pertama Ibrahim alaihissalam lakukan adalah begitu melihat mereka mengucapkan salam, dipersilakan masuk rumah. Lalu dalam Al-Quran digambarkan langsung dia ke belakang rumahnya menyembeli anak sapi, kemudian menghidangkan makanan tanpa harus tahu siapa tamunya. Dalam beberapa athar juga disebutkan beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah makan sendirian. Setiap ada makanan, pasti membuka pintu rumahnya, kemudian beliau menawarkan siapa saja yang lewat untuk makan bersama-sama. Ini subhanallah sejalan dengan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam, berikan makan kepada orang-orang. Kemudian lanjutkan silaturahim, salatlah di malam hari pada saat orang tidur, kalian akan masuk dalam surga dengan sambutan yang meriah. Ini beberapa saja julukan-julukan yang ada pada manusia yang terbaik yang akan kita bahas, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tentu saya melihat buku yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini tidak membahas masa kecilnya, tapi langsung masuk ke masa di mana beliau dinobatkan jadi nabi. Saya melihat mungkin di antara hikmahnya karena terlalu panjang bahasannya. Kalau dari awal cerita baru dilahirkan oleh ibunya, kemudian tinggal di masa itu ada raja yang sempat berusaha menyebarkan berita untuk membunuh semua anak-anak bayi yang baru lahir, itu cukup panjang masa remajanya. Yang ini saya lihat di buku ini tidak ada. Maka karena kita sedang pada buku ini, kita pakai metode yang sama. Kita akan langsung masuk ke masalah dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun seperti biasa, kita akan mulai dengan nasab dan bagian-bagian bukunya tentunya ada di halaman 243 bahasan. Sebelumnya ada lembaran, tidak ada halamannya, itu menyebutkan tentang nasabnya. Ibrahim alaihissalam disebutkan, nasabnya adalah Ibrahim bin Azar. Dan Azar ini yang disebutkan dalam Al-Quran, nanti akan kita sebutkan ayat-ayatnya, ya. Bin Nahur, Ibrahim bin Azar bin Nahur, bin Saruj. Saruj ini adalah kakeknya ya, atau ayah daripada Nahur, ayah kakeknya, bin Rau bin Falij ya, bin Abir bin Salih bin Arfakhsyah bin Sam bin Nuh. Jadi jaraknya dengan Nabi Nuh cukup jauh. Ada Azar ayahnya, ada Nahur kakeknya, ada lagi nasab di atas ayah kakeknya Saruj, kemudian ada Rau, kemudian ada Falij ya, kemudian ada Abir, ada Salih, ada Arfakhsyah, kemudian Sam dan bin Nuh. Diperkirakan dakwanya ya, sekitar antara 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Kalau yang ikutin dari awal kisah Nabi-Nabi kita ini, saya bilang kita sedang membahas dua hal yang paling mendasar dari kisah Nabi-Nabi ya. Inilah kisah sebenarnya dari manusia itu. Jadi kalau mau mempelajari kisah kita ini sebagai manusia yang sebenarnya adalah kisah Nabi-Nabi. Jangan mencari dari kisah yang lain. Akhirnya nanti terpengaruh dengan teori Darwin, karena enggak mempelajari kisah Nabi-Nabi, dia mengatakan manusia dari kera. Atau ada orang yang mengatakan tidak ada asal-muasalnya manusia. Mereka membantah masalah itu. Dan kehidupan para Nabi-Nabi ini membantah semua pernyataan yang mengatakan seakan-akan manusia itu tadinya bodoh. Pada saat pertama ditemukan, semuanya purbakala itu kebodohan. Sudah kita bantah di kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia yang tersempurna, yang paling tampan, yang paling sempurna, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ciptaan Allah yang paling sempurna. Semua hanya dapat dari keturunannya hanya dapat bagian daripada Nabi Adam alaihissalam. Postur tubuh yang tinggi, kesempurnaan dalam ciptaan, kesempurnaan dalam akhlak diciptakan oleh

di wilayah Irak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim bukan dari turunan Arab, tapi dari suku Kaldan. Ya. Dan tempat beliau diurus, diutus, maaf, diutus itu wilayah Ur namanya. Ada satu perkampungan atau wilayah namanya Ur. Dan namanya disebutkan kurang lebih 69 kali dalam Al-Quran. Khusus namanya Ibrahim. Di antaranya ada satu surah, Allah namakan surah Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan dalam buku ini keturunannya 13. Keturunannya 13. Walaupun yang sangat masyhur adalah Ishaq dan Ismail. Tapi selain ini ternyata Nabi Ibrahim masih memiliki lagi 11 orang anak. Ya memang dalam buku ini juga tidak dirincikan nama-namanya. Hanya disebutkan nama yang masyhur dari dua anak ini adalah Ishaq dan juga ya Ismail. Dalam beberapa kisah Israiliyat disebutkan Ishaq ini punya saudara kembar. Ya, punya saudara kembar gitu ya. Tetapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW karena memang dia tidak punya peran diangkat menjadi nabi sebagaimana Ishaq, ya. Tetapi saudara kembarnya itu juga termasuk orang saleh. Itu semua keberkahan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau yang mengucapkan yang Allah katakan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah turun berikanlah aku keturunan yang saleh semuanya. Kemudian beliau wafat tentunya di wilayah Hebron. Di Palestine, kotanya sampai sekarang masih ada dikenal dalam bahasa Inggris namanya Hebron, tapi dalam bahasa Arab dikenal dengan kota Al-Khalil. Saya sudah berapa kali datang ke sana pada saat Umrah plus Aqsa, memang di situ ada kuburan Ibrahim alaihissalam. Nah, ulama sebenarnya mengatakan umumnya ya, kalau kuburan para nabi-nabi dan rasul itu tidak ada kejelasan tentang posisinya di mana, karena Nabi Muhammad SAW sendiri juga tidak pernah merincikan. Misalnya kuburan Nabi Idris ada di sini, dikunjungilah Nabi Hud di sana, Nabi Saleh di sini. Enggak pernah ada penyampaian itu ya dari Nabi SAW. Karena memang Nabi SAW hanya mau kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi-Nabi itu. Dan bukan khusus mengkultuskan kuburan mereka. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai masjid dia. Ya. Saya pernah penasaran pengen tahu ya beberapa makom sebenarnya ya, prasasti di Palestina yang dianggap oleh orang-orang Yahudi juga itu adalah kuburan. Maka di antaranya Nabi Daud alaihissalam waktu datang ke sana ada orang-orang Yahudi memang yang lagi beribadah di situ yang mereka anggap kuburannya Nabi Daud. Tapi ini tidak ada kejelasan secara dalil tentang kesahihannya gitu ya. Dan yang paling pasti 100% kuburannya hanya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kuburannya pasti di rumahnya beliau dan ada masjidnya yang terus umat Islam datang untuk mengejar keutamaan salat di sana. Pesan utamanya adalah agar manusia di akhir zaman ini hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu lagi mencari tahu kuburan nabi-nabi sebelumnya atau syariat mereka. Ya, cukup sudah selesai. Ada Nabi Muhammad SAW, karena beliau seorang Rasul. Nanti akan kita jelaskan dalam Ad-Durus wal-Ibar kita, pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau Rasul datang itu berarti menghapus syariat sebelumnya. Artinya, kita tidak butuh lagi baca selain Al-Quran, tidak butuh menerapkan syariat kecuali syariat dan buah dalam Al-Quran. Dan kita cukup ya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dimaksudkan. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau khususkan mengatakan, secara persentase ada kemungkinan di Hebron ini kuburan Ibrahim alaihissalam benar. Kuburan Ibrahim alaihissalam benar, tapi ini pendapat beliau ya. Saya juga pernah datang ke sana gitu ya. Ini dianggap kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma sayangnya orang-orang banyak menyalahgunakan tempat-tempat ini dan di situ dibagi antara umat Islam sama orang-orang Yahudi untuk mengunjungi kuburan-kuburan tersebut. Namun mereka mengkultuskan. Ya, sampai ada banyak hal-hal yang terjadi kesyirikan ya di situ. Ala kulli hal, Hebron adalah kota yang dianggap beliau wafat dan itu ada di Palestina. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bermula kisahnya kalau dari buku kita sebagaimana tadi saya bilang metode yang kita gunakan adalah bagaimana kita mengikuti apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku ini. Beliau langsung membahas tentang masalah

dakwanya. Setelah berumur 40 tahun, Nabi Ibrahim AS diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi Nabi. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 51, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ. Artinya, dan sungguh sebelum Musa dan Harun, benar-benar telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk. Dan kami telah mengetahui dia. Maksudnya, walaupun orang banyak tidak mau cari tahu tentang kisah Ibrahim, Allah mengatakan kami tahu siapa Ibrahim itu. Nanti akan kita sebutkan di manaqib atau keutamaan beliau terlalu banyak. Banyak sekali keutamaan beliau. Mungkin ada belasan keutamaan yang semua itu ada fakta-fakta atau sebagian besar ada fakta di lapangan dan data-datanya masih tersimpan. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tadi yang pertama diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku beliau ini, yaitu bagaimana beliau mendakwahi kaumnya. Setelah itu jadi Nabi. Itu Allah panjang lebar ceritakan dalam surah Al-Anbiya dari ayat 16 sampai ayat 27. Ini termasuk surah yang paling ayat-ayat yang paling panjang membahas Ibrahim alaihissalam. Jadi dari ayat 16 sampai ayat 27 dalam surah Al-Anbiya. Saya bacakan ayatnya karena memang yang terbaik menjelaskan kepada kita tentang kisah para nabi-nabi adalah Al-Qur'an. Informasinya valid gitu ya. Ayat ini berbunyi dimulai dari ayat 16 dalam surah Al-Anbiya, wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ibnu Katsir atau dalam buku ini, mungkin percetakannya yang membuat seperti ini, ayat ini dibagi dua. Ayat-ayat ini dibagi dua. Di sini ditulis dulu ayatnya 16 sampai 24 lalu terjemahan, lalu nanti akan dilanjutkan 24, 25 sampai 27. Terjemahan ayat-ayat dari 16, ayat 16 surah Al-Anbiya sampai 24 ini, dan ingatlah Ibrahim. Makna ingat dalam Al-Quran maksudnya pelajari. Kita enggak mungkin ingat dan mengenang tanpa kita pelajari. Ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Karena kaumnya penyembah berhala. Yang demikian itu lebih baik bagimu. Maksudnya lebih baik daripada kamu menyembah berhala-berhala ini. Jika kamu mau mengetahuinya. Maksudnya mau belajar. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Dan kamu membuat kebohongan. Apa maksudnya kebohongan di sini? Kalian yang rakit sendiri. Kalian yang buat patung itu. Kalian yang ukir matanya, mulutnya. Diwarnahin dengan warna yang kalian mau. Lalu kemudian bentuknya juga kalian bentuk sesuka kalian, mau panjang, mau pendek, mau kepalanya manusia, mau kepalanya hewan. Kemudian kalian taruh di tempat yang kalian mau sembah, lalu kalian kalau rusak pun perbaikin sendiri. Bagaimana bisa dianggap Tuhan? Maka Ibrahim mengatakan, kalian membuat-buat kebohongan dengan berhala-berhala ini. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Ibrahim di sini mulai menantang kaumnya, coba minta rezeki, minta kasih langsung makanan, kasih minuman, kasih apa, mereka tidak akan bisa. Maka mintalah rezeki dari Allah saja dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah, maksudnya Allah, kamu akan dikembalikan.
Dan jika kamu kafir atau mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Yang dimaksud adalah kaum Saleh, kaumnya ya, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Sebelumnya sudah kita bahas Idris dan seterusnya. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Rasul dan yang melanjutkan estafet dakwah rasul adalah para ulama dan dai, tugasnya hanya menyampaikan. Kami hanya menyampaikan seperti ini. Saudaraku seiman, sholatlah, puasalah, zikirlah, ini keutamaannya. Jangan zina, jangan riba, jangan ini ancamannya. Allah sudah janjikan surga-surga itu begini. Dirincikan semua dari pintu gerbangnya, baunya, taman-tamannya, tanahnya, istananya, dayang-dayangnya, segala macam hal seakan-akan orang bisa melihatnya. Kemudian juga neraka ini siksaan yang paling kecilnya. Ada orang disiram dengan air panas, ada orang dengan timah, ada orang ini dan itu, segala macam. Maka ini ancaman orang yang berbuat dosa. Ini hanya bisa disampaikan. Okay. Berarti kita ini sebagai umat manusia harus sadar. Sudah dengar pengajian begini, tidak usah tunggu lagi. Kapan ya saya mau berubah, kapan ya saya mau tobat. Sudah dengar harus segera ambil dan amalkan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk? Maksudnya orang-orang kafir itu. Kemudian dia mengulanginya kembali. Maksudnya setelah mati dibangkitkan. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, hai Ibrahim kepada mereka. Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Maksudnya manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Lihat semua itu bagaimana mereka berkembang biak atau populasinya. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti pohon dari biji, kemudian tumbuh, ada tunas dan segala macam jadi pohon, kemudian berbuah. Dari awal sampai akhirnya berbuah. Hewan atau manusia dari interaksi biologis antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan, betina dan jantannya, kemudian mulailah hamil, kemudian melahirkan. Nah, sampai dari awal sampai terbentuk, kata Allah, perhatikan ya semua itu. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia Allah mengazab atau mengiksa siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maksudnya di sini salah satu rahmat Allah, Allah berikan petunjuk. Termasuk azab Allah adalah Allah jauhkan dari rahmatnya, tentu dengan kemahabijaksanaan Allah. Allah tahu siapa yang pantas diberikan petunjuk dan siapa yang pantas untuk dihukum. Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Maksudnya kalau kalian tetap dalam keadaan kafir, membangkang, maksiat, kalian tidak akan bisa luput dari siksaan Allah. Bisa datang setiap saat dari udara, dari air, ya, sampai umumnya ulama mengatakan angin, air itu bisa jadi tentara-tentara Allah yang menghukum manusia. Banjir terjadi, longsor, ya, angin karena angin yang kuat, topan dan segala macam gitu ya. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Maksudnya mereka masih menyembah selainku, kata Allah, maka mereka itu akan putus asa. Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakar saja dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh pada demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau beriman. Dari sini sebelum kita pindah ke lanjutan ayat 25 sampai 27, kita kalau pekah teman-teman sekalian mendapatkan sebuah informasi, maka jangan mendahulukan penolakan. Banyak orang selalu penolakan terlebih dahulu, dinasihatin, diberikan masukan, ah masa sih, ah gak masuk akal. Nah ini semua penyebab tertolaknya hidayah. Nah, kalau orang itu mau mendengar dulu, coba mendengar, dia merenung, ya, kalau baik diambil, kalau buruk baru ditinggalkan itu akan baik. Tapi banyak orang tidak, dia mulai penolakan dulu. Nah, berapa banyak orang yang tidak mau datang di pengajian hanya karena mendengarkan sebuah isu yang tidak benar, kemudian dia tidak menelusuri, tidak coba mendengar.
Berapa banyak orang-orang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka masuk ke Mekah disampaikan oleh orang-orang Quraisy, di sini ada orang namanya Muhammad, dia penyihir, memisahkan suami istri, ada di antara mereka yang menutup kupingnya. Akhirnya menutup kuping pada saat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak mau dengar, ya takut. Karena ini dianggap penyihir. Ada di antara mereka enggak? Kenapa saya harus tutup diri? Buka aja kuping, coba dengarin. Maka ada yang datang, "Hai Muhammad, apa kau punya? Coba sampaikan." Akhirnya yang menutup kuping enggak dapat hidayah. Yang membuka diri mendapat petunjuk, ya. Akhirnya dapat hidayah, ya. Seperti itu yang dimaksudkan. Jadi kita harus peka sekali untuk membuka kuping kita dan mendengarkan. Selama itu benar, kita ambil. Jangan buru-buru untuk memvonis dan menolak gitu. Lanjutannya di ayat 25 sampai 27 surah Al-Anbiya, Allah mengatakan wa qala innamattakhadtum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Kata Allah, dan dia atau Ibrahim berkata, sungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah ini hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang saja di antara kamu dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu pasti neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Jadi maksudnya di sini Nabi Ibrahim SAW mengatakan ini semua berhala-berhala ini hanya untuk kasih sayang, maksudnya kasih sayang di sini bukan untuk saling mencintai, tapi karena awal mulanya, ya awal mulanya penyembahan berhala ini kita jelaskan di kisah Nabi Nuh alaihissalam waktu itu, bagaimana iblis datang menjelma jadi manusia setelah Nabi Nuh meninggal, setelah orang-orang saleh banyak meninggal, maka mereka menyampaikan itu ya kepada manusia, kalau kalian mau kenang orang-orang ini sebaiknya kalian buat patungnya saja. Ya, supaya bisa dikenang, bukan untuk disembah. Jadi supaya kalau kalian lihat, oh iya, kita jadi teringat, gitu ya. Maka mereka buat itu sampai generasi itu mati, baru kemudian diganti dengan generasi yang baru yang mungkin sudah terlebih jauh, tidak ngerti lagi. Iblis menjelma lalu mengatakan, ini dulu disembah sebagai perantara antara kalian dengan Allah. Nah, orang-orang soleh ini mereka yang bisa diterima doanya. Maka akhirnya terjadilah kesyirikan. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya hanya karena bentuk kasih sayang awal niatnya begitu, tapi ternyata salah. Ya, ini tidak boleh. Kemudian berimanlah kepadanya Lut, kata Allah, keponakannya sendiri. Nanti akan kita bahas di kisah Nabi Lut alaihissalam. Ini Allah nubuatkan jadi Nabi, ini ponakan Nabi Ibrahim. Waktu beliau berdakwah, yang beriman adalah Lut. Dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Rabbku. Di tempat Babilonia, Irak ini sudah enggak mau beriman mereka. Udah, aku harus pindah. Dan Allah perintahkan Ibrahim AS untuk hijrah ke negeri Syam. Pada saat itu tepatnya ke Palestina. Sungguh, dialah Allah yang maha perkasa, juga maha bijaksana. Dan kami anugerahkan setelah Ibrahim hijrah ke Palestina, Ishaq dan juga Ya'qub. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Ini diantara dalil tadi, sebab beliau mendapatkan julukan bapaknya semua nabi-nabi. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, kedudukan yang tinggi, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ini kurang lebih gambaran tentang dakwah Nabi Ibrahim SAW kepada kaumnya. Tentu ada ayat-ayat Al-Quran juga nanti akan kita jelaskan di, atau Ibnu Katsir menjelaskan di beberapa poin nanti, ya. Setelah Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaum terdekat di wilayah Ur dan mereka menolak, maka Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka. Namun sebelum meninggalkan, ada poin juga diangkat Ibnu Katsir tentang Nabi Ibrahim alaihissalam lalu pergi ke ayahnya yang bernama Azar, berusaha untuk meluruskan, karena Azar ini terkenal dalam riwayat-riwayat yang sahih, dia adalah pembuat berhala. Dia justru yang mendukung kaumnya untuk menyembah berhala, dan dia juga orang yang sangat patuh dengan berhala. Dia buat sendiri, dia juga anggap sebagai Tuhan, gitu kan. Maka Ibrahim AS menganggap kaumnya menolak dakwah, maka paling tidak dia dakwahi ayahnya dulu. Itu yang diangkat oleh Ibnu Katsir di ayat-ayat Al-Quran dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 41
sampai 48. Dan sebelum kita baca ini, berarti memang seseorang itu jangan putus asa dengan dakwah, tapi dia berusaha dan dia mencari kira-kira siapa di antara orang yang didakwahi yang mau mendengar. Pada saat dia dapat orang yang mau mendengar, ya sudah dia fokus kepada orang yang mau dengar saja dan tidak perlu merasa sedih hati dengan orang yang tidak mau dengar dakwah atau tidak mau memuliakan agama atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan di halaman 248 di buku kita ini, tentu ini cetakan yang sebelumnya ya, kurang lebih 4 jilid buku ini. Kalau yang beli Kisahul Anbiya yang terbaru, saya lihat sudah terbit 3 jilid ya. Mungkin beda apa namanya halaman. Di sini dikatakan dakwah yang pertama kali dilakukan Ibrahim alaihissalam setelah dia mendakwahi dan menyampaikan pada kaumnya, dia kembali kepada ayah kandungnya. Dan ayah kandungnya adalah seorang penyembah berhala, bahkan pembuat berhala atau patung-patung. Dan pada saat itu, kata Ibnu Katsir, orang yang paling pantas didakwahi oleh Ibrahim alaihissalam adalah ayahnya. Jadi sambil berdakwah di kaumnya, apalagi setelah mereka menolak disampaikan, nampak beliau kembali kepada ayahnya. Dengan harapan minimal ayahnya bisa selamat. Allah gambarkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 41-48 tentang dialog atau dakwah Nabi Ibrahim AS kepada ayahnya Azar. Bunyi ayatnya, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yugni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka azabu minal rahmani fatakuna lishaytani waliya qala aragibun anta an alihati ya ibrahim lain lam tantahi la'arjumannak wahjurni maliya qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa'adu rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad tentang kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Ya, kalau teman-teman buka terjemahan surah Maryam seperti itu ya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran. Saya kita sampaikan kepada umat manusia tentang kisah ini, dan kita pun harus terus menukil kisah Ibrahim AS untuk mengambil pelajaran. Sungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, maksudnya membenarkan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan siddiqan nabiyya. Ya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun. Ini fakta tentang masalah berhala. Ya. Banyak orang masih berpegang pada berhala, patung, ya, boneka, atau yang semisalnya, benda-benda mati, kayu, keris, dan segala macam yang dikultus. Ya. Beda kalau orang menyimpan keris itu karena dia pakai berperang jihad, atau dia menyimpannya hanya karena dia membeli atau dikasih hadiah, tidak ada pengkultusan, itu berbeda. Tapi kalau sudah dikultus itu akan mendatangkan manfaat atau mudarat, nah ini sama saja, karena benda mati dia. Maka Ibrahim mengatakan, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menolongmu sedikitpun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Di sini kata ulama tafsir, dimaksud dengan perkataan Ibrahim, telah sampai kepadaku sebagian ilmu, karena memang ilmu manusia tidak sempurna. Ya, makanya dikatakan sebagian ilmu. Kalau dikatakan telah sampai kepadaku seluruh ilmu, ini tidak mungkin. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh, tapi ilmu manusia terbatas. Ini termasuk adab Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan lagi, wahai ayahku. Sebenarnya makna ya abati dalam ayat ini maksudnya ayahku tersayang. Ini termasuk cara santun dan ramah seorang anak menyampaikan kepada orang tuanya gitu ya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sungguh syaitan itu durhaka kepada Rabb yang maha pengasih. Maksudnya membisikkan kamu untuk sembah berhala ini syaitan. Jangan diikutin. Wahai ayahku,
Aku sungguh khawatir bila kamu tetap dengan sembahan berhala ini, engkau akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pengasih. Maknanya, walaupun Allah itu Maha Pengasih, tapi kalau kamu sembah berhala, menyekutukannya pasti kamu akan disiksa. Sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Dia ayahnya berkata, si Azar, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, maka pasti engkau akan aku rajam. Aku akan bunuh kamu. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Saya pergi dan anggap kita tidak ada hubungan lagi. Maka Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Ibrahim masih mendoakan kebaikan. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Maksudnya, engkau tidak mau aku ganggu lagi, aku tidak ganggu. Yang penting aku sudah sampaikan. Ini yang pernah kita sampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah itu yang wajib adalah yang pertama. Setelah selesai kita sampaikan, ayo akhi salat, ayo ukhti tutup aurat. Terus dia, ya, terima kasih misalnya. Atau, ya udahlah jangan urus saya. Udah kita sudah lepas tanggung jawab. Dakwah yang kedua, penyampaian yang kedua, anjakan untuk ma'ruf atau melarang dari kemungkaran yang kedua, yang ketiga, yang kesatu itu hukumnya sunnah. Makanya dakwah. Di sini Ibrahim AS menyampaikan kepada ayahnya langsung menolak. Dan dia minta untuk ditinggalkan oleh Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim AS mengatakan, baik, saya akan tinggalkan kamu dengan ya berhala-berhalamu ini karena tidak mau diganggu. Tapi saya tetap akan berdoa kepada Rabbku. Semoga saja engkau tetap mendapatkan petunjuk. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dalam ayat ini Allah SWT menceritakan dialog dan perdebatan yang terjadi antara Ibrahim dengan ayahnya. Dan bagaimana Ibrahim mengajak ayah menuju jalan yang benar dengan kata-kata yang lembut dan isyarat-isyarat yang baik. Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya kesesatan yang dia lakukan berupa penyembahan berhala-berhala yang tidak dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak juga melihat tempatnya. Lalu bagaimana berhala-berhala itu akan bisa memenuhi harapan, memberi kebaikan, baik rezeki maupun pertolongan. Kemudian Ibrahim berkata kepadanya, seraya mengingatkan akan petunjuk ilmu yang bermanfaat yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya, meskipun dia lebih muda dari ayahnya. Dan penggunaan kata-kata, ya abati, wahai ayahku yang tersayang atau yang aku hormati, ini menandakan lemah lembutnya Ibrahim dalam berdakwah. Padahal kondisi ayahnya kafir, penyembah berhala. Dari sini juga diambil pelajaran bagaimana seorang anak tetap harus bakti dan santun pada orang tuanya yang kafir. Ya, tidak boleh dia bertutur kata kasar. Yang ditolak hanya ajakan kekufurannya. Kalau dia ajak kita kufur, nah di situ kita baru tolak, gitu ya. Penolakan ini hanya sekedar menolak kekafirannya, gitu. Menolak kekafirannya. Tapi tetap kita harus baik. Kalau sakit dijenguk, butuh-butuhannya kita penuhi. Selama bukan dukungan terhadap ibadahnya, kita dukung semuanya. Ini bentuk bakti kita. Makanya saya pernah jelaskan ada yang dikenal di masa Nabi SAW, Abdullah Salih dan Abdullah Munafik. Ya. Abdullah bin Abi Salul, pemimpin orang munafik di Madinah, itu terkenal kepalanya orang munafik, meninggal dalam keadaan nifak, wa na'udzubillah. Tapi dia punya anak namanya Abdullah, itu salih. Ya, sangat salih. Dan Abdullah ini si anak menunjukkan ajaran Nabi SAW kepada penduduk Madinah, bagaimana tetap dia bakti. Waktu ayahnya menyebarkan kisah ifq, kisah dusta, perzinahan Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in, maka Abdullah si anak khawatir kalau Nabi SAW akan menghukum mati ayahnya. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah dengar apa yang ayah saya sebarkan dari isu ini. Kalau anda ingin membunuh ayah saya, maka biarkan saya membunuhnya. Ini karena keimanannya luar biasa. Ya, dan dia sampaikan alasannya. Karena jangan sampai kalau anda menyuruh orang lain, dan akhirnya saya tahu pembunuh ayah saya nanti dendam. Maka lebih baik bursa saya membunuhnya dan saya siap untuk membunuhnya. Maka Nabi SAW mengatakan belum ada perintah dalam masalah itu. Lalu Abdullah si anak ini menunggu ayahnya di belakang pasukan sambil menghenuskan pedang di jalan. Dan pada saat ayahnya datang dia meletakkan pedang tersebut di lehernya. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan membiarkanmu lewat sejengkal pun kecuali Rasulullah SAW sudah izinkan. Maka waktu Nabi SAW dengar Abdullah si anak begitukan ayahnya,
Maka dia mengatakan suruhlah Abdullah sang anak ini untuk memaafkan ayahnya, tinggalkan saja gitu ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana Abdullah itu dia sangat bakti. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dalam riwayat lain, Anda tahu bagaimana baktiku pada ayahku. Maka kalau Anda mau menyuruh orang lain membunuhnya, menyuruh orang membunuhnya, maka suruhlah aku. Jangan suruh orang lain. Nah, seperti itu seharusnya seorang anak. Dan tentu secara umum nanti akan kita jelaskan dalam ad-durus wal ibar insyaAllah, kita harus berlemah lembut dalam berdakwah. Menyampaikan dakwah ini bukan dengan kekerasan, tetapi dengan penjelasan ya. Boleh orang tegas tapi tidak boleh keras ya. Tegas boleh, ini enggak boleh, ini boleh ya, ini dilarang misalnya, itu boleh saja. Tapi kekerasan tidak akan mendatangkan penerimaan. Karena keras itu hanya mendatangkan penolakan. Tapi ketegasan, penjelasan iya akan mendatangkan penerimaan. Kemudian selanjutnya Ibrahim alaihissalam di sini mengatakan bahwasanya sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Saya akan coba istighfar untukmu, ya, wahai ayahku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ibnu Abbas berkata, dan ulama-ulama yang radhiyallahu anhu jema'in, maksudnya sangat lembut Tuhanku itu, ya. Dan dia memberikan petunjuk kepadaku. Dan permintaan atau janji Ibrahim istighfar ini, itu hanya karena Ibrahim belum tahu kalau ayahnya akan beriman atau tidak. Dia masih berharap ayahnya beriman. Tapi pada saat sudah jelas ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, maka dia berlepas diri dari ayahnya. Dia berlepas diri dari ayahnya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan, diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah di halaman 252 itu ya. Permohonan ampun Ibrahim AS untuk ayahnya, itu yang dia sempat janjikan tadi dalam surah Maryam. Namun setelah dia mengetahui ayahnya adalah musuh Allah, meninggal dalam keadaan kafir, maka dia pun berlepas diri. Itu Allah kekalkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 114. Ya. Kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir, tidak ada lagi istighfar buat mereka. Tidak ada lagi amal yang bisa sampai. Tapi harapan kita agar orang tua, kerabat kita, atau orang yang kita kenal non-muslim, masih bisa dapat petunjuk kalau mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 114, wa man kana istighfaru ibrahima li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Dalam hadis ada penjelasan berhubungan dengan masalah ini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, yalqa Ibrahimu abahu azar yawmal khiyamah wa ala wajji azar qataratun wa ghabarah. Fayakulu lahu Ibrahim, alam akul laka ala ta'si, alam akul laka la ta'sini. Fayakul abuhu, wal yawma la a'asik. Fayakulu Ibrahim, ya Rabbi, innaka wa'attani alla tuhzini. ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخز من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتجخ ملتطح فيؤخذ بكوائمه فيلقى في النار. إبراهيم akan menemui ayahnya nanti azar pada hari kiamat. Sedangkan pada wajah Azar terdapat banyak debu dan tanah. Ya. Kemudian Ibrahim berkata kepadanya, bukankah aku sudah berkata kepadamu, wahai ayahku, janganlah engkau menentangku. Aku seorang nabi, kenapa kau tidak mau beriman? Bapaknya pun berkata, sekarang aku tidak lagi menentangmu. Ya, dia janji, tapi sudah di akhirat, sudah tidak ada gunanya, sudah meninggal dunia. Lalu Ibrahim mengatakan, ya Rob, dia masih berdoa sama Allah, sesungguhnya engkau telah menjanjikan aku untuk tidak menghinakanku pada hari dibangkitkannya manusia. Maka adakah yang lebih menghinakan dari keberadaan bapakku yang sangat jauh dariku?
Dia masuk neraka nanti, ini menyedihkan buat aku. Maka Allah menjawab, sungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Kemudian dikatakan, hai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Lalu dia melihatnya, ternyata ada binatang sembelihan yang sangat kotor. Maksudnya ayahnya Azar berubah seperti ini, seperti binatang sembelihan yang kotor. Kemudian binatang itu diambil dan dipegang kaki-kakinya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Dari sini berarti kalau orang sudah meninggal dalam keadaan kafir, nggak ada lagi manfaatnya untuk didoakan dan segala macam. Makanya bagi teman-teman yang punya keluarga, kenalan yang non-muslim, maka didoakan, paling tidak didoakan. Supaya jangan sampai meninggal dalam keadaan kafir. Karena depan mata ini faktanya. Ini bukan perkataan kita, tapi perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, selesai, neraka. Ya. Innal ladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dalam surah Bayyinah. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab Yahudi Nasrani pasti dalam api neraka, kekal di dalamnya. Tidak bisa lagi keluar. Selesai. Oleh karena itu mumpung masih hidup, didoakan, didakwahi, disampaikan. Dan Ibrahim AS adalah sebaik-baik tauladan dalam masalah seperti ini. Tentu ada perselisihan pendapat ulama yang diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah perbedaan nama ayahnya Ibrahim alaihissalam. Tapi pendapat yang benar, sebagaimana Ibnu Jarir mengatakan rahimahullah, adalah yang benar Azar, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Disebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 74. Ya, jadi ini pendapat yang paling tepat. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ini kata ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Azar adalah nama berhala yang disembah oleh ayahnya. Sementara nama ayahnya sendiri bukan Azar, ya, tetapi namanya adalah Tarih, ya. Sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Tetapi dan ahli kitab mengatakan Tarih pakai kha, ya. Tetapi pendapat yang benar adalah ayat Al-Qur'an ini jelas sebagaimana Ibnu Jarir mengatakan Allah sebutkan Azar. Apakah itu mau dinisbatkan pada berhalanya atau bukan, tapi yang jelas Allah mengatakan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya lalu disebutkan nama Azar. Setelah itu tentu Ibrahim alaihissalam juga sempat berdebat, ya, dengan para penyembah-penyembah bintang-bintang. Nah, ini subhanallah sampai masa kita masih banyak orang penyembah bintang, ya. Makanya saya sudah sering ingatkan, alhamdulillah mungkin saya enggak tahu ya di masa sekarang, mungkin sudah generasi baru, mungkin sudah sedikit agak jauh, tapi saya ingat dulu tuh saya masih kecil, sering kali saya lihat ada majalah-majalah dan di situ pasti membahas tentang masalah ramalan bintang, ya. Oh, bulan Mei bintangnya Taurus, bulan ini Sagittarius, ini bintangnya Gemini dan segala macam, lalu diramal warna kesukaannya, cintanya, jodohnya, rezekinya, segala macam. Ini kalau dipercaya bisa kufur. Nggak boleh percaya pada bintang-bintang gitu ya. Itu terbantahkan semua dalam Islam, tidak ada itu ramalan-ramalan seperti ini. Oleh karena itu tidak usah sudah lupain. Terus sering tanya, oh kamu lahir bulan ini ya? Oh berarti bintang kamu ya? Untuk apa? Tidak ada manfaat dalam Islam, tidak ada. Tidak pernah dinukil Nabi SAW menyebutkan para sahabat, oh kamu lahir bulan ini berarti bintangmu ini. Ya. Tidak pernah dinukil semua itu. Tapi memang tidak diperlukan. Apalagi itu memang ramalan-ramalan orang-orang non-muslim, ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti masalah itu. Nah di sini ada perdebatan yang sangat menarik yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibahas panjang lebar tentang masalah bagaimana Ibrahim membantah para penyembah-penyembah bintang-bintang ini. Ya. Dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 75, ya, sampai di ayat 83. 75 sampai 83 surah Al-An'am. Bunyinya,
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Terjemahannya tadi saya bilang, jadi sebenarnya ayat ini lebih mengena kalau kita ayat lalu terjemahan, ayat terjemahan. Tapi karena metode yang digunakan oleh penerbit, digabungin semua ayatnya lalu terjemahannya. Ya. Dan demikianlah di ayat 75-nya surah Al-An'am. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Maksudnya Allah perlihatkan bagaimana Ibrahim tersentuh dan faham setelah melihat pergantian siang malam, bintang-bintang yang gemerlapan di langit, adanya bulan, adanya matahari. Maka semua itu membuat Ibrahim makin menyadari kalau itu ada penciptanya Allah, gitu ya. Dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin tentang keberadaan Allah dan semua janji-janji dan ancamannya. Ketika malam telah menjadi gelap, maka Ibrahim melihat sebuah bintang lalu dia berkata, ini adalah Rabku. Pendapat yang kuat mengatakan dia berkata ini di depan kaumnya yang menyembah bintang-bintang. Karena kaumnya terpecah-pecah. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah bulan, ada yang sembah matahari gitu ya. Maka Ibrahim waktu saat lihat bintang, dia mengatakan ini Rabku, ini penciptaku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka dengan sesuatu yang terbenam. Supaya kaumnya berpikir yang menyembah bintang itu, kalau ini Tuhan kalian masa bisa hilang, gak kelihatan di pagi hari, mana dia hilang gitu ya. Lalu ketika dia melihat bulan terbit di malam hari pada saat sudah terbenam matahari, lalu dia mengatakan ini Robku. Tapi ketika bulan itu terbenam, hilang, terbit juga matahari, dia mengatakan sungguh jika Robku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Jadi di sini bukan Ibrahim alaihissalam berbicara ini karena beliau bingung, bukan. Karena sedang mendakwahi kaumnya yang meyakini bintang-bintang Tuhan, ada yang mengatakan bulan Tuhan, ada yang mengatakan matahari Tuhan gitu. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit di pagi hari, dia berkata ini Robku, dengan suara lantang agar kaumnya penyembah matahari juga mendengar. Ini lebih besar dari bintang-bintang yang semalam dan juga bulan. Tapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan atau mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Makanya Ibrahim alaihissalam itu dikenal dengan orang yang hanif. Hanif itu lurus keyakinannya, gak pernah goyah sedikit pun meyakini memang ada Tuhan yang menciptakan semua ini. Bukan ia terjadi dengan sendirinya dan bukan benda-benda ini sebagai Tuhan. Dan kita baca dalam tahiyat kita itu kan, Hanifah Muslimah, itu tentang masalah potongan pujian kepada Ibrahim alaihissalam. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik, dan kaumnya membantahnya. Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Misalnya kaumnya mengatakan, mana Tuhanmu, enggak kelihatan. Lalu Ibrahim mengatakan, maaf, mau bersin gak jadi. Normal manusiawi gitu ya. Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberikan petunjuk kepadaku?
Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Rabbku menghendaki sesuatu. Ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak turunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahuinya? Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, maka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan merasa mendapat petunjuk, atau mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang telah kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki, sungguhnya Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Di potongan akhir ayat 83 ini yang menjelaskan kepada kita tentang

Tadi Ibrahim mengatakan, ini bintang Tuhanku, ini bulan Tuhanku, ini matahari, itu bukan untuk mengatakan itu Tuhan. Tapi untuk berdialog dan membuka cakrawala pemikiran kaumnya. Makanya dia bilang, ini Tuhanku, tapi waktu hilang bintang tersebut mengatakan, saya tidak suka yang terbenam. Ini bulan Tuhan, tapi hilang juga. Ini matahari lebih besar, tapi juga pada saat terbenam matahari hilang juga. Gitu kan. Baru kemudian dia menjelaskan kaumnya, sebenarnya ini adalah ada penciptanya yang bernama Allah dan seterusnya. Begitulah dia dakwakan kepada kaumnya. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, kata Ibnu Katsir rahimahullah, adalah bagaimana metode Ibrahim alaihissalam yang dia gunakan dan setiap orang beriman bisa gunakan dalam mendakwahi orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang sembahan-sembahan ini semua makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk, ya, yang tidak layak untuk disembah. Walaupun dia lebih besar secara fisik dari kita, kayak gunung-gunung lebih besar dari kita misalnya gitu ya. Itu tidak layak untuk disembah, karena itu makhluk semuanya, ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Katsir mengangkat ayat surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, siang, pergantian malam, pergantian siang, matahari dan bulan-bulan. Tentu ini sudah mewakili bintang-bintang, ya, karena matahari bulan juga bintang. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya, bulan dan bintang itu, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi perkataan Ibrahim alaihissalam, ini bintang, ini bulan, dan ini matahari adalah Tuhanku, itu hanyalah cara Ibrahim untuk berdialog. Makanya dia langsung hanya menunggu sebentar beberapa saat, setelah terbit matahari, bulan sama bintang hilang, dia mengatakan ini bukan Tuhan, untuk menjelaskan pada kaumnya. Matahari pun pada saat terbenam juga sama. Nah, seperti itu kurang lebih bagaimana Ibrahim AS mendakwahi kaumnya. Dan setiap orang tentu bisa menggunakan metode ini, ya. Selain daripada itu, kaumnya juga menggabungkan, Ibrahim AS kaumnya menggabungkan antara penyembahan berhala dengan bintang-bintang tersebut. Jadi mereka sendiri bingung apa yang harus mereka sembah. Dan ini subhanallah hikmah kenapa Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Allah katakan Allah itu esa. Ya. Kalau ada tuhan-tuhan lain dalam ayat Allah mengatakan lau kana fihi ma'aliyatun illallahu lafasadata. Kalau ada tuhan selain Allah di muka bumi ini, di alam semesta ini, maka akan rusak semuanya. Ya. La dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Setiap tuhan akan pergi dengan ciptaan-ciptaannya sendiri. Makanya subhanallah kita harus bersyukur dengan tauhid ini. Bagaimana Allah Azza wa Jal memastikan Allah itu esa, satu Tuhan, tidak ada partnernya. Karena kalau ada Tuhan lain, pasti dia juga punya ciptaan. Bisa berperang, bisa saling merebut, dan segala macam. Nah, ini yang membuat orang-orang penyembah-penyembah berhala itu bingung. Akhirnya mereka datangkan Tuhan-Tuhan yang mereka berikan nama-nama sendiri. Dan mereka pecah, ini yang mendatangkan air, ini dewa ini, dewa itu, dewa ini, dan segala macam. Akan nama-namakan sendiri, semua itu kedustaan. Kemudian beliau mengangkat juga tentang masalah bagaimana akhirnya Ibrahim mengambil langkah lebih tegas, ya, karena kaumnya sudah tidak mau lagi didakwahi tentang berhala, dikatakan tidak bermanfaat, kalian yang ukir tidak mau dengar, bintang-bintang juga sudah dibantah semuanya yang mereka anggap sebagai dewa-dewa dan Tuhan mereka, maka Ibrahim mengambil langkah lebih tegas lagi dengan cara menghancurkan berhala-berhala mereka. Ini kisah yang sangat masyhur tentunya di wilayah Babilonia. Babilonia ini, Babil itu dalam bahasa Arab artinya gemuruh, ya. Karena banyaknya bahasa-bahasa di situ, maka dinamakan Babilonia. Dan umumnya ulama mengatakan kehidupan pertama manusia setelah terdamparnya kapal Nabi Nuh alaihissalam, awal sekali manusia mulai lagi berkembang biak itu di wilayah Babilonia. Di wilayah Babilonia, maka dikenal dengan Babil, ya, Balbalah, artinya banyaknya campuran-campuran suara, hal yang bercampur seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan Babilonia. Tapi itu kosakata kembali ke bahasa Arab. Baik, pada saat itu penduduk Babilonia, ya, penyembah patung ini dan bintang-bintang, bagaimana Ibrahim alaihissalam coba meluruskan pemahaman mereka, tapi mereka tidak mau, ya, mendengar. Maka Ibrahim akhirnya mengambil keputusan, kalau bintang sama bulan tidak bisa dihancurkan. Karena memang bisa dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, gitu kan? Orang yang beriman kayak kita, alhamdulillah, kita tahu ini matahari fungsinya ada.
Allah terbitkan untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, terbenam pun digantikan oleh bulan untuk menerangi muka bumi ini, juga sama dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi itu kalau berhala, patung, enggak ada fungsinya. Enggak ada fungsi lain gitu, ya. Kalau enggak bisa orang beriman mengatakan, oh saya bisa jadikan ini sebagai hiasan saja, ya. Karena enggak ada, hiasannya enggak ada, bentuknya apa gitu. Kadang-kadang dibentuk patung itu tidak ada rupanya, enggak jelas itu apa gitu ya. Kalaupun mau dibentukkan misalnya hewan, hewan aslinya ada. Kalaupun misalnya manusia, manusia aslinya ada gitu. Tapi kalau bulan sama bintang enggak bisa. Dan itu memang masih ada orang beriman yang jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran. Kalau patung enggak ada sama sekali. Makanya yang Ibrahim alaihissalam hancurkan adalah patung-patung mereka. Gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Nah, Allah SWT menggambarkan dalam surah Al-Anbiya tentang masalah bagaimana Ibrahim AS hanya mengambil langkah untuk menghancurkan patung-patung mereka dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 51 sampai 70. Ya. Saya coba buka dari aplikasi Al-Quran di handphone saja supaya kita baca ayat demi ayat saja. Supaya dia bisa lebih mudah kita tafsirkan ya. Surah nomor 21 Al-Anbiya di ayat sini dari ayat 51 sampai 70 ya. Saya bacakan bunyinya, walaqad ataina Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguhnya benar-benar telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan kami mengetahui keadaannya. Di sini ada satu poin penting dalam masalah tafsir atau makna ayat ini adalah Allah mengatakan kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah. Berarti hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan kepada semua hamba-hambanya, tinggal siapa yang pekah untuk mengambilnya. Ibrahim alaihissalam pada saat dapat petunjuk ini dia ambil sebagai pegangan. Tapi ada juga orang dapatkan petunjuk tapi dia enggak mau. Contoh Namrud sendiri di masa Ibrahim yang akan kita nanti bahas kisahnya setelah ini, setelah kisah penghancuran berhala-berhala insyaallah. Begitu juga dengan Abu Jahal, Abu Lahab di masa Nabi Muhammad SAW. Sampai pada petunjuk, tapi dia tidak mengambilnya. Oleh karena itu, hidayah itu petunjuk harus kita sentuh. Ya, kita Allah berikan, kita tinggal ambil. Ya, kita ambil, kita jadikan sebagai pegangan itu, baru bisa kita dapatkan manfaatnya. Kemudian ayat 52-nya Allah mengatakan, إِذْ قَالَ لِيَبِهِ وَقَوْمِي مَا هَذِ التَّمَثِيرُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Tadi kita bahas ayat khusus tentang masalah dia dialog alaihissalam dengan kaumnya, lalu ada dialog khusus dengan ayahnya. Sekarang ini gabungan bagaimana beliau mendakwahi kaumnya dan ayahnya. Allah mengatakan ingatlah atau maknanya pelajarilah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, digabungkan dua-duanya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Bahasa tekun di sini disebutkan juga oleh para ulama tentang masalah tekun, memang betul-betul mereka rajin banget. Tiap hari datang, kasih sesajen, muliakan patung-patung itu. Syaitan hiasi buat mereka. Ayat 53-nya, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ya. Perhatikan ayat 54 ini kita akan jelaskan tafsirnya ya. Kata Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman dia menjelaskan ini. Ibrahim berkata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim mengatakan sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Apa maknanya ini? Maksudnya tidak semuanya apa yang dinukil oleh orang tua kita lalu kita harus turun temurunkan. Kalau itu kebenaran tidak masalah. Ajaran dan kebenaran hanya murni mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu benar, maka kita turun-temurunkan, enggak apa-apa. Kita ajarkan Al-Quran, makna-makna ayatnya, bacaannya, penyampaian-penyampaian hukum syariatnya, begitu juga penyampaian Nabi SAW, oke, okay, enggak ada masalah. Itu baku. Tapi kalau orang tua kita sembah berhala, auzubillah pezina, pemabuk, narkotika, tidak harus kita turun-temurunkan. Untuk apa kita mewarisi hal-hal yang seperti ini? Jadi bisa saja kita ubah. Orang yang sesat salah satunya adalah orang yang suka berpegang dengan turun-temurun tapi salah. Kalau dibiarkan, ya, tidak ditinggalkan dengan alasan enggak mungkin orang tua saya salah. Nah, ini sudah bantahan mutlak di sini. Makanya Ibrahim alaihissalam mengatakan, sungguh kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini salah, ngapain sembah berhala?
Ayat 55-nya, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Maka kaumnya berkata, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh? Benar enggak kau punya ilmu ini? Atau kamu termasuk orang yang cuma bercanda saja, main-main? Ayat 56-nya, qala bar rabbukum rabbus samawati wal-ardhi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, benar. Dan ketahuilah sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Ini yang kalian lihat langit dan bumi ini, ini ada penciptanya. Bukan hanya patung-patung yang kalian rakit sendiri. Ini semua yang kalian lihat depan mata pergantian siang malam, turun hujan, langit dan bumi dan semua apa yang ada di antara keduanya. Itu adalah ada Tuhan yang menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas demikian itu. Kemudian pada saat mereka menolak ayat 57-nya, mereka tidak mau, maka Allah mengatakan, وَتَاللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Demi Allah, kata Ibrahim, sungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maksudnya kalau kamu tidak mau ini, meninggalkan, maka saya akan mengakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini. Karena kalau kalian anggap dia bisa membantu kalian atau yang semisalnya, maka pasti saja ya, mereka akan bisa menggangguku. Tapi Ibrahim mengatakan, saya akan buat tipu daya nanti. Lihat aja nanti. Pasti mereka tidak mampu melawanku. Ayat 58 Allah mengatakan, فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَهِ يَرْجِعُونَ. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang besar saja atau induknya yang paling besar di tempat berhala penyembahan itu dari patung-patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Tujuannya memang Ibrahim sengaja. Jadi patung-patung dihancurin, dipotong-potong kepalanya dihancurin, terus ditaruh di pangkuan patung yang paling besar sama kampaknya yang Ibrahim pakai menghancurkan. Tujuannya agar mereka nanti bertanya lagi pada Ibrahim. Bahas besok paginya setelah Ibrahim hancurin malam hari itu, besok pagi mereka datang, mereka lihat semuanya hancur berhala-berhala yang mereka anggap Tuhan selama ini. Ayat 59 Allah gambarkan, qalu, di pagi hari mereka bilang ini, pada saat bangun mulai mereka mau lagi kasih sesajen, minta dipanjangkan umurnya, keberkahannya, segala macam. Man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminal zalimin. Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Sekarang lucu ya, mereka anggap itu Tuhan, tapi Tuhannya hancur. Gak bisa melawan terhadap orang yang menghancurkannya. Lalu mereka bilang lagi, masih bela Tuhan-Tuhan yang patung itu, ini yang lakukan ini orang zalim. Kalau betul Tuhan harusnya bisa menolong dirinya kan. Masih ingat saya pernah sampaikan kisah sahabat Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini sebelum dia masuk Islam radhiyallahu anhu, anak-anaknya sudah masuk Islam duluan. Maka anak-anaknya ini tahu ayahnya keras sekali, fanatik sekali dengan patung itu. Dia enggak mau selalu dikasih minyak wangi setiap hari, dia selalu mohon-mohon, minta sebelum aktivitas keluar rumah, dia selalu mohon sama patungnya. Maka anak-anaknya lalu melakukan tipu daya. Ya, mereka pada saat ayah mereka lagi keluar, patung itu diambil, lalu ditaruh di tempat buang kotoran, kayak kita mungkin WC sekarang ya, ditaruh di situ patungnya. Lalu Amr bin Jamuh bangun pagi-pagi nyari, mana Tuhannya hilang. Ya. Cari-cari gak ketemukan. Lalu dia keluar ditemukan di tempat kotoran itu. Lalu dia bilang apa? Siapa yang buat sama kau begini wahai Tuhanku? Gitu kan. Lalu diambil sama dia, dibersihkan. Dimandikan, dibersihkan, dipubuhi lagi minyak wangi, ditaruh. Lalu dia bilang, kalau besok ada lagi yang buat seperti sama ini, kamu harus melawannya. Lalu ditaruh pedang. Digantung pedang di lehernya patung itu. Dia tidur, besok pagi ditemukan patungnya sama lagi. Di tempat kotoran gitu kan. Lalu dia bilang, kalau kau benar-benar Tuhan, tidak mungkin kau begini. Akhirnya dia tinggalkan. Gitu kan? Ditinggalkan sama dan dia masuk Islam. Itu ada kisah sendiri cukup panjang kisahnya, tapi itu salah satu sebabnya. Jadi memang subhanallah mereka kadang-kadang tidak berpikir tentang masalah patung-patung. Orang yang pakai jimat, benda-benda mati, ditipu sama syaitan. Ya, tidak ada gunanya. Ditipu sama dukun-dukun. Kadang-kadang benda kecil, ini bisa memberikan kau begini, membuat kamu lebih cantik, lebih tampan, lebih ini, lebih itu. Jual 50 juta. Bayar. 50 juta sedekah aja ya, atau investasi bisa saja itu lebih bagus daripada hal-hal yang seperti ini. Lalu mereka mengatakan, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 60-nya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, salah satu makna mereka berkata maksudnya penjaga kuil tempat patung-patung itu rupanya sempat melihat Ibrahim.
waktu hancurin. Tapi mereka takut karena mereka terlalu mengkultus patung-patung ini Tuhan. Mereka tuh pada saat itu melihat patungnya aja takut.

cakrawala mereka, pikiran mereka, supaya mereka sadar ya. Ibrahim kan semalam waktu hancurin patung-patung itu, ditaruh kepala-kepala dewa-dewa itu di patung yang paling besar, ditaruh kampak di tangannya gitu kan. Maka di ayat 63 Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim mengatakan sebenarnya patung yang paling besar ini pelakunya ya. Maka tanya saja kepada berhala itu jika mereka bisa bicara ya. Jadi maksudnya itu kampak di tangannya, kepala-kepala patung semua yang lain ada di pahanya. Kenapa enggak tanya dia gitu? Ayat 64-nya, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Maka pada saat itu mereka sempat sejenak kembali kepada diri mereka, fitrah mereka ya, kepada kesadaran. Lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang mengingat diri sendiri. Ayat 65-nya, thumma nukisu ala ru'usim laqad alimta ma haulai yantikun. Kemudian mereka pun menundukkan kepada mereka, ya, selain berkata, sesungguhnya kamu hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala ini tidak dapat berbicara. Maksudnya mereka bilang, wahai Ibrahim, sambil tunduk kepala, bagaimana kau suruh kami tanya kepada berhala ini? Kamu tahu dia tidak bisa bicara. Mereka jawab sendiri, ya. Lalu Ibrahim mengatakan ayat 66-nya, qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Kalau begitu mengapa kamu menyembah berhala-berhala selain Allah ini? Sesuatu tidak dapat memberikan manfaat sedikitpun dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu. Ayat 67-nya, uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Sungguh celaka kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahaminya? Jadi sampai sini Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk berdialog dan berpikir. Karena dakwah pelan-pelan tadi sudah enggak mempan. Maka Ibrahim melakukan tipu daya dengan melakukan action tadi ya, aktivitas ini untuk membuka cakrawala mereka. Tapi rupanya, nah ini penting ya, sebelum kita baca ayat 68, waktu mereka sudah mulai sadar sejenak, sebenarnya begini, kayak misalnya ada komunitas lagi buat dosa nih, lagi berzina, lagi di karaoke, terus ada yang datang, enggak boleh loh, ini haram. Itu biasanya membuat sejenak mereka terdiam dan merenung gitu ya. Yang jadi masalah sekarang, hati-hati kalau antum lagi ada di satu komunitas dan ada yang menasihatin, lalu sudah mulai ada menyentuh, sudah mulai sadar sebenarnya ya. Tapi kita coba lama merenung dan kita membiarkan ada setan manusia itu yang berbicara. Maksudnya berbicara sini, kalau antum biarkan nanti ada yang ngomong, ah sudahlah, gak usah dengerin dia. Contoh, bahasa ini sudah bisa menepis hidayah tadi itu. Maka oleh karena itu setiap datang kesempatan hidayah jangan ditolak. Udah langsung segera. Ayo kita sholat, ayo. Ayo kita puasa, ayo kita ini, ayo kita itu. Langsung kita iakan. Karena kalau tidak, setan tidak akan tinggal diam. Itu yang terjadi. Di zaman Ibrahim AS waktu mereka sudah mulai menyadari, mereka tundukkan kepala mereka, mereka mengatakan, wahai Ibrahim, mereka sadar, mereka mengatakan, kau tahu sebenarnya patung ini gak bisa ngomong. Maka Ibrahim mengatakan, coba lihat, celaka benar apa yang kalian sembah itu, gitu kan. Mereka sempat sadar sejenak, tapi ada yang nyeletuk ngomong begini waktu itu, di ayat 68-nya. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Lalu sebagian mereka berkata, bakar saja dia, ya bunuh Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Tuhan tapi dibantu gitu. Ini jika kamu benar-benar hendak bertindak, ya. Nah ini yang saya bilang tadi. Jadi ada yang nyeletuk, lalu itu akhirnya menjadi penolakan terhadap kebenaran tadi. Ini ayat 69. Qulna ya naru kuni baran wa salaman ala Ibrahim. Lalu kami berfirman kepada api yang mereka bakar itu, jadilah dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Tentu api ini cukup banyak. Riwayat-riwayat yang menyebutkan ya, mereka bakar api, ada yang mengatakan sampai satu bulan, ada yang sampai satu pekan, banyak perselisihan dalam masalah itu. Tapi jelas api itu pada saat itu diajak semua masyarakat sekitar lokasi itu untuk menyumbang, gitu ya. Sampai perempuan pun kalau mau melahirkan, ada yang mau melahirkan supaya mudah melahirkan, lempar, nyumbang kayu bakar untuk apinya Ibrahim. Mereka lakukan itu, ya. Dan api itu ya terus saja berusaha untuk dipadamkan oleh hewan-hewan itu ya. Tidak ada hewan yang menyetujui itu, kalau ada hewan lewat kecuali cecak gitu ya. Itu ada riwayat yang menyebutkan masalah itu. Makanya ada hadis yang membolehkan kita untuk membunuh cecak, bahkan disebutkan pahalanya ya. Kalau satu kali cambuk mati itu bisa sampai 100 pahalanya. Karena kata Nabi SAW, semua hewan berusaha untuk memadamkan api Ibrahim kecuali hewan ini yang justru meniupnya, membantu masyarakat manusia pada saat itu untuk ya untuk membesarkan api itu. Namun pada saat itu ada banyak riwayat menyebutkan juga dari Nabi SAW yang bahwasannya atau dalam riwayat-riwayat ya,

Disebutkan kalau Allah SWT jadikan api itu dingin sehingga Ibrahim merasa tentram, nyaman, dia mendapatkan rezekinya, ada makanan dan minuman di tempat itu. Jadi seakan-akan bukan dalam api, seakan-akan bukan dalam api. Maka itu dikatakan kami jadikan api itu bardan wasalama, dingin, sejuk dan juga keselamatan. Selamat maksudnya selamat dari lapar, selamat dari haus, selamat dari terbakar, semua itu ada. Karena kan Ibrahim dibakar beberapa lama gitu ya, dibiarkan oleh mereka gitu. Kemudian dikatakan wa aradu bihi kadan faja'annahum al-akhsarin, ayat 70, dan mereka pun hendak membuat makar terhadap Ibrahim, tapi kami menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Ini pelajaran luar biasa yang bisa kita ambil dari sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang kuat tauhidnya. Tinggal antum punya keyakinan atau tidak. Kalau antum yakin Allah melihat, Allah mendengar, Allah itu memang ada, Allah akan menolong orang-orang beriman, lalu antum bertawakal kepadanya, selesai. Ya. Tidak akan ada pernah sedikit pun yang bisa menyentuh antum atau membahayakan antum. Tidak akan pernah ada. Kecuali yang sudah Allah takdirkan memang, kalau tidak maka tidak akan pernah menyentuh kita. Itu yang pernah kita jelaskan di kisah Nabi Hud. Nabi SAW kaumnya besar-besar semuanya, postur tubuhnya. Mereka kalau buat bangunan itu luar biasa. Bangunannya tinggi-tinggi, semuanya dari emas. Ya. Dan mereka buat bangunan di atas gunung dan di lembah. Kalau mereka musim panas, mereka akan naik ke villa-villanya lah. Istana mereka di gunung-gunung, semua dari emas. Kalau mereka musim dingin, mereka datang di lembah-lembah. Semua dari emas. Tapi Allah binasakan mereka dengan bangunan-bangunannya. Makanya Allah gambarkan kaum 'Ad itu, mereka bangun ya bangunan yang belum pernah ada di muka bumi. Sampai ulama tafsir mengatakan ini maknanya tidak akan pernah ada sampai menjelang hari kiamat. Karena tidak ada satu bangunan pun di kaum 'Ad kecuali dari emas. Saking kayahnya mereka dan mereka tinggi besar postur tubuhnya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Hud tantang mereka. Kalau kalian tidak mau beriman, coba kumpulkan semua kekuatan kalian, celakakan saya. Nabi Hud sendiri, kaumnya semua ini orang-orang tinggi besar, kekar-kekar, orang yang punya keterampilan dalam perang. Mereka buat kerusakan di muka bumi. Salah satu yang pernah kita jelaskan itu, mereka punya pasukan yang sangat kuat dan mereka batas. Mereka sangat keras dalam membunuh yang manusia-manusia lain yang mereka perangi. Bukan cuma sekedar ditusuk, tapi dicincang-cincang dan segala macam. Kena kejamnya kaum 'Ad itu. Tapi mereka tidak bisa sentuh Nabi Hud. Kenapa? Karena Nabi Hud punya tauhid kepada Allah. Yakin Allah lihat, Allah akan tolong. Tidak ada satupun kaum yang bisa menyentuh Nabi Hud. Sampai Allah binasakan mereka. Yang Allah sudah kita jelaskan 8 hari 7 malam. Datangnya angin yang akhirnya membuat mereka hancur seperti pohon-pohon kurma yang lapuk. Ya, sampai sebagian ulama tafsir mengatakan berarti menandakan postur tubuh kaum 'Ad seperti pohon kurma. Mereka raksasa-raksasa besar gitu ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita yakin kepada Allah SWT. Yakin tentang masalah rezeki yang Allah akan kasih. Walaupun antum di PHK kerja, enggak usah khawatir. Yakin kepada Allah SWT. Ini ada kebaikannya, sangka baik sama Allah, coba ikhtiar lagi. Belum sempat menikah sama orang ini, mungkin bisa menikah sama yang lain. Yakin sama Allah, Allah akan berikan. Tinggal ini pondasi kita cuma keyakinan. Kalau kita yakin Allah akan berikan semuanya. Ini diambil pelajaran luar biasa dari kisah Nabi-Nabi. Ini bukan main-main. Nabi Ibrahim sengaja hancurin Tuhan-Tuhan mereka di depan mereka. Lalu mereka menyiapkan api. Sampai dalam beberapa riwayat dikatakan apinya itu saking besarnya. Kalau burung lewat tiba-tiba hangus. Ya, turun ke bawah saking besarnya api tersebut. Tapi Allah jadikan dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dan jangan antum bilang, tapi itu kan mujizat Nabi Ibrahim. Enggak. Betul memang di sini mujizat Nabi Ibrahim, tapi bukan berarti orang beriman tidak akan ditolong sebagaimana Allah tolong Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti Allah tidak akan tolong sebagaimana Allah selamatkan Nabi Hud dari ancaman dan makarnya kaum 'Ad dan seterusnya, gitu kan? Selanjutnya lalu Allah juga menceritakan dalam surah Asy-Syu'ara, ya. Ini di ayat surah nomor 26 ayat 69 sampai 87. Ini juga sama dibuka di aplikasi saja supaya ayat demi ayat kita bahas ya. Asy-Syu'ara 26 ayat 69 sampai 87. Bunyinya 69-nya watlu alaihim naba Ibrahim, dan bacakan hai Muhammad kepada mereka, maksudnya kaum manusia, kaum Quraisy dan juga manusia secara umum, tentang kisah Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumi ma ta'budun, ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah ini?
ayat 771-nya, qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha aqifin. Mereka mengatakan kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Kami akan terus berpegang teguh sampai mati. Kami akan terus yakin adalah Tuhan-Tuhan kami yang memberikan kami makan, minum dan sekian, walaupun patung itu mereka yang buat gitu. Ayat 72-nya, qala hal yasma'unukum id tad'un? Maka yang paling pertama Ibrahim ajak dialog mereka. Apakah Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala itu dapat mendengar permintaanmu sewaktu kamu meminta kepadanya? Ayat 73-nya, au yanfa'unakum au yadurrun, atau dapat memberi manfaat atau kepadamu atau memberikan mudarat? Pernah enggak patung itu bergerak ya tolong kalian atau misalnya memukul kalian, membatalkan manfaat atau menyusahkan kalian? Lalu 74-nya mereka cuma bilang itu, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, bukan karena itu, tidak ada manfaat dan mudarat sebenarnya, tapi kami hanya mendapati nenek moyang kami melakukan perbuatan itu. 75-nya, qala ra'aytum ma kuntum ta'budun. Ibrahim mengatakan, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang telah kamu sembah itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Ayat 76-nya, kamu dan nenek moyang kamu dahulu. Ayat 77-nya, fa'inum adun li illa rabbal alamin. Semua itu adalah musuh, ya, apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan alam semesta. Di sini sampai ayat 87 ya. Kemudian ayat 78-nya, alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Nah, di sini mulai Ibrahim alaihissalam memperkenalkan tentang sifat-sifat Allah yang mulia. Yaitu kalau Allah yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku. Jadi tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi yang pernah kita sampaikan juga di sini ya. Kata Nabi SAW, Allah beriman, hai anak Adam, kalian semuanya telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Kalian semua sesat kecuali aku berikan hidayah. Kalian semuanya lapar kecuali yang aku berikan makanan. Maka mintalah semua itu padaku. Gitu kan? Allah SWT menyuruh kita betul-betul manja dan bergantung padanya. Ini yang Ibrahim rincikan di sini. Kalau tadi kita sebutkan itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi Ibrahim mengatakan ayat 78-nya, Allah itu adalah Tuhan yang telah memberikan aku petunjuk. Apa saja yang kau mau tahu, dari Tuhanku ada jawabannya. Ayat 79-nya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Tuhanku juga yang telah memberi aku makan dan minum. Ayat 80-nya, wa idza marittu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit hanya Dia yang menyembuhkan aku. Ayat 81-nya, walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan yang mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Ini semua yang manusia butuhkan ya. Makan, minum, ya, sembuh dari penyakit. Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmiddin, ayat 82-nya. Dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Maksudnya Allah mengampuninya. Lalu ayat 83-nya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ibrahim lalu berdoa karena kaumnya menolak, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah. Maksudnya ilmu yang luas agar bisa menyampaikan agama ini dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Maksudnya jangan sampai aku terpengaruh lalu aku berubah dari keimanan kepada kekafiran. Ayat 84-nya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya biarkan aku menjadi contoh, yang itu Allah jadikan, termasuk kita pelajari pada hari ini tentang kisah beliau alaihi salatu wassalam. Ayat 85-nya, waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai atau mewarisi atau mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayat 86-nya, waqfil li abi innahu kana minadh dhalin, dan ampunilah bapakku karena sungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. 87-nya, wala tukhzini yawma yub'atsun, dan jangan sampai engkau membuatku hina pada hari yang mereka dibangkitkan. Dan ini tadi sudah kita jelaskan tentunya bagaimana ya Ibrahim alaihissalam di hari kiamat nanti berlepas diri karena kekufuran ayahnya. Dan kita pinta di surah Saf ya, atau Safat tepatnya, surah nomor 37, itu juga diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebagai dalil dialog Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya gitu ya, atau penyembah berhala tepatnya. Di sini disebutkan surah Saffat ayat 83 sampai 98. Ya. Ayat 83-nya berbunyi, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan atau keturunan Nuh. Ya. Idja'a rabba biqalbin salim
Ingatlah atau pelajarilah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Maksudnya, dia betul